0: untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
1: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortie penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
2: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
4: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan kini kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Shall we continue?
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang yang baru bergabung di 94,6 FM. Anda sedang mendengarkan Malang Pagi ini bersama saya Diah Laras hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, di Probolinggo juga selamat pagi. Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM atau Anda juga bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja. Anda bisa mendengarkan audio streaming kami ya di www.rri.co.id, dan juga Anda bisa download aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, bisa di App Store ataupun Play Store di handphone Anda begitu ya. Jadi supaya tidak tertinggal berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi untuk Pak Theo, sudah bergabung pagi hari ini. Katanya informasi cuaca di Magelang ya, karena Pak Theo ini

di pesisir selatan Kabupaten Malang, terutama pada saat hasil tangkapan ikan cukup melimpah pada saat musim panen raya. Jadi kalau pasokannya sedang meningkat dalam waktu singkat, keterbatasan daya serap pasar juga bisa memicu penurunan harga dan juga bisa meningkatkan risiko food loss, pendengar, karena ikan ini tidak segera tertangani. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk antisipasi persoalan ini adalah dengan melakukan penyimpanan sistem rantai dingin ya, atau cold chain, pendengar. Dari PT Akademi Laut Selatan atau ALS di Kepanjen Kabupaten Malang memiliki fasilitas cold storage ya, kapasitasnya sekitar 150 ton ikan. Nah, koordinator produksi PT ALS Fairuz Abadi mengatakan fasilitas ini juga fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara ketika hasil tangkapan nelayan itu sedang meningkat, pendengar. Nah, ikan yang tidak seluruhnya terserap pasar bisa dibekukan dan juga disimpan sebelum kembali masuk ke jalur distribusi. Karena untuk cold storage sendiri fungsinya sebagai penyangga ketika terjadi lonjakan hasil tangkapan nelayan yang cukup melimpah. Dan mengingat juga ikan ini tergolong komoditas yang sangat mudah rusak, pendengar, pembekuan ini menjadi solusi utama untuk mencegah pembusukan. Nah, menurutnya kapasitas penyimpanan panannya ini memungkinkan ikan tidak harus langsung dipasarkan seluruhnya ya setelah ditangkap begitu. Dan lama penyimpanan juga dipengaruhi kondisi kemasan, di mana ikan yang disimpan tanpa kemasan bisa mengalami penurunan mutu lebih cepat karena kehilangan kadar air selama penyimpanan beku. Nah, batas ini disampaikan ya, kalau untuk penyimpanan ikan sendiri bisa tahannya sampai 1 tahun. Kalau ada dalam kemasan, kalau tidak ada kemasan sekitar bertahan 1 bulan begitu, pendengar. Nah, batas ini juga tidak selalu menunjukkan ikan langsung mengalami pembusukan, karena penurunan kadar air selama penyimpanan juga bisa mempengaruhi mutu dan juga cita rasa ikan. Jadi nilai jualnya juga tentu saja akan berubah begitu ya. Nah, selain menjaga mutu, penyimpanan juga digunakan untuk mengatur distribusi pada saat pasokan meningkat, pendengar. Nah, perusahaan juga berusaha untuk menjaga perputaran stok dan tidak menetapkan margin terlalu tinggi ketika membeli ikan dari nelayan. Nah, tentu saja keberadaan fasilitas penyimpanan ini harapannya bisa mengurangi food loss ya ketika pasokan ikan meningkat. Nah, jadi ikan yang belum terserap pasar dalam waktu singkat bisa ditangani melalui pembekuan dan penyimpanan sebelum kemudian didistribusikan kembali.

0: Ya pendengar, pastikan tetap bersama kami dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Malang Menyapa. Hari ini bersama dengan Esti Sulistia yang akan berbincang bersama dengan Ketua Prodi Sarjana Pengamat Ekonomi dan juga Ketua Prodi Sarjana Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Ada... Jadi narasumber hari ini adalah Kabid Ketahanan Pangan ya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang bersama dengan Dr. Elviatur Raihah ya SEMMAK. Nanti akan berbincang tentang solusi kreatif mengurangi food loss dan manajemen food waste begitu ya. Bagaimanakah supaya bisa dilakukan sisa-sisa ya makanan. Jadi ada perbedaan food loss dan juga food waste ini apa, karena ini juga berkaitan dengan sampah makanan begitu. Kalau food loss itu adalah sampah makanan yang asalnya dari bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan atau makanan yang masih mentah tapi sudah tidak bisa diolah lagi untuk menjadi makanan, akhirnya dibuang begitu saja. Nah, sedangkan food waste itu adalah makanan yang sudah siap dikonsumsi tapi dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA begitu ya. Nah, nanti bagaimanakah solusi kreatif yang dilakukan oleh di Dispangtan Kota Malang ya supaya bisa mengurangi food loss dan juga bagaimana untuk mengatur food waste ya atau sisa makanan atau sampah makanan begitu. Tetap bersama kami masih dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, PJU akan kembali ditambah di kawasan selatan kota Probolinggo. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam. Umam, silakan.
1: Baik, Laras dan pendengar, pemerintah kota Probolinggo akan kembali menambah penerangan jalan umum atau PJU di kawasan selatan. Penambahan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui perubahan APBD 2006, Pemkot Probolinggo merencanakan pemasangan 58 unit PJU baru dengan anggaran 500 juta. Pemasangan diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan di wilayah selatan yang terkena serangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Haji Cahyo Wauno, mengatakan penambahan PJU dilakukan untuk mendukung penerangan dan kemampuan lingkungan jalan. Budi menjelaskan pemasangan PJU akan difokuskan pada jalan kota, kecamatan, bukan jalan nasional maupun provinsi. Wilayah kecamatan Pelangi dan Kedupok jadi kawasan mendapat perhatian lebih. Sebelumnya, Pemkot Probolinggo telah memasang 14 PJU melalui APBD 2026. Selain itu, sebanyak 26 PJU hasil relokasi dari Jalan Panglima Sudirman telah dipasang di kawasan selatan. Dengan demikian, total 40 PJU telah terpasang di kawasan tersebut. Disub menargetkan tambahan 58 PJU dapat direalisasikan sebelum akhir 2026 ini. Demikian informasi dari komputer RRI Probolinggo. Mama Stuki, laporkan.
2: Lintas

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Sudah sarapan belum pagi ini? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum gitu ya. Nah, sarapan Anda tadi ada sisa makanan nggak di piring Anda? Ayo, ngaku. Banyak dari kita yang kadang tidak sadar bahwa makanan yang kita konsumsi ada sisa kayak sesendok, dua sendok, tiga sendok gitu ya. Anda menganggap itu hal yang biasa. Padahal ketika semua orang misalnya menyisakan entah itu sesuap dua suap nasi di piring mereka, diakumulasi itu jumlahnya akan sangat besar. Nah, inilah akan kita bahas pagi ini. Jadi kita bicara soal pangan yang terbuang itu bukan sekedar soal sampah ya, tapi di dalamnya juga ada nilai ekonomi, ada energi, ada air, ada tenaga kerja juga di sana dan sumber daya alam yang ikut terbuang. Nah, karena itulah maka persoalan food loss dan food waste semakin dipandang sebagai bagian dari isu ketahanan pangan sekaligus lingkungan. Pagi ini sengaja kami hadirkan perbincangan seputar bagaimana solusi kreatif mengurangi food loss dan manajemen food waste dalam perbincangan di program Prioritas Nasional Malang Menyapa. Saya Esti bersama Anda. Pagi ini saya bersama dengan narasumber spesial kami, ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dispangtan Kota Malang. Hadir di studio kami Dr. Elviatu Roikah SEMMAK. Bu Elvi, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Suli.
0: Dengan Esti, panggilannya Esti. Ya. Suli juga gak apa-apa sih, tapi nanti saya jadi nyanyi lagu ini sama Hadad Alwi nanti. Iya. Oke, Ibu, ini kan lagi rame di RRI karena kita ada punya apa namanya kegiatan
1: talkshow food loss dan food waste disertai dengan gerakan pangan murah ya.
0: Iya, saya tadi masuk ke kantor udah mulai banyak ini nih apa beras yang ditata, antri, ya. Minyak goreng sudah mulai banyak juga masyarakat yang beli produk-produk yang disediakan di gerakan pangan murah. Sebenarnya kan ini gerakan kayak kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh Dispangtan.
1: Betul, ya.
0: Kemudian hari ini.
1: Jadi hari ini spesial sih Mbak Esti. Yang pertama karena kita ada kegiatan talk show food loss dan food waste ya. Kemudian gerakan pangan murah ini juga solusi dari pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyikapi akhir-akhir ini apa namanya kenaikan harga beras ya. Gitu. Jadi makanya kita sengaja untuk GPM kali ini kita memberikan subsidi untuk harga beras.
0: Oke, okay. Emang harga beras lagi naik-naiknya nih Bu?
1: Sebenarnya ini pekan ini sudah mulai turun ya, tetapi masih memang di beberapa wilayah masih terpantau sedikit di atas HET. Harga eceran tertinggi kan 14.900. Nah, di pasar memang masih kita temukan yang di atas HET kisaran 5% sampai 10% gitu. Nah, makanya kami dalam beberapa pekan ini ingin menstabilkan harga, terutama juga agar masyarakat bisa menjangkau pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau ya. Harga terjangkau artinya sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
0: Oke, berarti yang pagi ini dihadirkan di program GPM harga ya, lebih murah dari pasaran?
1: HET ya, sesuai HET. Dengan HET. Ada beras, ada minyak goreng.
0: Kayak pantesan rame ya. Oh ya, saya tadi sempat lihat ada telur juga ada.
1: Ya, betul.
0: Terus sayur-sayuran ada juga nggak? Ada, produk saya?
1: Ya. Ada. Oke. Okay. Jadi dari Gapoktan juga, dari Gapoktan Kota Malang yang menjadi binaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
0: Baik. Ini akan berlangsung seharian atau pagi saja? Gimana?
1: Sampai selesai kegiatan talkshow ya. Mungkin sampai jam 12, jam 1.
0: Terbuka untuk umum tanpa syarat.
1: Ya, tapi sepertinya apa namanya ini kok stoknya ini sudah dari pagi udah mulai
0: sudah ini ya, udah banyak cepet ya, ya kalau begini
1: sampai,
0: ya.
1: Kami nggak sampai jam 12 sudah, kalau stoknya udah habis ya sudah.
0: Gitu. Tapi untuk pemerataan ada pembatasan.
1: Iya, pembatasan satu pembeli hanya bisa membeli 2 sak ya untuk yang kemasan 5 kg. Nah, yang kemasan 25 kg hanya 1 sak untuk beras. Kemudian untuk minyak kita satu pembeli dibatasi 2 liter.
0: Termasuk minyak untuk merek yang lain juga?
1: Kalau yang premium tidak. Yang premium tidak kita batasi. Walaupun harganya juga di bawah harga pasar. Tetapi karena kalau minyak kita itu kan memang subsidi ya. Ada subsidi dari pemerintah. Kemudian beras juga kami juga ada subsidi. Transport juga. Jadi memang kita batasi supaya merata semuanya dapat.
0: Oke. Total berapa banyak sih yang dibawa? Misalnya beras sampai berapa ton? Sampai berapa banyak?
1: Beras ini karena ada beberapa merek ya, kebetulan mungkin sekitar 5 ton ya.
0: Oke. Jadi untuk yang akan membeli produk dengan harga eceran tertinggi tadi, yang sudah disiapkan oleh Dismangtan, Gerakan Pangan Murah, bisa langsung datang ke halaman RRI. Oke. Ya, tapi sebenarnya gitu. Acara besar ataupun agenda besarnya adalah ada kegiatan talk show tentang solusi kreatif mengurangi food loss dan manajemen food waste. Betul. Kenapa ini jadi concern Bu Elvi dan kawan-kawan di Dismangtan?
1: Ya, selama ini memang kita masyarakat ya belum banyak yang aware dengan food loss dan food waste. Mungkin bisa dibedakan dulu Mbak Esti, untuk food loss itu kan kehilangan, potensi kehilangan pangan itu dimulai dari produksi sampai di distribusi. Jadi sebelum masuk ke end user, ke konsumen, mungkin pada saat panen ada yang tercecer, kemudian pada saat distribusi yang tidak proper ya, tidak proper, kemudian ada kerusakan di bahan pangan, busuk dan sebagainya. Nah itu food loss. Nah, kalau food waste itu kalau sudah sampai di konsumen, nah kemudian apa namanya sisa itu adalah food waste gitu. Nah, jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan memang concern kami ada gerakan pengurangan food loss dan food waste dari Badan Pangan Nasional. Karena secara nasional food loss dan food waste ini angkanya juga cukup tinggi, Mbak Esti. Sekitar 115 sampai 184 kilogram per kapita per tahun. Itu setara dengan 23 sampai 48 juta ton ya per tahun. Nah, ini kalau di ekuivalenkan dengan kebutuhan pangan per orang, angka food loss dan food waste ini mampu mencukupi kebutuhan 61 sampai 125 juta orang per tahun, bisa dibayangkan ya. Dan kalau dirupiahkan ini setara dengan 330 sampai dengan 551 triliun per tahun. Artinya itu 4 sampai 5% dari PDB Indonesia.
0: Itu yang food waste?
1: Dua-duanya. Gabungan kombinasi food loss dan food waste. Nah, sedangkan di Kota Malang sendiri, setiap hari itu timbunan sampah kita mencapai 731,24 ton per hari. Kandungan yang paling banyak adalah memang food waste ya. Nah, food waste itu setara dengan 115.569 ton per tahun. Nah, ini juga sebenarnya setara dengan kebutuhan 304.129 jiwa. Artinya itu sudah 30% sendiri dari total penduduk Kota Malang.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita bisa bayangkan, ternyata bahan makanan yang kita buang itu yang dengan sengaja atau tidak sengaja terbuang itu sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan 30% penduduk Kota Malang.
0: Sebenarnya kalau diidentifikasi, sisa-sisa makanan atau bahan pangan apa sih yang selama ini sisa dan terbuang menjadi sampah, waste tadi?
1: Banyak ya, mulai dari nasi. Kita kebetulan dengan Garda Pangan juga tahun ini kita juga kemarin sudah mengadakan pemilahan, pengumpulan data di Kota Malang yang paling banyak apa gitu ya. Termasuk dari nasi, kemudian sisa sayuran, kemudian lauk pauk dan sebagainya. Itu memang cukup tinggi gitu. Nah, tapi kami lagi mengolah berapa persen yang paling banyak. Tapi yang paling banyak juga buana. Kami dari Dispangtan juga apa namanya beberapa kali juga kita mengadakan pelatihan untuk mengolah baik food loss maupun food waste-nya gitu.
0: Oke. Artinya ketika sisa itu bisa jadi karena bikinnya emang kebanyakan gitu ya. Akhirnya masaknya misalnya kebanyakan, kemudian sisa, atau mungkin kan memang seseorang makan gitu tapi nggak tuntas, kayak misalnya di restoran, di hotel gitu. Nah, sebenarnya kan hal yang paling penting dilakukan adalah mencegah jangan sampai ada sampah kan gitu.
1: Betul.
0: Gerakan-gerakan semacam apa yang kemudian sudah dilakukan untuk itu?
1: Jadi kami dalam setahun ini kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi B2SA ya, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Itu ke sekolah-sekolah, termasuk juga kita bekerja sama dengan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, untuk makan bergizi gratis. Mereka kan melayani beberapa sekolah gitu. Nah, di setiap SPPG yang akan operasional, kita mewajibkan untuk melakukan edukasi di sekolah. Kami dari Dinas Ketahanan dan Pertanian, kemudian Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan melakukan edukasi. Intinya adalah kita memberikan edukasi kepada siswa-siswa bahwa makan itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya porsi sudah diukur sesuai dengan kebutuhan, baik usia, jenis kelamin, gitu, berat badan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah tertakar, makan juga harus dihabiskan gitu. Nah, ini harus gerakan ini harus dimulai dari sejak dini ya, Mbak Esti ya, karena ini kan berkaitan dengan kebiasaan, habit ya. Jadi kita mulai membiasakan sejak dini kepada anak-anak kita supaya tidak membiasakan untuk membuang makanan.
0: Oke. Membuang makanan, bahasanya mungkin bukan membuang makanan ya jadinya, kayak sisa makan
1: menyisakan
0: gitu ya. Kan kadang gak sengaja juga kan ya, gitu.
1: Menyisakan.
0: Tapi kalau kita lihat di Malang ini kan sektor hotel, restoran, betul, kuliner, apa yang wisata-wisata kuliner juga banyak. Ini edukasi untuk mereka gimana, Bu?
1: Ya, kami kerjasama dengan PHRI juga ya. Kita ada pertemuan PHRI, itu kan ada pertemuan rutin. Nah, kita juga mengedukasi. Kemudian kita juga sedang menggodok kebijakan juga dengan PHRI, memungkinkan tidak kalau misalnya kan biasanya ada nasi kotak gitu ya, Mbak Estia. Nah, nasi kotak ini kan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang gitu. Nah, gimana kalau misalnya diganti dengan prasmanan gitu. Kalau prasmanan kan orang mengambil sesuai dengan kebutuhannya, atau mungkin di rata-rata aja diperkirakan. Jadi namanya rice box, tidak usah yang terlalu banyak yang memungkinkan itu akan menyisakan bahan makanan. Nah, berikutnya kami sudah bekerja sama dengan beberapa hotel dan restoran untuk kegiatan program food care ya, food care dan food rescue. Jadi food care dan food rescue ini begini. Yang paling banyak menyisakan selain di rumah tangga, di sektor rumah tangga juga di pasar ternyata, pasar rakyat ya, karena mungkin ada barang dagangan yang mungkin dipandang sudah tidak mungkin laku. Nah, itu biasanya dibuang oleh pedagang. Nah, ini kita ada gerakan food care. Jadi pedagang-pedagang mengumpulkan bahan makanan yang masih layak untuk dikonsumsi tapi tidak layak jual gitu. Nah, ini kita evakuasi setiap hari, kemudian disalurkan kembali di redistribusi ke kelompok-kelompok yang membutuhkan. Jadi ke panti asuhan, ke panti jompo seperti itu. Kemudian juga kita ada food rescue di hotel-hotel atau restoran. Biasanya kalau setelah kegiatan kayak gitu ada makanan yang tidak terkonsumsi ya, tidak habis dikonsumsi. Nah, itu juga kami siap untuk mendistribusikan kembali ke kelompok-kelompok yang membutuhkan. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, sisa-sisa atau food loss dan food waste ini ternyata bisa membantu sekitar 30% kebutuhan pangan dari Kota Malang
0: gitu. Ini yang mengkoordinir tadi food care, food rescue siapa?
1: Di Semangtan.
0: Oh, di Semangtan?
1: Ya.
0: Ada tim khusus untuk itu?
1: Tidak, cuman kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas ya, termasuk Garda Pangan gitu. Nah, terus kemudian kita juga sedang membentuk namanya Duta Pangan. Duta Pangan ini anggotanya dari anak-anak muda ya, dari ada pramuka, kemudian ada komunitas-komunitas, ada forum anak Kota Malang gitu. Kemudian ada banyaklah Mbak Esti dari komunitas kepemudaan yang ini mereka dengan sukarela membantu kami untuk tadi mengevakuasi apa namanya bahan makanan maupun makanan-makanan untuk mendistribusikan tadi.
0: Hmm. Itu kita tadi lebih banyak ngomong ke food waste ya. Padahal kalau kita bicara soal food loss itu tadi di proses-proses mulai dari panen misalnya petani terus di pasar sebelum sampai ke konsumen. Ada ini nggak Bu, apa ya, lebih orientasi atau strategi dispantan untuk para petani atau pelaku usaha supaya misalnya hasil panennya nggak terbuang. Kan kadang kita suka lihat tuh di pasar tuh tomat, apa sih kubis, sawi-sawi itu kayak dibuang gitu. Walaupun sebenarnya masih layak dikonsumsi ketika misalnya ada upaya-upaya khusus gitu ya. Nah, untuk kalangan petaninya sendiri gimana? Atau mungkin kalangan pengusaha?
1: Ya, kami dari Dispangtan mulai tahun kemarin ya, kita ada bantuan untuk harvester ya. Jadi untuk alat pemanen. Ini juga cukup mengurangi, membantu mengurangi apa namanya, yang tercecer. Jadi food loss itu kan tercecer. Khususnya untuk panen padi ya. Panen padi ada harvester. Nah, ini bisa membantu. Kemudian juga kita menyarankan mengedukasi petani, pedagang juga untuk menggunakan cold chain ya, rantai dingin. Jadi karena kan memang kebanyakan food loss itu karena memang penggunaan sarana distribusi maupun di kios-kios itu juga tidak menggunakan sarana yang proper.
0: Akhirnya busuk ya sayur-sayurannya.
1: Nah, tapi di sisi lain kami yang tadi sudah saya sampaikan, kita sedang memulai gerakan food rescue tadi Mbak Esti. Kita sudah menginisiasi di baru di Pasar Dinoyo ya. Nanti kita duplikasi di pasar-pasar lainnya. Jadi setiap hari pedagang jam 10 itu sudah mulai mengumpulkan di titik-titik yang kita tentukan ya, itu bahan-bahan makanan yang tidak terjual tapi masih layak dikonsumsi dikumpulkan. Nah, kemudian pada siang hari itu kami dibantu dengan komunitas-komunitas tadi untuk mendistribusikannya kembali
0: gitu. Oke, mekanisme food rescue-nya tadi gimana? Kalau misalnya kita punya hajatan, punya acara gitu ya, ada makan berlebih dan itu masih sangat layak untuk dikonsumsi.
1: Jadi kami sedang menyusun SOP ya, karena kan kami juga harus memastikan, menjamin bahwa makanan ini masih aman untuk dikonsumsi gitu. Ini ada beberapa tahapan atau mekanismenya bagaimana kami memastikan bahwa itu masih aman. Nah, ini kita ada hotline-nya, nanti akan kita buatkan hotline. Nah, dibantu dengan komunitas tadi yang dikoordinir oleh Garda Pangan. Nah, kemudian untuk kelompok-kelompok ini juga kami data, Mbak Esti.
0: Kelompok sasarannya?
1: Ya, betul. Di Kota Malang kita data. Jadi memang kami tidak sembarang mendistribusikan gitu ya, karena ini bentuk dari pertanggungjawaban kami kepada para donatur ini tadi kan gitu ya. Nah, ini setiap hari dari komunitas kemudian akan membuat list untuk hari ini didistribusikan kemana-kemana gitu.
0: Ya, kalau makanan itu kan sensitif ya, misalnya nyimpennya nggak benar gitu, kepanasan nanti ada bakteri bisa tumbuh. Dan
1: betul.
0: Ini untuk memastikan itu aman dan apa sehat gitu ya, itu ada tim khusus untuk ngecek ini kualitas pangannya?
1: Betul, ya. Kan kami memang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu salah satu yang menjadi tusi kami adalah memastikan bahwa bahan makanan itu aman gitu ya. Jadi kami ada rapid test sih sebenarnya, yang itu juga kita lakukan sebenarnya ke SPPG juga gitu. Kami secara rutin itu setiap minggu kami keliling, termasuk juga ke pasar-pasar rakyat kami juga keliling untuk mengawasi keamanan pangan, baik itu PSAT, pangan segar asal tumbuhan maupun pangan asal hewan gitu ya. Kalau makanan sih sebenarnya menjadi tusinya dari Dinas Kesehatan. Nah, nanti kami kolaborasi termasuk dengan komunitas ini karena memang mereka sudah terbiasa ya untuk menggunakan berbagai perangkat uji untuk rapid test ini, untuk menguji keamanan pangan ini. Nah, kalau aman memang baru kemudian didistribusikan
0: gitu. Baik, saya mau baca yang sudah masuk dari pendengar, sudah bergabung sama kita. Baik, untuk Anda yang mungkin baru saja menyatu bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kita masih diskusi bersama. Ini topik kita pagi ini adalah tentang solusi kreatif mengurangi food loss dan manajemen food waste. Jadi hari ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang memang sedang bikin acara, namanya nanti ada kegiatan talk show seputar solusi kreatif mengurangi food loss dan manajemen food waste. Ini juga masih berlangsung, lagi rame nih di depan kantor RRI, di halaman RRI sedang ada giat pangan, gerakan pangan murah GPM. Ya, jadi Anda bisa langsung datang ke sini untuk misalnya mau belanja beras, apalagi sih Bu, minyak goreng, telur
1: ya, ada terigu,
0: sayur. Oh ya, terigu,
1: Ya, okay. Semua bahan pangan lah.
0: Ya, bahan-bahan gula yang selama ini jadi kebutuhan sehari-hari. Ya, lama saya juga nggak beli gula. Kaget tadi. Oh, harganya di sini cuma berapa? 17,5 ya tadi ya. 17.500. Baik. Ya, pendengar, kita masih ajakan untuk bisa gabung, silakan di 081555600915. Kalau yang mau gabung lewat WA, silakan kirimkan ke nomor itu. Yang mau gabung untuk yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Malang Official, silakan langsung tulis aja ya pertanyaan ataupun komentar Anda. Saya mau sapa yang sudah gabung. Selamat pagi. Ada Bu Rizky namanya. Ini menyesalkan tentang perilaku masyarakat, biasanya gila mata, lapar mata, suka ngambil makan banyak nih kalau di hotel, tapi nggak habis juga, jadi cuma testing dan mencicipi saja. Tolong ada gerakan untuk kesadaran masyarakat soal itu. Makasih Bu Rizky. Kemudian ada juga yang komentar, mama saya dulu ketika saya kecil selalu mengajarkan makan harus habis, siapa tahu suap nasi terakhir itu adalah yang membawa berkah. Nah, ini kearifan-kearifan lokal kita kan juga. Saya masih ingat banyak dulu nenek saya itu kalau saya makan harus habis. Kalau nggak habis tuh nanti patok ayam atau apa gitu.
1: Ayamnya mati.
0: Oh, ayamnya mati ya. Silakan tanggapannya untuk dua komentar pendengar tadi.
1: Iya, sebenarnya itu yang kami sedang bangun, Mbak Esti, dengan teman-teman dari PHRI ya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Jadi termasuk juga kadang-kadang di kafe-kafe seperti itu ya, kami sedang merumuskan kebijakan bagaimana kita bisa apa ya, mungkin dalam tanda kutip memang kita ini harus dipaksa dulu kali ya. Di awal kan itu sudah mulai ada beberapa restoran yang memberlakukan kalau nggak habis denda gitu. Nah, mungkin memang tidak se ekstrim itu ya, tetapi paling tidak dari restoran dan hotel sudah lebih aware untuk menyajikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kadang-kadang kan apa namanya, ada restoran juga yang porsinya memang porsi jumbo gitu. Mungkin bagi beberapa apa namanya pembeli memang menginginkan itu, tetapi alangkah baiknya kalau misalnya disesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Nah, kalau misalnya memang masih kurang kan bisa pesan lagi gitu, bisa nambah gitu.
0: Oke. Di beberapa hotel, beberapa tahun yang saya masih ingat ketika di Bandung, salah satu hotel di sana itu ada tulisan yang waktu itu bikin saya jadi, bener nih, saya gak perlu ngambil banyak-banyak gitu seperlunya. Termasuk data soal berapa jumlah makanan yang harus terbuang, misalnya dalam breakfast gitu. Jadi breakfast kemarin ada data. Dalam sarapan kemarin ternyata ada sisa sekian-sekian. Jadi ajakan untuk bijak mengambil seperlunya. Sudah ada belum ini dilakukan teman-teman di hotel kita? Jadi ada data gitu. Jadi kalau kita ngambil tuh kayak, oh, kemarin aja yang tersisa segini banyak gitu. Artinya kita harus lebih bijak untuk ngambil makanan sesuai porsi yang kita butuhkan.
1: Iya, sebenarnya kita sudah melakukan untuk di SPPG ya. Jadi SPPG itu setiap hari makanan MBG itu yang balik lagi ke SPPG ditimbang. Itu dipisah, nah, nasi sisa berapa kilo, sayuran berapa kilo. Nah, dari situ kita bisa tahu apa sih yang sebenarnya nggak terlalu disukai itu.
0: Ternyata apa, Bu?
1: Ya memang kalau di daerah-daerah yang Malang yang agak pinggir itu kebanyakan sayur ya. Jadi anak-anak kita itu memang belum ini sekarang itu eranya berubah ya. Anak-anak sekarang itu tidak terlalu menyukai sayur gitu.
0: Sukanya jadi, apa yang gurih-gurih gitu?
1: Harus benar-benar harus di ini ya, harus dalam tanda kutip harus dipaksa gitu. Sedikit dipaksa bahwa mereka harus makan sayur karena kan itu memang apa namanya, zat yang dibutuhkan oleh tubuh gitu untuk pertumbuhan gitu. Nah, ini juga nantinya akan kita terapkan juga di hotel restoran juga. juga. Jadi kalau ditimbang itu kita bisa bisa tahu kemudian potensi terbuangnya berapa. Nah, strategi dan kebijakan dari pemerintah seperti apa kayak gitu. Jadi kalau di SPPG itu menjadi bahan evaluasi. Oh, ternyata yang menu ini banyak yang enggak suka gitu. Terus kemudian kami juga datang ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi bahwa sayur itu memang dibutuhkan gitu. Jadi ya ya benar-benar harus dihabiskan, itu sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu ya. Nah, kalau seperti itu di sekolah-sekolah yang kami sudah turun untuk mengedukasi, memang angka food waste-nya turun, Mbak Esti. Jadi lebih sedikit gitu dibandingkan dengan yang belum gitu ya. Nah, ini juga kami bekerja sama. Jadi kalau dengan SPPG itu yang kami edukasi kan gurunya ya, PICD di sekolah. Nah, kemudian kami minta untuk guru juga selanjutnya bisa mensosialisasikan baik ke guru-guru yang lain, ke siswa-siswa, kemudian juga termasuk ke wali murid, karena penting ini. Nantinya kami juga akan kerjasama dengan komite-komite sekolah. Ini penting sekali karena kadang-kadang anak-anak itu kan memang terbawa dari kebiasaan di rumah gitu. Artinya yang kita edukasi tidak cukup hanya siswa tapi juga orang tua juga gitu.
0: Baik ya. Saya mau sapa dulu yang sudah gabung. Ini ada yang tanya, di Kota Malang ada bank pangan atau food sharing platform atau tidak? Silakan Ibu direspon dulu.
1: Ya, ini yang sedang kami inisiasi dengan Garda Pangan dan juga ada KRKP, juga beberapa LSM dan komunitas yang memang concern di bidang pangan.
0: Oke, masih OTW atau sebenarnya sudah rintisan teman-teman udah jalan kan sudah, tadi Bu cerita?
1: Ya, kita sudah mulai ya. Kita sedang menyusun SOP dan kemudian kita akan lakukan duplikasi di semua wilayah di Kota Malang. Nah, nanti setelah semuanya firm, kita benar-benar akan lakukan secara masif. Gitu.
0: Baik, saya mau sapa ada Pak siapa ini? Saya seorang bapak. Pensiunan, oke. Kalau ada sisa makanan di rumah itu jadi bahan makanan untuk maggot, itu bisa menghasilkan katanya begitu.
1: Nah, ini kami tanggal 29 sampai tanggal 30 Mbak Esti, kami akan memberikan pelatihan untuk pengolahan maggot ya, untuk kelompok-kelompok urban farming dan juga untuk SPPG. Jadi kan biasanya kalau keluarga ya dalam satu rumah tangga sisanya sedikit, terus agak ini ya, karena kalau sedikit itu nanggung ya diolah, mungkin digabung dalam sebuah kelompok urban farming, karena kan di Kota Malang ini kita sudah ada 113 sampai 115 kelompok urban farming yang tersebar di 57 kelurahan. Nah, alangkah baiknya kalau kelompok-kelompok ini kemudian secara mandiri mengkoordinir rumah tangga di lingkungannya untuk mengolah sisa yang benar-benar nggak bisa dikonsumsi ya, ini bisa menjadi maggot. Maggot ini juga banyak sih manfaatnya ya kan, bisa untuk pakan ternak, pakan ikan, bahkan sebenarnya bisa dipakai untuk obat dan juga kosmetik. bisa diolah.
0: Pelaku maggotnya di Malang udah banyak Bu?
1: Belum. Makanya kami nanti tanggal 29 sampai 30 kita akan melatih untuk kelompok urban farming ini untuk bagaimana sih cara budidaya maggot itu.
0: Oke. Maggot itu apa sih? Black flies.
1: Black shoulder flies.
0: Black shoulder. Oh ya. Ya, oke. Itu sebenarnya dia bisa mengkonsumsi sisa-sisa makanan. Betul. Yang kalau misalnya rumah tangga punya banyak tuh langsung dikasih ke mereka. Dan itu menghasilkan gitu ya, secara ekonomi ya. Oke. Baik, terima kasih yang udah sharing. Ternyata udah ada yang udah pengalaman. Jadi ini untuk maggot. Kemudian ada yang tanya lagi nih. Kalau makanan sudah tidak layak dikonsumsi manusia, itu kan biasanya kita buang. Ini kan udah ranahnya Dinas Lingkungan Hidup, diangkut sama tukang sampah gitu. Nah, ada gimana Bu? Ada kolaborasi dengan DLH nggak?
1: Ya, jadi di DLH sendiri juga melakukan ini ya, sebenarnya kan gerakan pilah sampah yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita kan memang tidak terbiasa untuk memilah sampah yang organik dan anorganik gitu. Akhirnya kan agak susah.
0: Belum banyak pelakunya.
1: Iya.
0: Atau kalau udah pilah sampah katanya waktu itu kapan sempat sharing sama teman-teman, wes tak pilah Mbak. Tapi ketika misalnya diangkut lagi sama si bapak, jadi satu lagi gitu.
1: Ya kan, itu jadi apa namanya, memang kadang yang apa namanya, petugas pengangkut sampah ini juga harus diedukasi juga ya, bahwa sampah itu memang harus dipilah gitu. Nah kalau di kami memang di Badan Pangan Nasional ya, kalau kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini kan memang vertikalnya di Badan Pangan Nasional. Nah memang salah satu tusi kami, karena pangan itu mulai dari hulu sampai ke hilir gitu ya, jadi mengurangi food loss dan food waste itu bagaimana apa namanya, strategi dan kebijakan kita. Nah ini juga sudah masuk di dalam RPJMN, dan kita juga wajib apa namanya, mengakomodir kebijakan dari pemerintah pusat itu di dalam RPJMD kita. Termasuk kita sekarang sedang apa namanya, menyusun ya, bukan sedang menyusun, kami sudah finalisasi. Nanti tinggal apa namanya, pembahasan finalisasi dan kemudian penetapan namanya RADPG BSDL, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal. Nah di situ sudah integral Mbak Esti, mulai dari hulur ya, mulai dari hulu ya, dari hulu itu dari produksi, dari bidang pertanian, peternakan, perikanan, semuanya, kemudian sampai di distribusi itu di wilayah kami, dan juga ada tusi, sebagian tusi dari Diskopindak. Kemudian di hilir itu pemanfaatan pangan, bagaimana apa namanya, kami mendorong masyarakat untuk misalnya diversifikasi pangan gitu, untuk mengurangi ketergantungan pada pangan tertentu, meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, sampai dengan tadi mengurangi food loss dan food waste gitu.
0: Baik, saya mau sahabat juga yang sudah gabung ke 081555600915. Jadi Bu, kalau harus memulai, mulai dari mana? Ini pertanyaan dari pendengar yang gabung. Nomor akhirnya 109. Silakan ya, Ibu.
1: Mulai dari diri sendiri.
0: Atau mungkin pakai bahasa gini, hal simpel apa yang bisa kita lakukan ya, gitu ya, untuk membantu program mengurangi tadi food loss maupun food waste. Ya, silakan.
1: Jadi kalau food loss ini memang apa namanya, lebih banyak di produksi
0: Producen,
1: sampai distribusi ya,
0: ya.
1: Tetapi satu hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam mengurangi food loss itu adalah tadi, mengurangi atau memanfaatkan produk yang reject ya. Reject artinya mungkin kalau misalnya apa namanya, di rumah kadang-kadang kulkas kita, waduh sayurnya udah 2 minggu gitu. Nah ini kita harus kreatif sebagai ibu-ibu.
0: Banyak yang tersinggung gitu, ya. Loh ini.
1: Ibu-ibu kan harus kreatif. Oh ini sawinya udah agak layu gitu. Nah gimana caranya ini tetap dimanfaatkan. Nah untuk food waste itu ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita ini tadi Bu, ada yang lapar mata gitu ya Mbak ya. Jadi membeli itu sesuai kebutuhan. Kalau saya Mbak Esti, saya itu belanjanya karena saya mungkin dari pagi sampai sore, kadang sampai malam itu di luar rumah ya. Jadi belanjanya seminggu sekali. Nah kalau seminggu sekali itu saya biasanya saya catetin itu, hari Senin saya mau masak apa, Rabu mau masak apa, sehingga daftar belanjaan saya di pasar itu sudah terlist gitu ya, sudah terdaftar gitu. Oh saya mau beli bayam, saya mau beli apa namanya, ikan, mau beli sawi, seperti itu. Jadi apa namanya, sesuai dengan kebutuhan harian. Kemudian yang kedua, mengambil porsi secukupnya, jadi sesuai kebutuhan gitu. Ya itu tadi, mungkin ada yang lapar mata juga ngambil banyak, pengen nyicipin semuanya. Nah itu mungkin bisa dikendalikan, karena sebenarnya kan itu juga enggak baik juga untuk kesehatan ya. Nah terus kemudian
0: termasuk kalau misalnya hal simpel apa, masak di rumah juga seperlunya gitu ya kan. Kadang kita masak tuh banyak, akhirnya ada yang dibuang juga gitu.
1: Nah terus kemudian menyimpan dengan proper ya, dengan benar gitu. Jadi kalau misalnya sayur sayuran ya kalau misalnya di kulkas ya ditata gitu. Mungkin di pakai box yang kemudian dilabelin ini tanggalnya berapa.
0: Jadi first in first out ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Nah, kemudian juga ini yang di kita menjadi kebiasaan kita itu kadang-kadang kalau masak untuk malam gitu ya, masak untuk makan malam sisa gitu paginya terus dibuang gitu. Hmm. Padahal kita mungkin ibu-ibu bisa berkreasi ya, sisa makan bisa diolah kembali menjadi menu yang baru, misalnya tempe, ada sisa tempe gitu, malam tempe goreng, nah paginya kan bisa dibikin orek, Mbak Esti.
0: Iya, betul.
1: Kemudian kalau terpaksanya ada kelebihan makanan kan bisa bisa didonasikan gitu, walaupun nggak banyak, nggak harus selalu banyak. Saya kalau misalnya ada sisa mungkin 1-2 porsi gitu, kita taruh di kardus gitu, saya kirim ke pos satpam, nah seperti itu, atau di ini ke petugas kebersihan. Nah yang terakhir tadi mungkin memanfaatkan untuk kompos, untuk maggot gitu.
0: Oke, jadi itu hal simpel yang mulai bisa dilakukan supaya kita nggak food waste. Saya jadi agak tersinggung juga sih tadi, bukan tersinggung tapi kesinggung. Ini kayaknya saatnya untuk cek lagi kulkas kita deh ya. Kadang kita kan kayak ada sisa makanan, taruh aja di kulkas gitu. Lupa kita ini sudah berapa hari, ini masih layak dikonsumsi atau tidak gitu ya. Jadi itu salah satu kontribusi pada food base yang selama ini betul. Mungkin kita nggak sadar bahwa oh, ternyata kita sudah ikut berkontribusi untuk itu tadi ya, membuang makanan menjadi sampah. Ya, jadi koreksi kalau misalnya masak, ya hitung seperlunya, jangan banyak-banyak gitu ya. Kecuali di-share sama tetangga ya, Bu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah, terima kasih tuh yang sudah gabung lewat WA. Ada juga yang tanya, Bu, gerakan ini sudah ada di kecamatan mana saja? Saya tinggal di Gedung Kandang. Ini pertanyaan pendengar.
1: Ya kami baru memulai di Lowok Waru ya, di Kecamatan Lowok Waru. Sebenarnya sih udah satu bulan ya, sekitar satu bulan. Nah kebetulan ini bulan ini kita dengan KRKP dan juga KRKP itu Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, kemudian juga dengan Garda Pangan, kita sedang menginisiasi untuk pembentukan Duta Pangan, sehingga nanti program ini kita akan duplikasi ke 4 kecamatan yang lain.
0: Oke. Jadi akan seperti apa nanti Anda dan kawan-kawan di Dispangtan ini dalam beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, program-program terutama di 2026 soal food loss dan food waste ini, Bu?
1: Ya kami untuk sisa tahun 2026 ya, kita ada pelatihan untuk budidaya maggot sebenarnya. Nah sedangkan kalau untuk kegiatan food care dan food rescue ini memang ini non budgeter, Mbak Esti, di luar APBD ya. Kebetulan alhamdulillah kami dibantu oleh teman-teman dari KRKP, dari Garda Pangan, kemudian juga dari Latsis ya, lembaga zakat, infak dan sodako, baik dari Muhammadiyah maupun dari Basnas. Ini untuk mengembangkan program food care dan food rescue ini, karena kebetulan kan sasaran-sasaran kebetulan ya, kebetulan kan banyak panti-panti asuhan, panti jompo yang itu menjadi salah satu dari concern dari lembaga-lembaga zakat juga gitu ya. Nah makanya kami akan mungkin percepatan di akhir tahun ini supaya di tahun depan kami dengan komunitas-komunitas ini bisa mungkin kami berharap bisa di 5 kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Malang sudah terlaksana untuk program ini.
0: Gitu. Oke, sukses untuk program ini, Ibu. Terima kasih sudah sharing bersama kami, mengingatkan soal bagaimana sebenarnya kita bisa ikut berkontribusi ya untuk mengurangi food waste. Ya, sadar nggak sadar kadang kita kayak menyisakan gitu kan. Jadi makasih banyak pagi ini sudah mengingatkan soal ini. Terima kasih juga untuk yang sudah sharing lewat WA tadi, udah gabung ya, dan juga menyaksikan siaran kami melalui YouTube RRI Malang Official. Habis ini mau lanjut karena ada juga audiens dari perwakilan apa?
1: Kelurahan ya? Dari kader lingkungan dan PKK
0: dari seluruh Kota Malang.
1: Enggak, dari kebetulan dari Kecamatan Lowok Waru, ada Kelurahan Mojolangu, Tunggul Wulung, terus kemudian satu lagi Jatimulyo.
0: Jatimulyo. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak akan hadir untuk membahas soal sharing, apa yang sharing yang kita bahas juga pagi ini. Betul. Bersama dengan narasumber yang lain ya. Mas siapa? Mas Dedi dari
1: Garda Pangan.
0: Garda Pangan. Oke, terima kasih Bu Elvi. Sama-sama, sukses untuk Dismantan. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung dan menyimak perbincangan ini. Jadi pengingat, yuk cek lagi bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan di rumah atau ketika kita makan di resto, di hotel, atau gimana kita belanja selama ini ya. Jadi kayak sebagian orang mungkin tenang, yang penting punya bahan di kulkas, tapi kapan dimasaknya, ini kadang juga jadi waste juga, jadi sampah juga. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Sesaat lagi nanti kami juga akan hadirkan informasi lainnya.

0: bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

akan perjalanan ibadah umroh, ya sudah haruslah di langkah-langkah itu dilakukan agar tidak terjadi lagi hal yang semacam ini. Dan amin, ini juga amin. Masukan ya untuk Kemenhat, semoga menjadi bahan evaluasi dan upaya-upaya perbaikan lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Subhan, terima kasih Pak Arief untuk sesi diskusi pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan juga literasi bagi masyarakat. Selamat pagi, amin. Wassalamualaikum amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya akan kami hadirkan satu persatu informasi dari rekan-rekan reporter tersebut. Dan sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi cantik spesial untuk Anda.

0: Informasi pembuka di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan dari reporter William Nathan. Lantik 3 Kades PAW, Sanusi minta rangkul seluruh elemen warga. William, silakan.
1: Baik, Bupati Malang Sanusi meminta 3 kepala desa atau Kades pergantian antar waktu atau PAW yang baru dilantik segera merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat melantik 3 Kades PAW di Pendopo Agung Kabupaten Malang, dan ketiganya yakni Sulih Andi sebagai Kades Pandan Rejo Kecamatan Pagak, Wahyudi sebagai Kades Wondan Puro Kecamatan Blulawang, dan Toto Effendi sebagai Kades Amadanom Kecamatan Dampit. Sanusi menekankan bahwa perbedaan yang muncul selama proses pemilihan harus sudah berakhir setelah kepala desa terpilih dan dilantik. Kades dituntut menjadi pemimpin seluruh warga desa. Selain itu, Sanusi meminta ketiga Kades menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara cepat, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Menurut dia, pemerintah desa perlu sigap ketika warga menghadapi kondisi darurat, termasuk ketika ada warga sakit atau ibu hamil yang membutuhkan pertolongan dan fasilitasi segera. Sanusi juga mengingatkan Kades agar pembangunan desa dilakukan secara terencana dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan. Pelantikan 3 Kades PAW tersebut berlangsung setelah proses pemilihan di Desa Pandan Rejo, Wondan Puro, dan Amadanom. Sanusi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena rangkaian pemilihan berlangsung aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah mufakat. William Nathan, laporkan.

0: Satu lagu dari Leodra Tak Selalu Memiliki kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan kali ini, sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Setelah William Nathan tadi menyampaikan informasinya untuk Anda, kali ini ada Rizky Darmawan yang juga membagikan kabar bahwa Pemkot Batu sosialisasikan perda kemudahan investasi. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Ambang Tani dan diikuti oleh pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari hotel, restoran, pariwisata, perumahan, retail, villa, hingga pelaku UMKM. Perda nomor 1 tahun 2026 ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kota Batu dalam memberikan insentif dan kemudahan pada investor maupun pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan dapat berupa insentif fiskal maupun non-fiskal, tentunya dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Wali Kota Batu Nurrahman menegaskan pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi kepada investor yang telah memenuhi ketentuan. Nurrahman juga menjelaskan investor yang memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan tidak akan dipersulit dalam proses investasinya. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia, sekaligus memastikan pelayanan investasi berjalan secara fair, terbuka, dan juga transparan. Namun kemudahan investasi yang diberikan Pemkot Batu tidak hanya diarahkan untuk kepentingan investor. Pemerintah Kota Batu juga mendorong agar investasi yang masuk memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal, salah satunya melalui keterlibatan UMKM. Investor skala besar seperti hotel, destinasi wisata, maupun usaha baru didorong membuka ruang kolaborasi dengan UMKM lokal. Dengan demikian, aktivitas investasi tidak hanya tercatat sebagai nilai investasi daerah, tetapi juga dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi pelaku usaha di Kota Batu. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto, menyampaikan investasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi lokal. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 ini menjadi sarana bagi pemerintah Kota Batu untuk menjelaskan regulasi kemudahan investasi kepada para pelaku usaha, sekaligus memperkenalkan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Aris Deka menginformasikan untuk Anda bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Mataraman hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Ya pendengar, realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut pendengar setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Capaian itu mencakup 5 wilayah Mataraman, mulai Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, realisasi belanja Satuan Kerja, Satker, dan Kementerian Lembaga KL, Mitra Kerja KPPN Madiun, menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, secara persentase, capaian hingga Agustus tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebutkan secara nominal realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi persentase terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 68,1%. Realisasi tersebut pendengar terdiri dari sejumlah komponen belanja, diantaranya untuk belanja pegawai, realisasi mencapai 72,6% atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Kemudian belanja barang terrealisasi 378 miliar rupiah atau 60,3%. Sementara untuk belanja modal mencapai 85,05% atau sekitar 91 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer terrealisasi 4,5 triliun rupiah atau 75,3%. Joko menyebut belanja barang masih menjadi komponen yang membutuhkan percepatan sebab hingga memasuki akhir triwulan ketiga, realisasi ditargetkan setidaknya mencapai 70%. Karena itu, masih memerlukan akselerasi pada belanja barang sebab mestinya triwulan ketiga paling sedikit 70%. Sebaliknya, tiga komponen lain dinilai masih berada pada kondisi aman, yakni belanja pegawai, belanja modal, dan belanja transfer. Joko juga mengatakan, jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang tertinggi secara persentase. Dari 29 Satker KL, realisasi mencapai 969,3 miliar rupiah. Berikutnya Kabupaten Madiun, dari 36 Satker KL, realisasi mencapai 194 miliar rupiah. Di Kabupaten Ngawi, realisasi dari 32 Satker KL, mencapai 213,8 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Magetan dari 33 Satker KL, realisasi mencapai 320 miliar rupiah, sementara untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dengan 26 Satker KL, mencapai realisasi 272 miliar rupiah. Joko mengapresiasi dengan capaian realisasi belanja APBN tersebut hingga Agustus 2026 ini. Dia berharap penyerapan anggaran terus meningkat sehingga realisasi hingga akhir triwulan ketiga dapat melampaui capaian saat ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, dan juga Tuban serta Sampang. Kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Karyantoni menginformasikan, Satlantas Polres Lumajang tekan angka kecelakaan lalu lintas. Karyantoni, silakan.
1: Pendengar, jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang Jawa Timur terus berupaya menekan angka kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang. Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang Ibda Dendi Cucu Andriana SH saat dikonfirmasi RRI barusan mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai sejauh ini berbagai kegiatan sosialisasi untuk menekan kejadian kecelakaan telah dilakukan, baik sosialisasi pemasangan banner di pinggir jalan maupun upaya lain seperti melakukan penjagaan di titik-titik padat lalu lintas pada jam tertentu. Salah satu metode yang digencarkan adalah dengan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Brosur tersebut berisi informasi dan imbauan mengenai tata tertib berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara itu, Kopradi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Islam Sarifuddin atau UNISA Lumajang Hari Purwanto Esos MIKOM menilai kejadian kecelakaan di Lumajang harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh Satlantas Polres Lumajang sebagai kapasitas. Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar kalangan pelajar, akan tetapi harus diperluas ke kelompok masyarakat lainnya. Ia juga menyoroti tiga pelanggaran yang paling sering menjadi penyebab kecelakaan. Pertama adalah aksi menerobos lampu merah oleh pengendara. Ini yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua yakni mengendarai kendaraan melawan arus atau kontra flow serta bersikap gegabah dan seenaknya sendiri di jalanan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain. Ketiga yakni pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kelihatannya sepele akan tetapi kecelakaan lalu lintas selalu berawal dari pelanggaran rambu tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Surabaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
2: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
1: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kami masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Emil Akbar siap menginformasikan rapat kerja seminar Korpri Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan.
2: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, kita itu dan Korpri
1: Kabupaten. Emil, suaranya kecil sekali nih Emil. Emil,
2: bisa mendengarkan suara saya?
1: Suaranya kecil.
2: Halo.
1: Ya.
3: Halo.
1: Baik, Emil silakan.
3: Hari ini Bupati Pasuruan baru saja membuka rapat kinerja Korpri Kabupaten Pasuruan di Taman Chandrawilwatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali yang dibahas oleh Bupati Pasuruan. Beliau baru saja meninggalkan tempat. Saya bersama dengan Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Bapak Dianu Pelafari. Bapak, kalau disimpul.
4: Jadi selain agenda rutin, sebagaimana layaknya organisasi, ini adalah rapat kerja rutin untuk kita mengevaluasi perjalanan Korpri tahun kemarin dan ke depan untuk buat program-program yang selalu untuk berusaha untuk eksis di masyarakat maupun di internal Korpri. Yang kedua adalah sebagaimana arahan Bapak Bupati sebagai penasehat, ini eranya adalah era integritas. Sehingga kita harapkan kita datangkan narasumber bagaimana anggota kita ini mempunyai kapasitas lebih. Termasuk salah satunya sudah bisa mengelola ketika menerima gaji untuk persiapan nanti saat pensiun kelak. Yang pertama, ketika nanti ada set income, tentu yang tidak ada conflict of interest, itu akan mencegah tergoda untuk menggunakan uang rakyat. Ya, kalau emang ekstrimnya jadi korupsi lah. Yang kedua, ketika nanti pensiun, itu tidak post-power syndrome. Seperti kita tahu, ketika seorang pejabat, seorang ASN yang dulu gajinya utuh, dapat tunjangan jabatan, dapat penghasilan lain-lain yang sah, ketika pensiun itu turun drastis. Itu rata-rata timbul post-power syndrome. Di sini kita mulai mempersiapkan itu, ini adalah sebagai ikhtiar kita, supaya Korpri keberadaannya lagi-lagi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena otomatis ketua Korpri unit itu adalah kepala dinas, kepala badan, termasuk Pak Camat.
3: Ya, itu dari turun langsung dari Bapak Dianu Pelaferi selaku asisten 1 Sekda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mudah dalam Indonesia.
1: Terima kasih Emil Akbar, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ayu Citra. Mendekati akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan stok beras aman. Ayu Citra, silakan.
5: Ya, pada akhir bulan September kali ini, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan bahwa stok beras di Kabupaten Kediri aman. Dan hal ini pendengar diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pamenang Pare Kediri pada hari ini. Kepastiannya pendengar terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP, kemudian Bramo yang masing-masing ini mencapai 5 kuintal, sedangkan untuk khusus beras jenis IR64 pendengar, cocoknya ini sekarang mencapai 1 ton beras.
6: Tidak mesti. Tapi ini sekarang satu ton wonten sing nampak promo cuma 5 kintal sama SBHP yang gitu Pak. SBHP 5 kintal satu minggu terwakilkan cuma 5 kintal per nama.
5: Ya, pendengar, sementara itu menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan dari Kabupaten Kediri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan pensiunan Kabupaten Kediri yang menarikkan jika hingga sekarang ini pendengar pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman. Dalam lanjut hingga saat ini pula tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, kemudian rekan modern dan juga hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini pendengar di Kabupaten Kediri ini harga beras jenis IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, kemudian untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogramnya. Dari Kediri melaporkan.
1: Terima kasih Ayu, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi terakhir datang dari Muhammad Ali. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum memasuki proses validasi akhir. Ali, silakan laporan Anda.
7: Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi 2026. Dan tahapan ini berlangsung dari 17 hingga 30 September 2026. Dan dilakukan langsung oleh pegawai BPS. Kepala BPS Sumeneb Pandoyo Wijaya mengatakan, efisit dilakukan pada wilayah yang masih membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai mengalami anomali. Dan menurutnya juga anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi juga dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan. Bahkan BPS juga melakukan klarifikasi terhadap aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilanjutkan dengan validasi akhir secara nasional pada Oktober 2026 awal nanti. Dari Kabupaten Sumeneb, Muhammad Ali melaporkan.
1: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan tentunya kita akan jumpa di program yang sama pada pekan depan untuk juga menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya bersama rekan-rekan di Gatekeeper pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam Malang siang ini, pendengar. Saya akan terus temani hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan dialog sketsa olahraga. Bagaimanakah kiprah kontingen Kabupaten Malang kemarin ya, setelah diadakan Peparprov Jatim 2026 di awal bulan September ini, pendengar. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami. Ada Mas Ahmad Jailani, Ketua NPCI Kabupaten Malang, dan juga nanti akan berbincang bersama dengan salah satu atlet Kabupaten Malang. Ada Mas Agus Syaputra yang juga meraih medali di momen Peparprov Jatim 2026. Namun sebelum kita mulai dialog sketsa olahraga untuk pagi hari ini, kita sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang untuk menginformasikan perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini. Bersama dengan Mbak Devi pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Devi.
1: Ya, selamat pagi, Mbak Laras.
0: Ya, kabar baik ya pagi hari ini, Mbak Devi.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Suaranya agak kecil ya.
1: Ya. Oh, siap-siap.
0: Monggo, Mbak. Siap. Nah, ini agak besar nih. Mbak Devi, monggo silakan disampaikan untuk perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini, Kamis 24 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan hingga berawan, suhu diprediksi 15 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan berkisar antara 29 hingga 95%. Kemudian angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 37 km per jam. Dan yang terakhir adalah informasi tinggi gelombang. Di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga ketinggian 2 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian Mbak Laras.
0: Ya baik, apakah ada imbauan khusus Mbak Devi terkait perakiraan cuaca hari ini?
1: Ya, terkait cuaca hari ini, masyarakat diimbau untuk mewaspadai kondisi panas dan udara yang relatif kering pada siang hari, hindari melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan di daerah rawan kebakaran, serta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim dari BMKG melalui kanal-kanal resmi BMKG. Demikian Mbak Laras.
0: Ya baik, terima kasih informasi yang disampaikan Mbak Devi. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, pendengar demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini, Kamis 24 September 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Malang Siang ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan dialog sketsa olahraga hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali karena dalam Malang siang ini kami hadirkan dialog sketsa olahraga untuk hari ini terkait dengan kiprah kontingen Kabupaten Malang ya di Perpaprov Jatim 2026 untuk awal September ini begitu ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami dari Ketua NPCI atau National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Malang, ada Mas Ahmad Jailani, dan juga nanti kita akan berbincang bersama dengan salah satu atlet juga dari Kabupaten Malang yang meraih medali juga begitu ya, ada Mas Agus Syaputra begitu. Nah, untuk dialog sketsa olahraga ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel kami, Anda bisa menyimak dialog kami pagi menjelang siang ini melalui YouTube RRI Malang Official begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin menyimak dan ingin tahu seperti apakah prestasi-prestasi yang sudah dicetak begitu ya oleh para atlet dari Kabupaten Malang, nanti kita akan berbincang bersama dengan Mas Jailani dan juga Mas Agus begitu ya, karena kiprah atlet Kabupaten Malang di ajang nggak tahu ini Peparprov atau Keparprov, karena untuk ini ya beberapa daerah juga menyebutnya Keparprov atau kejuaraan Paralimpik Paralimpik Provinsi begitu ya. Nah, dan juga baru saja berakhir di awal September kemarin. Nah, dari cabang para atletik juga kontingen Kabupaten Malang berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 2 medali perunggu begitu ya. Kurang lebih ada 11 atlet Kabupaten Malang yang turun dalam beberapa nomor begitu. Nah, capaian ini juga tentu tidak datang secara tiba-tiba begitu ya. Tentu ada proses seleksi, ada latihan, ada pendampingan, persiapan mental juga, dan bagaimanakah perjuangan para atlet di arena pertandingan itu juga menjadi tolak ukur begitu ya untuk bisa mencapai hasil terbaik, yaitu menjadi pemenang ya atau membawa pulang medali. Nah, nanti kita akan berbincang bersama kami ada Mas Ahmad Jailani, Ketua NPCI Kabupaten Malang, dan juga Mas Agus Syaputra selaku atlet Kabupaten Malang yang juga meraih medali. Kita coba tersambung untuk pagi menjelang siang ini. Kita akan coba nanti ya, kita hubungi Mas Jailani ya, sambil kita menunggu supaya bisa ngobrol-ngobrol pagi hari ini seperti apakah kesiapan dari NPCI untuk mempersiapkan para atletnya bertanding di Liga Perpaprov ya, dalam kompetisi Perpaprov ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, coba nanti sesaat lagi kita akan kembali lagi, masih dalam dialog sketsa olahraga, hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Ya, pendengar manusia-manusia kuat inilah yang kemudian untuk medali-medali yang dicetak oleh para atlet kita dan juga membawa harum nama Kabupaten Malang dalam ini ya ajang Peparprov Jatim 2026 begitu yang dilaksanakan di awal September ini. Nah, sambil kita tadi sudah coba terhubung ya bersama dengan Mas Ahmad Jailani, namun sepertinya karena belum bisa tersambung, kita coba berbincang bersama dengan salah satu atlet ya. Ada Mas Agus Syaputra, atlet dari Kabupaten Malang yang juga meraih medali. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama kami ada Mas Agus. Selamat pagi, Mas Agus.
1: Ya, Kak.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Gimana berarti setelah Peparprov ini lagi santai dulu atau sudah persiapan langsung ini ada kompetisi lain ini, Mas Agus?
1: Insya Allah masih ada itu apa
0: kompetisi
1: masih
0: begitu ya.
1: Ada ya, mau masih ada kompetisi insya Allah 2028 Keparnas.
0: 2020 itu, 2028 Keparnas itu apa?
1: Keparnas ya.
0: Keparnas ya.
1: Ya, nasional.
0: Oke, nasional ya tingkatnya.
1: Ya, persiapannya buat seleksi untuk Jawa Timur.
0: Berarti ini masih ada seleksi dulu, tingkatnya provinsi dulu Jawa Timur begitu ya?
1: Ya, Jawa Timur nih, insya Allah nanti pasti ada.
0: Oke, siap. Nah, Mas Agus, ini bisa di spill, ini masuk di apa? Cabang olahraga apa nih, Mas Agus?
1: Saya kemarin ikut di lomba atletik lari 200 meter, 100 meter sama lompat jauh.
0: Oke, siap. Dan itu semuanya membawa pulang medali. Katanya kan dapat medali juga ya?
1: Alhamdulillah dapat semua, Kak.
0: Alhamdulillah. Apa aja nih medali emas, perunggu?
1: Untuk medali yang lari di kategori 200 meter itu dapat perunggu. Dan yang 100 meter dapat emas dan lompat jauhnya alhamdulillah kita dapat emas juga.
0: Masya Allah, keren banget, keren ya. Dan persiapannya tentu gak sebentar dong ya kan. Bisa dikasih gambaran gak? Mungkin di suasana pertandingan waktu itu gitu dari awal sampai akhir. Akhirnya Mas Agus ini dinyatakan bisa berhasil mendapatkan atau membawa pulang medali. Kan ada tiga, apa ini istilahnya ya? Tiga kategori apa istilahnya
1: kategori,
0: ya? Kategori ya, lari 200 meter, 100 meter dan lompat 100. Jauh. Gimana suasana pertandingan waktu itu seperti apa?
1: Suasana pertandingan waktu itu cukup sengit juga ya. Soalnya kan lawan-lawan juga ada yang sudah tingkat nasional. Kan kami baru dua kali ini ikut kompetisi di Kepaprov itu, Kak. Jadi ya alhamdulillah masih nyantol, masih dapat juara itu ya alhamdulillah sih. Ya itu persiapan yang sangat sangat gimana ya.
0: Oke, berarti kan kalau dilihat berarti lawan-lawannya itu sudah levelnya kan udah nasional gitu ya. Tapi tidak mematahkan semangat bahwa yang baru ikut di tingkat provinsi aja gak boleh apa ya istilahnya mentalnya gak boleh sampai down duluan gitu ya.
1: Mentalnya ya siapa itu yang paling utama kan mental, kita harus punya mental di itu apa perlombaan itu. Soalnya kan lawan-lawan kita kan juga lebih baik. Tapi alhamdulillah saya apa hari-hari ini sudah saya siapkan lah buat perlombaan di tahun ini. Soalnya tahun kemarin kita dapat medali perak di lari 100 meter. Dan alhamdulillah sekarang dapat emas.
0: Berarti meningkat ya prestasinya ya?
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Oke, sempat deg-degan nggak Mas Agus? Atau sempat kepikiran, aduh kayaknya susah nih kalau dilihat dari para lawan-lawanku sebelum bertanding begitu ya. Kayaknya bisa nggak ya bawa pulang medali gitu. Sempat ada rasa deg-degan atau gimana?
1: Alhamdulillah pemikiran saya waktu itu nggak punya pemikiran gitu. Pokoknya saya insya Allah bisa gitu Kak. Jadi saya dengan percaya diri aja yakin saya bisa bawa medali. Soalnya yang support di Kabupaten Malang kan alhamdulillah masih banyak yang support. Jadi kita usahakan yang support juga senang kalau kita bawa medali Kak.
0: Oke, baik. Nah, berarti biasanya gimana sih persiapannya dari Mas Agus secara pribadi atau mungkin dari tim ya, yang biasanya dipesankan bahwa untuk sebelum melakukan pertandingan, ketika sudah masuk ke arena, biasanya apa sih yang dilakukan supaya tetap fokus, tidak terganggu suasana pertandingan atau nggak sampai udah down duluan mentalnya karena ngelihat lawan-lawan yang lain juga hebat-hebat gitu.
1: Ya itu kemarin pelatih juga bilang ya gitu apa namanya gak boleh men apa gak boleh down dulu, gak boleh lihat lawan, terus kita harus percaya dengan jerih payah kita latihan sebelum pertandingan itu, jadi harus percaya diri gak boleh down. Ya alhamdulillah itu sudah saya lakukan apa yang pelatih bilang. Ya alhamdulillah sampai hari H perlombaan kita dapat medali dan teman-teman senang sekali dan pelatih juga senang. Alhamdulillah keluarga juga senang.
0: Alhamdulillah ya. Nah Mas Agus kan kalau misalnya untuk persiapan latihan begitu ya, itu kan juga nggak butuh waktunya kan nggak sebentar juga ya menuju ke Parprov kemarin gitu. Nah latihan yang dilakukan biasanya harus dijalani sama Mas Agus itu seperti apa sih?
1: Ya latihan tetap apa yang kata pelatih bilang tetap fisik tiap hari fisik latihan sendiri di rumah kan agendanya latihan di NPCI hari Minggu di Kanjuruan, tapi hari-hari biasa kita cuma latihan sendiri, harus apa yang pelatih bilang itu harus dilakukan di rumah gitu kan.
0: Dan itu konsisten dilakukan sama Mas Agus ya?
1: Iya, alhamdulillah saya konsisten.
0: Oke, selain latihan fisik ada lagi nggak mungkin dari asupan makanan atau apa gitu yang perlu ya, menjadi tetap, catatan?
1: Makanan tetap sama pelatih tetap harus yang bergizi kayak makan daging, makan sayuran, gak boleh telat makan gitu Kak. Jadi alhamdulillah kondisi waktu bermain itu sangat di itu apa namanya kayak udah siap lah gitu Kak. Untuk kesehatan vitamin juga ada support dari tim kami, ada support vitamin, makanan alhamdulillah sudah terpenuhi lah daripada yang sebelum-sebelumnya gitu Kak.
0: Oke siap, berarti kalau dari Mas Agus ini berarti sudah terlibat atau sering ikut apa kompetisi kalau di tingkat sebelum provinsi kan berarti tingkat kota kabupaten begitu ya, berarti sudah berapa lama ini ikut sebagai atlet di bidang atletik ini?
1: Baru 2 kali ini Kak, tahun kemarin sama tahun ini. Baru 2 kali ini. Iya.
0: Dan langsung bawa pulang medali ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Nah, apa yang dirasakan beda dari Mas Agus persiapan dari tahun sebelumnya sama tahun sekarang, tahun ini? Kalau yang tahun ini kan katanya ada yang makin banyak yang support gitu kan. Apa yang berbeda?
1: Ya. Ya yang berbeda kan dari insya Allah ada yang di pengurusan. Ini yang sangat berbeda dari tahun yang kemarin. Alhamdulillah tahun ini kita banyak yang support daripada tahun-tahun sebelumnya lah. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah lebih baik lah dari tahun yang kemarin gitu Kak.
0: Oke.
1: dan soal apa makan dan soal support dari vitamin, support latihan gitu. Alhamdulillah tahun ini lebih baik lah daripada tahun sebelumnya, Kak.
0: Baik, itu yang dirasakan sama Mas Agus ya.
1: Iya,
0: Bisa
1: Kak.
0: melihat perubahannya begitu ya. Itulah kenapa
1: Iya,
0: kemudian yang dibawa pulang
1: alhamdulillah.
0: medalinya juga meningkat ya, dari medali perak
1: Ya,
0: kemudian
1: daripada
0: tahun ini medali
1: kemarin
0: emas.
1: lah gitu.
0: Wah,
1: Ya.
0: keren-keren. Ada momen gak sih ketika latihan itu rasanya kayak berat banget atau memang karena sudah terbiasa jadi ya udah sih melakukan aktivitas seperti biasa begitu.
1: Ya, beratnya berat, Kak, berat dari itu, Kak, apa namanya, tempat latihannya. Tempat latihannya kan terlalu jauh dari rumah. Ya, semoga saja dapat apa support tempat latihan yang lebih dekat dari rumah biar gak capek-capek perjalanan, kan perjalanan jauh, Kak. Jadi kalau latihan mau latihan, kalau perjalanan jauh kan nanti habis di jalan. Kasihan lah atlet dari. Yang lebih baik, semoga sajalah kita dapat support dari tempat latihan yang dekat dari rumah. Ya kayak di mana gitu.
0: Okay.
1: Biar gak jauh-jauh ke Kepanjen, Kak.
0: Oh iya, karena kan kalau Kabupaten Malang itu apa ya? Wilayahnya sangat luas begitu ya.
1: Ya, luas
0: Singosari itu kan
1: banget
0: juga
1: lah.
0: kabupaten tuh, terus habis itu di
1: Singosari kan
0: Kanjuruhan,
1: ada atlet
0: Kepanjen.
1: yang dari Lawang
0: Ya,
1: ke Kepanjen, kan kejauhan, Kak, dari
0: Jauh.
1: Wajah ke Kepanjen,
0: Betul.
1: dari Tajinan ke Kepanjen gitu.
0: Ya.
1: Ya, semoga saja habis ini ada perubahan dan ada support dari kita, apa support support kita buat latihan lah.
0: Untuk lokasi
1: Insya Allah.
0: ini ya, latihannya
1: Ya,
0: supaya
1: untuk
0: bisa
1: lokasi
0: lebih
1: latihannya
0: dekat ya.
1: lebih dekat, enggak jauh-jauh, kan kasihan juga anak-anak yang lain, karena ada atlet yang pakai kursi roda gitu, Kak. Tadi ada yang pakai sepeda roda tiga, kan di sini kan atlet kita kan mayor disabilitas, Kak,
0: Ya.
1: ya. Ya, semoga saja kan pemerintah tahu dari kita bahwa medali bisa support gitu, Kak.
0: Baik, nah tapi sejauh ini apakah sudah ada angin segar gitu, ada rumor-rumornya kayaknya mau dibikin beberapa titik, jadi nggak cuma terpusat di Kanjuruhan atau seperti apa nih?
1: Insya Allah gitu sih, kemarin ada yang bilang misalkan insya Allah lebih baik, soalnya kan habis ini kan juga ada kejuaraan untuk pelajar, Kak. Jadi untuk pelajar, jadi nanti ya gitu, apa pemainnya kan atletnya kan banyak yang dari jauh, nanti insya Allah akan ada apa namanya pusat pemusatan latihan yang lebih dekat lah.
0: Ya, baik.
1: Saya
0: Mudah-mudahan bisa
1: dengar-dengar
0: ini
1: gitu.
0: ya, supportnya semakin maksimal juga
1: Iya.
0: begitu ya.
1: Ya,
0: Baik.
1: Kak, amin, amin.
0: Kalau dari Mas Agus, berarti lokasinya dari mana Mas Agus ke Kanjuruhan?
1: Saya sekarang ada di Tajinan, Kak.
0: Butuh waktu berapa
1: Iya.
0: lama itu kalau sampai ke Kanjuruhan?
1: Kurang lebih 50 menit, Kak.
0: Wah, lumayan lama ya, 50 menit itu
1: Ya,
0: hampir satu
1: jauh.
0: jam. Itu untuk perjalanannya aja gitu ya.
1: Itu
0: Jadi kalau
1: perjalanan aja.
0: Terus kalau latihan berapa lama biasanya di Kanjuruhan?
1: Biasanya latihan di hari Minggu jam 7 sampai jam 10 siang.
0: Oke,
1: Ya,
0: berarti dari rumah berangkat
1: betul.
0: jam 6 pagi.
1: Ya, jam 6, kan jam 6.
0: Oke, jam 7 latihan sampai jam 10,
1: Ya.
0: pulang waktu 50 menit lagi untuk perjalanan paling enggak 2 jam lah ya. PP
1: Ya,
0: gitu
1: Kak.
0: ya. Ya.
1: PP.
0: Ya, mudah-mudahan bisa diberikan beberapa lokasi ya untuk Kabupaten Malang karena
1: Amin, ya.
0: cukup luas supaya memudahkan juga para atlet ini. Terutama untuk yang ini ya, pakai kursi roda tadi ya, dan yang sepeda roda
1: Ya,
0: tiga juga bisa nggak terlalu
1: roda
0: jauh-jauh.
1: tiga.
0: Oke,
1: Siap.
0: siap. Nah, Mas Agus, ketika di momen apa, sebenarnya nyebutnya Peparprov atau Keparprov nih? Kayaknya ada ini ya.
1: Peparprov, Keparprov ya.
0: Keparprov ya sekarang ya, namanya
1: Ya.
0: Kejuaraan Paralimpik
1: Big
0: Paralimpik
1: Province
0: Provinsi begitu ya.
1: di provinsi ya gitu, Kak.
0: Oke, sejauh ini ada kendala nggak sih yang dihadapi selain mungkin dari latihannya sebenarnya tadi sudah di cover ya, walaupun lokasinya nih yang dirasa agak jauh, tapi ada kendala ya nggak yang dirasa agak berat nih, tapi tetap aja diupayakan, kemudian akhirnya sampai bisa membawa medali.
1: Ya itu apa, supportnya is alhamdulillah kak, support dari kepemerintahan sangat bagus lah untuk tahun ini. Dan kita kan gak tahu tahun kemarin kok gitu kan, kita gak tahu gak. Jadi ya alhamdulillah support dari kepemerintahan dan yang sponsorin-sponsorin itu sangat support sekali untuk tahun ini. Dan alhamdulillah apa, anak-anak banyak yang senang lah dari acara kejuaraan tahun ini daripada yang kemarin-kemarin. Kan sebagian banyak yang gak ikut yang tahun kemarin kan. Ya itu soalnya ada problem lah dari tahun-tahun kemarin gitu. Jadi kan kasihan anak-anak gitu Pak.
0: Siap. Nah Mas Agus, kan tadi disampaikan bahwa setelah ini udah dua kali ikut yang Keparprov ini kan, levelnya abis ini kan udah mau persiapan ke apa tadi, Keparnas ya?
1: Nasional kan?
0: Yang ya, level nasional, tentu saja nasional. Tanggung jawabnya lebih besar nih kan, udah nggak main-main lagi kan gitu. Nah gimana rasanya gitu setelah meraih medali dari perak, terus dapat medali emas, kemudian gimana rasanya? Apakah semakin percaya diri? Tanggung jawabnya juga lebih besar nih persiapan untuk nasional. Apa yang dirasakan sama Mas Agus?
1: Yang saya rasakan saat ini saya terutama senang sekali kak, dan saya harus persiapan lagi buat tahun depan yang mau ada seleksi buat mewakili Jawa Timur di tingkat nasional kak. Jadi kita hari ini sudah saya persiapkan untuk tahun depan lah seleksi buat biar bisa masuk ke nasional kak, biar kita bisa banggakan semua keluarga dan banggakan apa Kabupaten Malang dan teman-teman semua kak, biar NPCI kita yang Kabupaten Malang ini bisa melesat ke tingkat nasional.
0: Siap, pembawa harum nama ini ya, Kabupaten Malang ya, ke tingkat nasional.
1: Kabupaten Malang, ya.
0: Iya, siap.
1: Iya.
0: Oke, Mas
1: yang
0: Agus.
1: Saya apa? Ya, yang saya harapkan kan gitu, Kak.
0: Ya, pasti dukungan keluarga luar biasa begitu ya, untuk memberikan support dari Mas Agus untuk tampil perform di apalagi nih ajangnya tingkatnya provinsi sampai nanti juga persiapan tahun depan di tingkat nasional. Mungkin untuk ini nih teman-teman penyandang disabilitas lain mungkinnya di Kabupaten Malang yang sebenarnya dia punya kemampuan olahraga tapi masih minder gitu, belum berani untuk gabung. Apa yang ingin Mas Agus sampaikan?
1: Ya yang ingin saya sampaikan sih, harus kita harus tetap semangat, tetap percaya diri kalau kita bisa, walaupun kita disabilitas kak. Jadi saya dulu ya pernah kak, soalnya ditawarin ikut lomba gak mau, masih belum punya mental ya. Alhamdulillah 2 tahun ini udah punya mental, sebelum-sebelumnya udah ditawarin terus tapi ya gitu kak, masih belum punya mental tapi alhamdulillah 2 tahun ini saya sudah punya mental lah di apa disabilitas ini. Soalnya kan ya sangat berat kak jadi disabilitas itu, soalnya kan ya pandangannya orang, kadang kita malu sendiri, kadang orang pun lihat pun tuh enggak mungkin menghina kita, tapi orang melihat kita aslinya kasihan. Tapi kan saya sendiri yang belum punya mental ya, buat yang disabilitas lainnya semoga saja orangnya lebih punya mental lah di disabilitas ini, dan semoga selalu percaya diri Dan ternyata disabilitas itu lebih banyak yang disabilitas dari apa lebih parah dari saya gitu lebih banyak Kak. Tapi dia punya mental yang tinggi, semangat yang tinggi. Jadi sampai dia itu apa bisa ikut di nasional.
0: Itu sebagai
1: Dan
0: pemacu semangat juga ya.
1: semangat ya Kak, buat semangat yang lain-lainnya yang masih belum bisa keluar gitu. Soalnya kan banyak yang gitu Kak.
0: Oke, siap. Terakhir Mas Agus, kalau suatu saat
1: Ya,
0: nanti
1: Kak.
0: ada apa anak-anak muda Kabupaten Malang yang ikut jejak Mas Agus sebagai atlet, apa pesan yang mau diberikan kepada mereka?
1: Ya, pesannya sih buat mereka ya harus semangat, harus percaya diri itu aja Kak. Soalnya yang paling penting itu harus percaya diri dan tidak malu. Dan dalam apa yang paling perlu itu apa percaya diri dan tidak malu, tetap semangat yang tinggi bahwa kita bisa. Disabilitas itu insya Allah melampaui batas semua.
0: Siap. Siap, siap. Baik, terima
1: Ya,
0: kasih
1: Kak.
0: banyak Mas Agus ya waktunya pagi hari ini ngobrol-ngobrol bareng sama Pro 1 RRI Malang. Sukses selalu. Mudah-mudahan
1: Amin.
0: apa yang ditargetkan untuk di tahun 2027 ya berarti ya Keparnas
1: Amin,
0: ini
1: amin,
0: bisa
1: Kak. Ya.
0: lolos juga untuk ikut ajang di level yang lebih tinggi ke level nasional.
1: Amin, ya, Kak.
0: Salam untuk
1: Siap,
0: teman-teman yang lain
1: amin.
0: ya Mas Agus.
1: Ya, Kak.
0: Terima
1: Siap,
0: kasih,
1: salam.
0: selamat pagi.
1: Pagi juga, Kak.
0: Ya, pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan Mas Agus Syaputra, salah satu atlet Kabupaten Malang ya. Dia ada di lomba kategori atletik lari 200 meter, 100 meter, dan juga lompat jauh. Dan semuanya mendapatkan ini ya, medali ya. Ada yang medali per, ada yang medali emas dan juga medali perunggu. Nah, nanti kita juga coba akan berbincang bersama dengan Mas Ahmad Jailani ya, ini Ketua NPCI Kabupaten Malang. Kita masih coba untuk menghubungi beliau pagi hari ini, mudah-mudahan bisa tersambung. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Jailani ini, kalau dari sisi NPCI itu seperti apa sih mempersiapkan para atlet-atlet Kabupaten Malang sampai bisa membawa pulang 4 medali ya, 2 medali emas dan juga 2 medali perunggu. Tetap bersama kami dalam Dialog Sketsa Olahraga.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

masih bersama kami dalam dialog sketsa olahraga. Bagaimanakah kiprah kontingen Kabupaten Malang di Perpaprov Jatim 2026? Kita sudah coba untuk menghubungi Mas Ahmad Jailani ya, dari Ketua NPCI Kabupaten Malang begitu. Namun sepertinya pagi hari ini belum bisa bergabung berbincang bersama kami. Nah, tapi Kabupaten Malang ini tentu saja menutup kejuaraan Paralimpiade Provinsi Jawa Timur dengan capaian yang cukup membanggakan begitu ya. Ada 2 medali emas dan juga 2 perunggu yang dibawa pulang oleh para atlet. Nah, hasil ini disampaikan juga dari Sekretaris NPCI Kabupaten Malang Muhammad Aldianza bahwa sangat membanggakan begitu ya, dan mengapresiasi perjuangan para atlet yang sudah berhasil memenuhi target medali untuk kontingen Kabupaten Malang. Jadi target 2-3 emas terpenuhi, dan tentu saja ini hasil kerja keras para atlet dan juga pelatih di tengah persaingan yang cukup ketat. Selain itu juga dukungan dari pemerintah Kabupaten Malang pendengar dalam persiapan hingga pertandingan juga memberikan kontribusi nyata. Ya pun juga berharap bahwa ada apresiasi ya bagi atlet yang sudah menyumbang medali dan juga dukungan berkelanjutan untuk agenda berikutnya. Nah, tentunya NPCI Kabupaten Malang dan kontingen menyampaikan terima kasih ya untuk dukungan dari Pemkab Malang, terutama dari Bupati Malang Abah Sanusi begitu. Nah, sebelumnya juga dari Wakil Ketua NPCI Kabupaten Malang Eris Effendi juga menyampaikan bahwa persiapan kontingen Keparprov Jatim 2026 dilakukan dengan matang sejak 2 bulan sebelum pelaksanaan kejuaraan pendengar. Jadi selama masa persiapan ini para atlet antusias ya, dan motivasinya cukup tinggi begitu untuk menyumbang medali bagi Kabupaten Malang. Nah, jadi Peparprov Jatim 2026 ini diikuti kontingen se-Jawa Timur ya. Jadi kota Kediri ini memuncaki klasemen sebagai juara umum dengan total 14 medali, disusul peringkat kedua Kabupaten Sidoarjo dengan perolehan 8 emas, 5 perak, 3 perunggu, jadi totalnya ada 16 medali. Kemudian Kabupaten Gresik di peringkat ketiga meraih 7 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Nah, kali ini juga dari NPCI Kabupaten Malang tengah bersiap ya untuk menatap 2 event terdekat, yaitu adalah Piala Gubernur Jatim pada Oktober 2026 dan juga Pekan Paralimpik Pelajar Daerah itu di bulan November 2026. Dan juga tadi disampaikan oleh Mas Agus Syaputra ya, bahwa juga sedang mempersiapkan dirinya untuk ikut ke level yang lebih tinggi, ke tingkat nasional, yaitu untuk level Keparnas ya. Keparnas ini untuk tingkat nasional begitu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang ditargetkan begitu ya, bisa mencapai apa yang diharapkan. Tentu saja yang paling penting adalah bisa mendapatkan menampilkan sisi terbaiknya dan juga membawa pulang medali seperti yang dilakukan seperti saat ini di Keparprov Jatim 2026 yang dilaksanakan di Surabaya ya,

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan

kekerasan dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, Cina. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Rekornas sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada dengan demikian.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kendaraan bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, online system, aplikasi sinyal, gerai Donat dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
1: Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira
2: pukul 11:23 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

Sehat 5 Sempurna ternyata lahir dari kegelisahan dokter Indonesia bernama Purwo Sudarmo melihat ketimpangan gizi di masa kolonial. Saat berlayar dari Jakarta ke Amsterdam, ia melihat anak-anak Belanda tumbuh sehat karena mendapatkan jatah susu dan makanan bergizi di sekolah. Sementara itu, anak-anak Indonesia justru mengalami kekurangan gizi, bahkan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Pengalaman itulah membuat Purwo Sudarmo belajar mendalam soal gizi dan kembali ke Indonesia membawa gagasan sederhana bahwa makan harus lengkap dan seimbang. Lahirlah konsep makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Dan inilah yang kita kenal sebagai 4 sehat 5 sempurna.

Mendengar untuk ayah, bunda, dan ibu guru yang peduli dengan perkembangan anak dan bingung mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik, Agung Education memberikan jawaban. Karena Agung Education adalah CP yang bergerak menangani kebutuhan anak didik baik SD sampai perguruan tinggi. Hadir menyelenggarakan berbagai acara edukasi anak yang dirancang untuk mensimulasi antara lain rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata dan berkesan, membuat anak-anak belajar dengan gembira, pendamping akan ikut senang. Bapak, Ibu, ataupun pihak guru juga pasti akan senang dengan suasana belajar yang menyenangkan dan pastinya ketagihan. Dari outing kelas yang mendekatkan dengan alam, dengan lokasi bersejarah ditambah dengan lomba-lomba yang edukatif yang mengasah kemampuan. Field trip yang mampu memberikan pembelajaran di luar kelas hingga study tour yang memperluas cakrawala pengetahuan. Dengan tim yang berpengalaman dari dalam dan luar negeri dengan konsep yang menarik, dipastikan setiap acara memberikan pengalaman belajar yang berharga. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi Agung Education di WhatsApp 0822-314-84263 atau kunjungi Instagram @agungeducation. Fun learning with Agung Education.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, BMKG memperkirakan kondisi udara kabur akan mendominasi seluruh wilayah Kota Malang sepanjang hari Kamis ini. Ya, suhu udara di Kota Pendidikan ini diprediksi ada di kisaran 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 31 hingga 87%. Kondisi ini diperkirakan akan merata di 5 wilayah, yakni Kecamatan Blimbing, Klojen, Kedungandang, Sukun, dan juga Lowokwaru. Suhu udara tertinggi diprediksi menyentuh angka 31 derajat Celcius yang terjadi di wilayah Kecamatan Kedungkandang dan Sukun. Dan dan di beberapa daerah lainnya juga ya diprediksi hampir sama seperti itu. Secara umum udara di Kota Malang pada hari Kamis ada di kisaran 18 hingga 31 dan pastinya masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas, terutama bagi para pengguna jalan karena kondisi udara ini mempengaruhi jarak pandang hingga kewaspadaan perlu ditingkatkan saat Anda berkendara.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi.
3: Pro 1 RRI Balai.
4: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Lintas Informasi. Rapat kinerja Korpri Pemkab Pasuruan, ada banyak pesan penting yang disampaikan oleh Bupati Rusdi untuk ASN. Emil Akbar akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
5: Pemerintah Kabupaten Pasuruan baru saja melaksanakan pembukaan untuk rapat kerja sekaligus juga seminar Korpri Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali yang dibahas dan juga yang menjadi atensi dari Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo. Saya bersama dengan asisten pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Bapak Dianu Velaveira. Assalamualaikum, Pak Dianu.
6: Waalaikumsalam. Ya,
5: Pak Dianu, yang lebih ditekankan apabila Bapak menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi?
6: Yang pertama tentu sebagai Wakil Ketua DPD Kabupaten Pasuruan, itu beliau menekankan masalah korsa ya, korps. Salah satu yang ringan di era media atau digitalisasi ini, beliau tadi memberikan suatu otokritik untuk kita semua, bagaimana ketika bicara kedinasan, masing-masing dinas itu ego sektoralnya masih tinggi. Ya, mungkin dengan melalui jalur organisasi atau serikat kita, korpri itu diharapkan mentality oleh beliau tadi ditekankan, kita untuk saling support. Untuk hal yang sederhana saja tadi beliau contohkan adalah membeli like ketika salah satu organisasi perangkat daerah mengupload kegiatan mereka. Khususnya mungkin yang kita berharap organisasi yang menjadi ujung tombak supaya orang datang di Kabupaten Pasuruan adalah Dinas Budaya dan Kepariwisataan. Ketika mereka punya kegiatan, ternyata yang nge-lag jauh dari yang diharapkan. Ya, cuma 300 orang ini yang beliau otokritik. Mestinya kalau sesama anggota korpri saja, itu minimal sudah 16 ribu yang memberikan lag. Itu yang beliau tadi tekankan, dan ini berharap dengan perumpamaan yang kecil tadi itu, nanti untuk giat-giat yang lain kita bisa lebih bersinergi, lebih saling support, sehingga input apapun ya, meskipun sekarang era efisiensi, tapi kalau prosesnya itu lebih meningkat, diharapkan output dan outcome-nya tentu akan berbeda.
5: Tadi juga sempat disinggung masalah apa namanya hari tua, kemudian juga apa namanya masalah memakai uang negara bagaimana?
6: Ya, jadi salah satu indikasi ya, di MCP kita tahu beberapa kasus kejadian rata-rata itu tergiur memakai uang rakyat. Itu karena mereka nggak tahu proses bagaimana mencari uang itu. Salah satu adalah filosofisnya ketika nanti mereka belajar mencari set income, ya bagaimana mengkolek uang sebagai pedagang. Itu diharapkan nanti akan meningkatkan integritas. Bahwa ini bukan hak kita. Yang jadi hak kita itu adalah set income tadi ya, artinya tidak conflict of interest. Yang kedua adalah paspor syndrome. Rata-rata kalau melihat senior-senior kita, ketika pensiun, mereka sudah nggak punya income yang lain kecuali makan tabungan. Ketika tabungannya habis, terjadilah post power syndrome itu. Ya, mungkin daya beli jadi jauh menurun. Kemudian, kenapa kita pilih ketika masih aktif? Tentunya ketika kita mengambil keputusan, mungkin bisa jadi namanya dagang itu pasti keliru. Tapi minimal masih ada yang dijaga nih. Kalau kita mengawalinya ketika nanti pensiun berbeda, ketika dipakai modal habis sudah. Nah, ini yang sekarang kita bangun, bahkan nanti kita berharap adik-adik kita nanti ada kurikulum yang berbeda untuk meningkatkan kapasitas anggota kita.
5: Mantap, terima kasih Pak Dian. Tadi statement langsung dari Bapak Dian Novilavada, Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan. Bilang berpuluh satu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari reporter Hanum Oktavia. Kanwil DCP Sejawa Timur menggelar pekan lelang serentak di Malang. Hanum.
7: Ya, saudara pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP di Jawa Timur yang terdiri dari Kanwil DJP Jatim 1, 2, dan 3 melelang 69 aset sitaan milik wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakan. Total nilai limit aset yang dilelang mencapai 29,82 miliar rupiah. Di mana untuk momen lelang secara offline-nya ini digelar di kantor DJP Jawa Timur 3 siang ini. Kepala Kanwil DJP Jatim 3, Parian, mengatakan lelang tersebut merupakan bagian dari penagihan aktif setelah upaya persuasif dilakukan kepada wajib pajak. Selain itu, lelang ini juga wujud nyata dari penegakan hukum perpajakan yang konsisten, di mana ini merupakan langkah penagihan aktif lanjutan setelah upaya persuasif. Menurut Parian, 69 aset tersebut berasal dari 51 wajib pajak dengan total tunggakan pajak mencapai 300,88 miliar rupiah. Rinciannya, Kanwil DJP Jatim 1 melalui 6 KPP melelang 10 aset dengan nilai limit 522 juta rupiah lebih. Kanwil DJP Jawa Timur 2 melalui 14 KPP melelang 44 aset dengan nilai limit 28,9 miliar rupiah lebih. Sementara di Kanwil DJP Jawa Timur 3 yang terpusatkan di Malang melalui 7 KPP melelang 15 aset dengan nilai limit mencapai 308,60 juta rupiah. Dari total aset yang dilelang, 65 merupakan aset bergerak, diantaranya kendaraan, mesin, kemudian barang elektronik. Sedangkan 4 aset lainnya berupa tanah dan bangunan serta perhiasan. Lelang dilaksanakan secara daring melalui portal lelang pemerintah, di mana masyarakat dapat melihat katalog objek lelang dan informasi pelaksanaannya melalui kanal resmi lelang pemerintah. Marian menambahkan penegakan hukum melalui lelang tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar penerimaan negara saja, tetapi juga memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Di mana nantinya Marian juga mengungkapkan bahwa dari hasil lelang ini seluruhnya nanti akan disumbangkan kepada lembaga amal dan juga panti asuhan yang membutuhkan. Ini sebagai bentuk wujud dari kegiatan sosial yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai informasi, untuk September 2026, DJP Jatim telah merealisasikan pencairan sebesar 722,59 miliar atau sekitar 62% dari target. Capaian itu tumbuh 17,70% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Demikian laporan Hanum Mokhtarsya.
4: Baik, terima kasih Hanum. Selanjutnya kita menuju ke reporter RRI di Kota Batu, Rizky Darmawan. Pemkot Batu mensosialisasikan perda kemudahan investasi. Rizky? Rizky? Rizky?
8: 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani dan diikuti oleh pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari hotel, restoran, pariwisata, perumahan, retail, villa, hingga pelaku UMKM. Selain pelaku usaha, kegiatan juga dihadiri perangkat daerah dan anggota DPRD Kota Batu. Perda nomor 1 tahun 2026 menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kota Batu dalam memberikan insentif dan kemudahan kepada investor maupun pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan dapat berupa insentif fiskal maupun non-fiskal, dan tentunya dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi kepada investor yang telah memenuhi ketentuan. Nur Rohman juga menjelaskan, investor yang memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan tidak akan dipersulit dan proses investasinya. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus memastikan pelayanan investasi berjalan secara fair, terbuka, dan juga transparan. Namun kemudahan investasi yang diberikan Pemkot Batu tidak hanya diarahkan untuk kepentingan investor. Pemkot Batu juga mendorong agar investasi yang masuk memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal, salah satunya melalui keterlibatan UMKM. Investor skala besar seperti hotel, destinasi wisata, maupun usaha baru didorong membuka ruang kolaborasi dengan UMKM lokal. Dengan demikian, aktivitas investasi tidak hanya tercatat sebagai nilai investasi daerah, tetapi juga dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi pelaku usaha di Kota Batu. data Pemkot Batu mencatat, nilai investasi PMDN dan PMA pada tahun 2023 mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran 1,2 triliun rupiah. Sementara itu, Ketua DPR di Kota Batu, Didik Subianto menyampaikan, investasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi lokal. Sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2026 menjadi sarana bagi pemerintah Kota Batu untuk menjelaskan regulasi kemudahan investasi kepada para pelaku usaha, sekaligus memperkenalkan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang telah berlaku. Demikian Rizky Darmawan melaporkan.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, selamat siang. Jam 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayugo menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan pastinya kita ada di Pesona Malangan yang kami hadirkan untuk Anda di jam 12 siang ini. Lagu-lagu pilihan dan pastinya juga informasi tentang seni tradisional dan kebudayaan akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus? Gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Anda masih bersama kami pendengar di Pesona Malangan. Kami sampaikan informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2895ACL atas nama Bagus Satrio Hidayatullah yang beralamatkan di Jalan Danau Maninjo Raya A3G20 nomor 161 RT8 RW10 Kelurahan Sawo Jajar Kecamatan Kedung Kadang Kota Malang. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi N2895ACL ini hilang di wilayah Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Bagus Satrio Hidayatullah di nomor 081336091170 atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di hari dan jam kerja di bagian layanan dan pengembangan usaha.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Anda masih bersama kami pendengar di Pesona Malangan. Kami sampaikan informasi kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4130H atas nama Dian Ikawati yang beralamatkan di Jalan Anjas Moro 3B, RT 3 RW 3, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi N4130H hilang di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Dian Ikawati di nomor telepon 0822-3248-6955 atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Sari berita, BPBD Kabupaten Malang awasi jaringan air bersih di lereng Gunung Kawi pasca karhutla. Atlet basket putri Kota Malang, Faizatu Soimah bergabung bersama dengan tim nasional basket putri Indonesia untuk berlaga di Asian Games 2026. Itulah diantaranya informasi yang kami sajikan untuk Anda di Berita Siang edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo.

0: Pendengar dan pemirsa, kita buka dengan informasi pertama. Buka Kemah Santri Nasional di Coban Rondo. Bupati Sanusi dorong peserta jadi pemimpin masa depan. William Nathan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
1: Bupati Malang Sanusi mendorong ribuan peserta Kemah Santri Muhammadiyah Nasional 2 untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin pada masa mendatang. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat membuka KSMN 2 di Bumi Perkemahan Coban Rondo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Peserta kegiatan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sanusi bahkan memproyeksikan peserta kemah yang saat ini masih berusia muda dapat menduduki berbagai posisi kepemimpinan dalam beberapa dekade mendatang. Menurut dia, kemah santri dapat menjadi salah satu ruang untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, dan kemampuan bekerja sama. Nilai-nilai tersebut penting sebagai bekal peserta ketika kelak menjalankan tanggung jawab di tengah masyarakat. Sanusi juga mengingatkan peserta mengenai pentingnya integritas ketika mendapatkan amanah kepemimpinan. Dia meminta peserta tidak mengambil hak masyarakat jika kelak dipercaya menduduki jabatan publik.
2: Kalian semua diharapkan nanti jadi pimpinan-pimpinan Indonesia yang terbaik. Karena saya yakin 40 tahun lagi kalian pasti jadi pimpinan dimanapun Anda berada. Syukuran bisa jadi pimpinan Indonesia yang nomor satu, jadi Presiden Indonesia. Kalau nggak Presiden, ya Menteri. Karena banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah jadi Menteri. Kalau nggak Menteri, Gubernur. Setidak-tidaknya kalian jadi bupati nanti di daerahnya masing-masing.
1: Selain integritas, Sanusi mendorong peserta memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut dia, pendidikan agama perlu berjalan bersama penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesan tersebut disampaikan dalam rangkaian pembukaan KSMN 2 yang mempertemukan peserta santri dari berbagai daerah. Kegiatan kemah menjadi bagian dari agenda pembinaan peserta melalui aktivitas bersama di kawasan Bumi Perkemahan Coban Rondo. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Malang lakukan pengawasan terhadap jaringan air bersih di lereng Gunung Kawi pasca karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Syamsuddin.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang bersama Perhutani dan Masyarakat Binaan terus melakukan pemantauan pasca kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Pegunungan Kawi. Salah satu fokus pengawasan adalah jaringan distribusi air bersih milik warga yang berada di lereng pegunungan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan yang mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini monitoring dilakukan secara mandiri oleh Perhutani bersama Masyarakat Binaan. Selain memantau kondisi kawasan hutan, mereka juga mengawasi kemungkinan adanya kerusakan pada pipa distribusi air bersih atau jaringan hibam desa yang berada di lereng Pegunungan Kawi. Menurut Sadono, keberadaan jaringan air bersih di kawasan pegunungan memiliki peran penting bagi masyarakat di sejumlah desa sekitar. Karena itu, setiap potensi kerusakan akibat kebakaran perlu segera diidentifikasi agar tidak mengganggu pasokan air bersih bagi masyarakat. BPBD juga terus berkoordinasi dengan Perhutani, pemerintah desa, serta unsur relawan untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan gangguan pada infrastruktur air bersih.
4: Sampai dengan hari ini kami di pos lapang secara mandiri dilakukan oleh teman-teman Perhutani Malang sama warga binaan dari Perhutani yang melaksanakan monitoring secara berkala sekaligus melakukan pemantauan apabila dimungkinkan adanya kerusakan pipa distribusi air bersih atau hipam milik desa yang berada di lereng-lereng pegunungan.
3: Selain pemantauan jaringan air, tim gabungan masih melakukan patroli berkala untuk memastikan tidak muncul titik api baru di kawasan yang sebelumnya terdampak karhutla. Pihaknya ingin memastikan dampak kebakaran tidak meluas dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat, terutama akses terhadap air bersih. BPBD menegaskan pemantauan akan terus dilakukan selama masa penanganan pasca kebakaran guna menjaga keamanan kawasan hutan sekaligus melindungi kebutuhan dasar warga di sekitar Pegunungan Kawi. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak. Pada hari terakhir rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu Heli Suyanto menilai ketentuan komoditas dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Heli mengatakan jumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas pertama pupuk penerima pupuk subsidi. Kondisi ini membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh petani Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai papan ternak. Tanaman pakan ini membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
5: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini. Makanya kami, pemerintah daerah, mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai Ketua KTNA, nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu. Karena di sini kan tanaman apa itu lombok, terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak. Makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK itu.
0: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup dalam RDKK. Usulan ini akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Persoalan akses pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang dibawa Kota Batu dalam rembuk paripurna KTNA Nasional 2026. Pemerintah Kota Batu mencatat kebutuhan penyesuaian kebijakan ini terutama berkaitan dengan komoditas lokal dan kebutuhan peternak yang menggunakan tanaman pangan.

0: Pemirsa dan pendengar, Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id. Dan Anda pun juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih dari Kota Batu, pendengar dan pemirsa, sejumlah pengunjung Batu Street Food Festival ke-9 tahun 2026 meningkat lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu, Sujud Haryadi, menyebutkan jumlah kunjungan selama 3 hari tembus lebih dari 20 ribu orang. Sujud menjelaskan angka ini merupakan perkiraan berdasarkan tingkat kunjungan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, panitia tidak melakukan perhitungan jumlah pengunjung secara khusus sehingga angka pasti dari kunjungan tidak dapat diketahui. Peningkatan juga terlihat dari nilai transaksi yang dicatat selama tenan BSFF ke-9. Jika tahun sebelumnya transaksi penjualan mencapai lebih dari 200 juta rupiah, tahun ini nilainya tembus lebih dari 300 juta selama 3 hari.
1: Sehingga peningkatan kunjungannya itu dari tahun sebelumnya itu kita lebih dari 50% peningkatan kunjungan. Berarti tembus lebih dari 20 ribu pengunjung dalam 3 hari. Dan justru berkurangnya booth ini, justru peningkatan penjualannya signifikan. Kita hampir lebih dari 30% peningkatan dari tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu 200 sekian juta rupiah, kita tahun ini, itu 3 hari itu tembus 300 sekian juta rupiah.
0: Sujud menambahkan, capaian ini menunjukkan tingginya aktivitas transaksi selama BSFF ke-9. Meski jumlah tenan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Sujud juga menyebutkan total transaksi tahun ini mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Sementara pelaksanaan festival berlangsung selama 3 hari dengan 30 tenan hotel, serta booth sponsor dan juga panitia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga. Atlet basket putri andalan Kota Malang Faizatus Soimah bergabung bersama dengan tim nasional basket putri Indonesia untuk berlaga di Asian Games 2026 di Jepang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Atlet basket putri andalan Perbasi Kota Malang, Faizatus Soimah, dipercaya bergabung dengan tim nasional basket putri Indonesia untuk berlaga di Asian Games 2026 di Jepang. Faizatus menjadi satu-satunya atlet dari Kota Malang yang masuk dalam tim setelah atlet lainnya, Adelaide Kalista, mengalami cedera. Hesi Tamim, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi Kota Malang, mengatakan persiapan menuju ajang tersebut telah dilakukan hampir selama 1 tahun. Para atlet yang dipersiapkan terus menjalani latihan untuk menghadapi kompetisi tingkat Asia tersebut.
2: Ya, kalau Asian Games itu memang sudah dipersiapkan hampir 1 tahun ya Pak ya. Jadi mereka sudah berlatih terus dan harusnya ada 2. Ada Adelaide Kalista sama Ais Faizatus Soimah. Cuman Adelaide Kalistanya cedera, jadi harus istirahat. Nah, yang masuk 1 atlet, Ais.
1: Hesi Tamim menegaskan, perkembangan timnas basket putri Indonesia saat ini cukup positif. Tim Indonesia disebut telah berhasil lolos dari babak pool dengan 2 tim yang nantinya melanjutkan ke tahapan berikutnya. Ia mengaku, selain Faizatus, pembinaan basket Kota Malang juga telah menghasilkan atlet lain yang masuk dalam tim nasional. Salah satunya, Hana Harista yang masih duduk di kelas 3 SMA. Hana sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia dan berhasil meraih medali emas pada nomor 3x3 dalam turnamen yang berlangsung di Batam. Menurutnya, keberhasilan sejumlah atlet menembus tim nasional menjadi salah satu bukti bahwa pembinaan basket di Kota Malang terus berjalan dengan baik. Banyaknya kompetisi yang digelar sekolah, kampus maupun klub dinilai memberikan kesempatan bagi atlet muda untuk menambah jam terbang. Afina Salsabila melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Berita Siang untuk edisi hari ini. Mewakili segenap tim yang bertugas di hari ini, saya Ruli Suprayogo pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Anda masih bersama kami mendengar di 100% Indonesia. Ya, sekarang sudah saatnya kami hadirkan 100% Indonesia, di mana para pendengar bisa request lagu favoritnya. Silakan request lagu Indonesia favorit Anda. Silakan hubungi di nomor 081-555-6915 untuk menemani istirahat siang Anda. Ruli yang masih bakalan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang akan dihadirkan hingga nanti jam 3 sore. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. 081-555-6915 masih kami buka untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Dan Ruli mau say hi dulu buat yang sudah gabungan. Ada Yusrin yang ada di Palembang. Request lagunya Isyana Saraswati, Kau Adalah. Terima kasih, boleh. Habis ini ya, diputerin. Faris yang ada di Batu. 100% Indonesia, karya Banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Ruli. Faris di Batu pengen dengerin lagunya Melly Guslo yang Gantung. Salam spesialnya buat Kak Haji Santoso di Perempat. Salamnya, salam kangen buat Kak Rulinya, apa kabar? Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Oke, diputerin ya habis ini. Yang lainnya juga silakan kalau misalnya mau gabungan, masih ada kesempatan gabungan di 081-555-6915 buat request dan juga dengerin lagu favorit kalian di 100% Indonesia.

0: Kami ajak Anda mendengar untuk bisa mengupdate informasi dari kontributor RRI di Blitar, Ninda Olivia, akan menyampaikan informasi Wakil Wali Kota Pimpin KONI Kota Blitar. Pembenahan organisasi menjadi prioritas. Ninda.
1: Ya baik, pendengar, Wakil Wali Kota Blitar Elimtius Samba langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan setelah terpilih sebagai Ketua Umum KONI Kota Blitar. Elim resmi terpilih dalam musyawarah olahraga kota luar biasa atau Muskor Kotlub KONI Kota Blitar yang digelar di Balai Kusuma Wicitra Kota Blitar. Dalam pemilihan tersebut, Elim memperoleh 24 suara, sementara kandidat lainnya, Ratih Dwi Indarti, mendapatkan 20 suara. Bagi Elim, terpilih sebagai Ketua Umum KONI bukan sekadar hasil dari proses pemilihan setelah Muskor Kotlub selesai pekerjaan untuk membangun prestasi olahraga di Kota Blitar justru baru dimulai. Ia menyebut tugas utama KONI adalah mendorong peningkatan prestasi sekaligus memperkuat pembinaan atlet dan pelatih. Ia mengajak seluruh elemen olahraga mulai dari pengurus cabang olahraga, pelatih hingga atlet untuk kembali bersatu setelah proses pemilihan. Menurutnya dinamika yang muncul selama Muskor Kotlub harus segera disudahi dan dilanjutkan dengan kerja bersama untuk memajukan olahraga di Kota Blitar. Sejumlah pekerjaan rumah yang menanti di kepengurusan baru KONI Kota Blitar salah satunya adalah berkaitan dengan anggaran dan keberadaan sekretariat KONI. Ia juga menyampaikan persoalan ini akan dibicarakan bersama pemerintah Kota Blitar. Ia menempatkan pemerintah sebagai mitra strategis dalam pengembangan olahraga di Kota Blitar. Selain pembenahan internal, ia juga menargetkan pembentukan kepengurusan baru segera dilakukan. Hal ini agar KONI dapat langsung bekerja dan menjalankan agenda pembinaan olahraga. Terlebih persiapan menghadapi Porpro Jatim juga sudah menunggu. Pelaksanaan Porpro dijadwalkan kurang dari 9 bulan lagi. Kondisi ini membuatnya meminta seluruh jajaran KONI segera bergerak dan tidak terlalu lama berkutat pada proses organisasi. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pendem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket PIS, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomar dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Siang hari ini Ruli mau menyapa Mas Amin yang ada di Sumber Pucung. Minta lagunya Krisha yang Pergilah Kasih. Boleh sebentar lagi diputerin ya. Salam untuk yang lagi berjuang. Semangat ya. Lelah boleh, nyerah jangan. Umumnya wong lanang. Sehat-sehat buat Kak Ruli sekeluarga. Semangat bekerja ya. Terima kasih. Baik, Ruli puterin lagunya ya. Yang lainnya juga yang masih mau gabungan, ini masih ada kesempatan loh. Silakan untuk gabungan aja di 081-555-6915. Mau telepon boleh, mau chat juga boleh. Masih ada kesempatannya. Waktunya masih ada sekitar ya 40 menitan lagi untuk kita bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra, yaitu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang Muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma, seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan putra dari Khalifah Abdurrahman III atau An-Nasir. Khalifah Al-Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai 976.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami informasikan informasi kehilangan telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5097AAB atas nama STNK Nur Indah Lestari SAP dan beralamatkan di Jalan Borobudur RT 2 RW 3 Kelurahan Desa Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi N5097AAB ini hilang di Kecamatan Lowaru Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Muhammad Riza Rahman Ashari di nomor 0857-8495-6468. Sekali lagi di nomor 0857-8495-6468 atau bisa mengembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

0: Kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam lintas informasi. Akan disampaikan informasi dari reporter Awang Sukmawan. Beras premium langka di Spangtan Malang gelar gerakan pangan murah di RRI. Awang.
1: Ya, benarnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang menggelar gerakan pangan murah atau GPM di halaman kantor RRI Malang. Menyusul kenaikan harga dan mulai terbatasnya ketersediaan beras premium di pasaran. Dalam kegiatan ini, Dispangtan menyediakan sekitar 5 ton beras premium dari produsen lokal Kota Malang. Harga beras bersubsidi agar bisa atau sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Kabid Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang, Elviatur Roika, mengatakan subsidi beras mencapai Rp600 hingga Rp1.000 per kilogram, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Elviator juga menyebut bahwa beras premium menjadi perhatian karena ketersediaan di pasar mulai berkurang. Beras yang dijual dengan dalam GPM antara lain berasal dari produsen lokal di wilayah Sukun dan Cemoro Kandang. Selain beras, GPM juga menyediakan minyak kita sekitar 50 karton, minyak goreng berbagai merek, 100 kg telur, gula, dan tepung terigu. Di Spangtan Kota Malang juga mencatat GPM telah digelar lebih dari 40 kali sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut akan terus ditambah dengan target mencapai 100 kali hingga akhir tahun.

0: kegiatan GPM dilakukan sebagai respon terhadap perkembangan harga beras. Kegiatan pangan murah ini juga akan digelar secara keliling dengan menyasar wilayah padat penduduk dan masyarakat yang membutuhkan. Demikian laporan saya, Awang. Kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih Awang. Selanjutnya kita akan menuju ke reporter William Nathan. Kita akan mengupdate informasi dari William Nathan. Polda Jawa Timur dan Polres Malang membangun 9 sumur bor presisi di Desa Sumber Majeng Kulon, Kecamatan Paga, demi mengatasi kekeringan dan keterbatasan air di wilayah tersebut. Nathan.
2: Baik. Bayang-bayang krisis air bersih yang kerap menghantui warga Malang Selatan saat puncak musim kemarau perlahan terurai. Sedikitnya 9 titik sumur bor presisi yang digagas Polda Jatim dan Polres Malang kini resmi beroperasi untuk menyuplai ratusan kepala keluarga yang selama ini bergantung pada bantuan tangki air. Fasilitas utama dipusatkan di pelataran Masjid Syekh Ibrahim An-Naufal, Dusun Kerajaan Desa Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Paga. Sumur berkedalaman 80 meter tersebut dilengkapi tandon berkapasitas 5.200 liter yang terhubung langsung ke pipa distribusi permukiman warga. Peresmian fasilitas air bersih itu dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto didampingi Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri kemarin. Bagi warga setempat, keberadaan sumur bor ini menjadi angin segar. Selama musim kemarau, sumber air warga di kawasan tersebut kerap menyusut drastis hingga mengganggu aktivitas harian dan sarana ibadah. Ketua RT setempat Dusun Kerajaan Irfan Effendi mengaku sangat bersyukur atas selesainya pembangunan sumur bor tersebut. Menurutnya, aliran air ini langsung menjawab kebutuhan mendesak puluhan keluarga di lingkungannya. Pembangunan sarana air bersih ini merupakan bagian dari tindak lanjut program 1000 sumur bor Polri. Dari total 9 titik yang disiapkan Polres Malang, 6 titik ditempatkan di Kecamatan Paga, meliputi lingkungan masjid, pondok pesantren, dan permukiman padat. Sisanya tersebar di 2 titik di Kecamatan Sumber Manjing Wetan dan 1 titik di Kecamatan Donomulyo dengan kedalaman mencapai 120 meter. Kapolsek Paga AKP Surdianto menegaskan aparat bersama Muspika dan masyarakat berkomitmen merawat instalasi tersebut agar distribusi air kepada warga selalu stabil. William Nathan melaporkan.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program A1 Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kita akan menyimak informasi dari RRI Medan, Bogor, Manado, dan juga Banten tentang pemanfaatan akses internet. Akan kami hadirkan secara langsung untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Metro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai

0: anda Asta Cita.
1: Berada Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian, semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Oke.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebar digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga ke Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Prabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Info Prima Berjaringan.
1: Puluh Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan Rp8 juta per tahun. Wujud dukungan demokrasi, pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan Rp7,9 miliar untuk partai politik. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan Rp8 juta per tahun. Laporan Aris Deka.
3: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan Rp8 juta per tahun dengan kebutuhan

0: Masing-masing penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan pola tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap penerima berbeda. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung melihat kondisi masyarakat melalui kegiatan Wali Kota bersama rakyat WBR pekan lalu. Menurut Bagus, kebutuhan penyandang disabilitas tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Sejumlah penerima membutuhkan peralatan tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, Bagus meminta jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan mencatat kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pola serupa bakal diterapkan untuk lansia yang mengalami kondisi ngebrok atau hanya bisa beraktivitas di tempat tidur.
1: Beberapa hal yang mungkin sudah jadi standar yang kita layani, hari ini di lapangan perlu tambahan untuk standarnya. Makanya ini saya minta teman-teman semua mencatat apa yang jadi kebutuhan. Apa yang sudah diberikan pemerintah, itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas. Nah, sebenarnya hari ini dari nanti ngebrok-ngebrok yang sudah diberikan bantuan, dan juga ada yang mereka sebelumnya tidak dapat bantuan karena baru ngebrok, itu nanti akan kita treatment beda. Makanya ini bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita discuss, itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan, jadi tidak langsung uang diserahkan. Bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
0: Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan terhadap lansia ngebrok bakal melibatkan lingkungan sekitar. Mulai ketua RT, pekerja sosial masyarakat PSM, hingga lurah diminta ikut memantau kondisi penerima. Intervensi pemerintah juga tidak berhenti pada kebutuhan pokok. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat juga menjadi perhatian. Dalam salah satu kunjungan WBR, ditemukan penerima manfaat yang tinggal di rumah yang bukan merupakan aset miliknya. Kondisi tersebut membuat Pemkot Madiun membuka peluang kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan lembaga amil zakat lainnya. Bagus mendorong lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi ikut turun melihat kondisi penerima secara langsung. Sementara itu, lansia ngebrok tidak serta-merta akan dipindahkan ke Pondok Lansia Bumi Semendung. Bagus mengatakan keputusan tersebut perlu melihat kondisi keluarga dan kebutuhan masing-masing lansia. Menurut dia, pemindahan lansia dengan kondisi ngebrok ke Pondok Lansia juga memiliki resiko. Karena itu, jika memungkinkan perawatan dilakukan di rumah dengan pendampingan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan pasar murah, salah satunya dilaksanakan di Ponorogo. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Bulan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kali ini pasar murah berlangsung di depan kantor Kecamatan Pulung, Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan di Ponorogo itu menjadi pelaksanaan pasar murah yang ke-140 sepanjang tahun 2026. Pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara berkeliling agar jangkauan masyarakat yang mendapatkan manfaat semakin luas.
4: Jadi pokoknya kita muter mendekatkan penjangkauan kepada konsumen. Harapannya adalah daya beli masyarakat terjaga. Harapannya adalah melakukan penetrasi dari inflasi. Dan kita sebetulnya melakukan sebagai komplementaritas dari apa yang sudah dilakukan Bupati. Jadi di daerah-daerah pada dasarnya kan sudah ada problem pasar murah, tapi kita melakukan pelapisan.
3: Salah seorang warga Pulung, Sriani, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok.
5: Tapi pasar murah, ya senang karena bisa beli harga yang murah, sangat membantu. Ya, kalau setiap hari harganya murah seperti ini ya sangat membantu.
3: Sriani menegaskan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dibelinya antara lain tepung terigu, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ia temui. Selisihnya sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rulis Prayogo. Silakan Ruli.
6: Baik, terima kasih Mada. Wujud dukungan demokrasi pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,09 miliar, miliar rupiah untuk partai politik. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
7: Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan sekitar 7,9 miliar rupiah kepada partai politik penerima suara hasil pemilu. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp15.000 untuk setiap suara. Bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan, disusul Partai Amanat Nasional atau PAN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan yang memiliki dasar hukum sekaligus bagian dari dukungan pemerintah terhadap kehidupan demokrasi.
8: Total 7,90 ya. Jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000 rupiah. Tertinggi dari PDIP Perjuangan yang berlipat dari PAN. Mereka berpolitik, jadi mereka ini kita berikan serahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka agar bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada di Kota Malang.
7: Wahyu menegaskan partai politik penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama pemilih muda atau pemilih pemula. Pemkot Malang juga mengejarkan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris di sana. Silakan Waris.
9: Baik, terima kasih Ruli. Kemasan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk UMKM. Di Sumenep, pelaku usaha didorong memperkuat kualitas kemasan produk lokal. Selengkapnya, laporan Rukaya Zain.
10: Kemasan dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan nilai jual produk UMKM di Kabupaten Sumenep. Selain melindungi produk, kemasan juga menjadi identitas dan kesan pertama yang dilihat konsumen. Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM karena pemilik usaha sering merangkap berbagai pekerjaan mulai dari produksi hingga pemasaran. Karena itu, pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
11: Apa yang kita olah akan menjadi mahal dan keren apabila packagingnya itu menunjang. Kita bisa lihat salah satu contoh itu dari singkong. Yang dikemas di warung dengan plastikan kosong, tidak ada brand, itu harganya akan berbeda ketika dia sudah ada di toko atau ada di Indomaret atau di Alfamart. Dengan bahan baku yang sama, kualitas yang sama, hanya beda packaging, harganya itu akan jimpang.
10: Nia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengejar penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas produk dan kemasan agar lebih mampu bersaing. Sementara itu, pemateri dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskop UKM Perindek Sumenep Suci Prawirasari mengatakan, kemasan merupakan pintu pertama konsumen dalam memilih produk. Karena itu, pelaku UMKM perlu memberikan label dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan karakter produknya.
12: Jadi memang seringkali ya ibu-ibu, masalah yang sering kita hadapi dari produk itu kemasan ya ibu ya. Kadang kemasannya ya ala kadarnya ibu, apa adanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, UMKM memang dari segi resource, sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas ya.
10: Suci menjelaskan, kemasan yang lebih menarik dapat meningkatkan nilai jual produk meskipun bahan bakunya sama. Menurut Suci, Sumenep memiliki banyak produk potensial, mulai dari olahan pertanian, perikanan, kelautan, hingga kerajinan. Potensi tersebut perlu didukung inovasi dan kreativitas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, peningkatan kualitas kemasan, penguatan merek, serta pemanfaatan program pemerintah perlu berjalan bersama agar UMKM Sumenep semakin berkembang dan berdaya saing.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira. Silakan, Sandy.
13: Terima kasih, Waris. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies. Program ini memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, obat cacing, dan pemberian vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Laporannya disampaikan Anggi Widya.
14: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies atau GoCat Plus R, Kamis 24 September 2026. Kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Hewan Banyuwangi dan sejumlah pusat kesehatan hewan di wilayah Banyuwangi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan hewan secara gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, pemberian obat cacing, hingga vitamin. Sebanyak 300 ekor hewan peliharaan mendapatkan layanan vaksinasi rabies dalam kegiatan tersebut. Hewan yang dilayani tidak hanya kucing dan anjing, tapi juga musang, kelinci, serta sejumlah ternak kecil lainnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani mengatakan, meningkatnya minat masyarakat memelihara hewan perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit.
15: Ketika Bapak Ibu, teman-teman masyarakat memelihara hewan peliharaan, silahkan datang hewan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi jika menemukan hewan-hewan liar seperti kucing, seperti anjing, atau mungkin hewan-hewan liar lainnya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, silahkan datang dibawa ke sini dan nanti akan diberikan pelayanan oleh dokter-dokternya.
14: Salah seorang pemilik kucing, Niken, mengaku layanan tersebut membantu masyarakat khususnya pemilik hewan peliharaan karena pemeriksaan dan vaksinasi diberikan secara gratis.
16: Pertama kali divaksin karena baru punya kucing. Senang sekali karena akhirnya bisa vaksin, lumayan kan, karena di sini kan gratis gitu ya, biasanya kan bayar gitu.
14: Selain vaksinasi rabies, masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai kesehatan hewan, serta layanan pemeriksaan, obat cacing, dan vitamin. Pemkab Banyuwangi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan, sekaligus mencegah risiko penularan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
13: Fokus Group Discussion bertema Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember berlangsung di Aula Bakorwi 5 Jember. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi agar anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta mendapatkan akses mata pencaharian dan penguatan ekonomi. Laporan Gia Debora.
17: Akses terhadap mata pencaharian dan penguatan ekonomi masih menjadi persoalan yang dihadapi anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK di Kabupaten Jember. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam fokus group discussion atau FGD bertajuk Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember yang digelar di Aula Bakorwi 5 Jember. Koordinator Tanoker dan Perpencakubik 2.0 Stopo mengatakan akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan UIPMK masih menghadapi berbagai tantangan.
18: Hanya bisa mencapai 2.232. Ini hasil proyeksi saja ini. Sekitaran 2.000-an gitu. Berarti kan angka yang cukup besar untuk masuk ke wilayah mandiri. Bagaimana dia harus bisa mandiri secara ekonomi ketika sudah usia dewasa. Nah, ini menjadi PR besar ya, saya rasa begitu, PR besar bersama bagaimana kami sebenarnya membantu begitu daripada tugas-tugas negara dalam hal ini OPD yang mempunyai layanan begitu agar yang sebanyak ini bisa mendapatkan perhatian.
17: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, program Kubik 2.0 yang merupakan kelompok usaha bisnis inklusif mendorong pengembangan wirausaha muda disabilitas melalui pendekatan sosial dan emosional serta twin track approach. Sejumlah sektor usaha dikembangkan meliputi agribisnis dan olahan hasil pertanian seperti kopi bubuk, keripik singkong dan pisang, serta produk pangan kemasan berbasis hasil kebun. Selain itu terdapat sektor peternakan dan budidaya skala rumah tangga seperti ayam kampung, budidaya jamur tiram dan hidroponik sederhana. Sektor lainnya mencakup kerajinan dan produksi kreatif lokal termasuk kerajinan tangan, anyaman, sulam, serta pengembangan produk khas desa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
19: Baik, terima kasih Sandy. Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kabupaten Jombang, karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan selengkapnya bersama Chantianov.
20: Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang. Karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2006. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur, Surono hampir tidak pernah membawa selimut saat bepergian. Namun sebelum berangkat menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat 18 September 2006 malam, ia justru membawa selimut kesayangan sang ibu. Adik ipar Surono, Ari Supriyati, mengungkapkan bahwa pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surono berpamitan untuk berangkat bekerja mengangkut sayuran. Setelah mendengar kabar tenggelamnya kapal tersebut, pihak keluarga sempat mendatangi pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya untuk mencari informasi.
21: Kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur, tapi sudah dibangunin. Dia di ruang tidur. Di ruang kamar gitu. Kalau sopirnya bilang sudah bangun, tapi kalau orang masih bangun tidur kan mungkin belum terlalu 100% fokus kan gitu. Nah itu saya juga bimbangnya di situ, ini masih kembali tidur lagi apa langsung lari kan gitu. Soalnya memang kondisi kapalnya sudah terlalu miring dan lampu mati kan gitu.
20: Hingga Selasa 22 September 2026, keberadaannya masih belum diketahui. Keberangkatan tersebut kini menjadi momen terakhir yang membekas di hati keluarga. Kini keluarga hanya bisa menunggu hasil dari proses pencarian. Mereka masih berharap Surono dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, jika takdir berkata lain, keluarga berharap keberadaannya segera mendapat kejelasan agar dapat memberikan penghormatan terakhir dengan layak. Chandianov melaporkan.
19: Jenazah anak buah kapal ABK KM Virgo yang terbalik di perairan Laut Jawa tiba di Lamongan. Korban dikenal warga sebagai sosok yang ramah dan mudah bersosialisasi. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
22: Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Jumrik, 25 tahun, salah satu anak buah kapal KM Virgo di rumah duka perumahan Made Great Resident, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan kemarin. Keluarga dan warga yang telah menunggu sejak siang langsung menyambut kedatangan jenazah dan kemudian disolatkan di Masjid Darussofa sebelum dimakamkan di Makam Desa Sumberjo. Ketua Takmir Masjid Darussofa Perumahan Madagri Resident, Hanifahrudin, mengatakan Jumrik dikenal sebagai sosok yang baik dan cukup aktif berbaur dengan warga ketika berada di rumah. Meski lebih banyak bekerja di kapal dan harus berada di laut selama beberapa bulan, almarhum tetap mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
23: Alhamdulillah, beliau ya juga berbaur dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat itu sepengetahuan kami itu ikut, ada mungkin ada tetangga yang sakit ya kita di masyarakat biasanya jenguk bareng-bareng, beliau ketika di rumah ya juga ikut gitu. Terus kebetulan saya sebagai ketua takmir Masjid Darussofa di sini, alhamdulillah kegiatan keagamaan Pak almarhum Pak Jumri juga ikut, seperti sholat jamaah saya ikut, terus kemudian kegiatan-kegiatan sedekah masjid juga ikut. Kemarin yang terakhir, maksudnya di tahun ini, itu ada penyembelihan hewan kurban juga beliau ikut.
22: Selain merenggut nyawa Jumrik, musibah kecelakaan KM Virgo, dua warga Lamongan lain yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni Wakit dan Arif Yuniarto. Farin Raki melaporkan.
19: Pendengar, dunia industri membuka kesempatan peluang kerja bagi lulusan maupun mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Farida Kusnia selengkapnya melaporkan.
0: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS memfasilitasi calon wisudawan maupun lulusan PPNS untuk bertemu dengan dunia industri melalui Karir Day. Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PPNS Fitri Hardianti mengatakan ada bursa kerja, 26 industri membuka 230 lowongan pekerjaan bagi lulusan maupun calon wisudawan PPNS. Selain itu, Fitri Hardianti menambahkan ada kegiatan bincang karir.
1: Baik dari industri maritim maupun non-maritim. Tidak hanya industri yang ada di area Surabaya dan sekitarnya, tetapi alhamdulillah beberapa industri turut berpartisipasi, ada dari Jakarta dan juga yang terjauh adalah dari Batam.
0: Sementara itu, Wakil Direktur PPNS Aang Wahidin berharap calon wisudawan maupun lulusan PPNS bisa berkarir sesuai bidangnya masing-masing.
4: Jadi tujuannya adalah ini salah satu kegiatan untuk mendukung IKU PPNS, di mana dengan IKU, yaitu IKU 1 terkait dengan lulusan, bahwa JPC sudah menyiapkan supaya mahasiswa lulusan nantinya atau alumni ini nantinya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan permintaan Kepmen 358, ya. Itu harapannya adalah 3 bulan sesudah dinyatakan lulus, itu semuanya sudah mendapatkan pekerjaan. Ya.
0: Melalui Karir Day, PPNS masih menjadi salah satu tempat terpercaya di dunia industri untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Farida Usnia melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UKM maupun UMKM di kawasan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim memuji dan mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM maupun UKM di kawasan tersebut. Bahkan tahun 2025 lalu, Kota Mojokerto terpilih sebagai City of Charm atau ikon kehormatan bagi produk UMKM Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Sekda Prov Jatim Adi Karyono mengakui tidak sedikit produk UMKM asal Kota Mojokerto yang mampu merambah pasar nasional bahkan internasional. Hal itu menurut Sekda Prof Jatim tak lepas dari perhatian dan pendampingan pemerintah daerahnya.
24: Terutama Kota Mojokerto ini luar biasa dalam membina UMKM dengan inovasi-inovasinya. Kali ini akan menjadi best practice untuk bisa menjadikan contoh bagi kabupaten lain bagaimana peluang UMKM dan industri yang ada di Mojokerto.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Mojokerto mengaku bangga dengan predikat khusus dari Pemprov Jatim tersebut. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi menuturkan, salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan pelatihan pengembangan produk UMKM.
25: Plut sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produk UMKM masih terus masif bergerak. Jadi kami berusaha untuk memfasilitasi seluruh warga kami untuk menyediakan barang-barang terbaik. Nah, ini alhamdulillah kami banyak dibantu oleh Pemprov juga beserta dari wilayah-wilayah yang lain untuk memasarkan ini keluar.
5: Kota Mojokerto disebut sebagai salah satu produsen sentra alas kaki atau kota sepatu di Jawa Timur karena memiliki ratusan industri kecil menengah IKM serta pusat grosir sepatu yang memproduksi sepatu dan sandal berkualitas. Sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja dan kualitas produknya telah merambah pasar nasional. Ani Hasanah melaporkan.
19: Harga daging ayam ras di Kabupaten Tuban berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga cenderung stabil dibanding sebelumnya yang mencapai Rp43.000 per kilogramnya. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
2: Harga daging ayam ras di Pasar Baru Tuban terpantau berada di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Meskipun masih tinggi, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang sempat menyentuh Rp42.000 per kilogram. Awan, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Baru Tuban, mengungkapkan bahwa kenaikan atau fluktuasi dari harga tersebut ini sudah dirasakan pada pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga Rp38.000 per hari ini masih tergolong batas stabil bagi pembeli. Sementara harga Rp40.000 ke atas ini sudah dikategorikan dengan harga yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari laman resmi Siska Perpabo Jawa Timur, rata-rata harga ayam ras di Kabupaten Tuban tercatat berada di angka Rp39.300.000 per kilogram.
3: Naiknya itu bisa MBG juga bisa, cuma kan keterbatasan apa ayam dari kandang, terus banyak permintaan MBG, cuma yang apa jual di pasar gini jadinya naik.
6: Udah berapa lama Mas naiknya?
3: Udah 2 mingguan ya.
6: Tapi pembeli masih aman ya?
3: Sementara masih aman, cuma kan banyak yang ngeluh apa kenaikan.
2: Sementara secara regional di Jawa Timur, harga daging ayam ras ini cukup bervariasi, di mana harga tertinggi ada di Kabupaten Sumenep dengan mencapai Rp46.500 per kilogram, sementara harga terendah ada di Kabupaten Mojokerto di angka Rp36.000 per kilogram. Kabupaten Tuban saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar red harga tertinggi di Jawa Timur. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
19: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026 setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
7: Ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bagas Apriani memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida di Gor Sudirman, Surabaya. Bermain di babak 16 besar, Bagas Apriani menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-11. Apriani Rahayu bersyukur dapat menjalani pertandingan dengan baik dan meraih kemenangan. Menurut Apriani Rahayu, Kamis siang, kemenangan tersebut menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
8: Alhamdulillah dengan hari ini kami bermain dengan baik, menang pertandingan. Yang pastinya fokus lagi buat pertandingan selanjutnya.
7: Sementara itu, Bagas Maulana menilai pertandingan melawan Aquino Salma berjalan lancar. Bagas mengatakan menghadapi rekan sendiri membuat persiapan tetap difokuskan pada pertandingan.
11: Ya, sama seperti aku ya. Berjalan lancar hari ini. Besok kan musuh teman sendiri lagi ya, ini harus tetap fokus aja dalam lapangan.
7: Pada pertandingan lainnya, Rehan Naufal Kus Haryanto melatih Daeva Oktavianti berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Tan Si Yang Teo Mi Xing dengan skor 21-18 dan 21-14. Oni Haryanto melaporkan.
19: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
26: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan pastinya di kesempatan sore hari ini, wah, gak kerasa ya udah sore, udah jam 4:30 seperti itu. Untuk Anda yang mungkin sekarang lagi ada di perjalanan pulang, tetap hati-hati ya, tetap jaga keselamatannya masing-masing, karena keluarga pasti menantikan di rumah. Lagu-lagu pilihan masih akan dihadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Batu di bawah kepemimpinan Wali Kota Nur Rohman terus memperkuat komitmennya dalam memajukan sektor pertanian lokal melalui inovasi berbasis teknologi dan ekonomi sirkular. Salah satu langkah strategis yang kini dimatangkan adalah pengembangan kawasan Smart Integrated Farming Giri Purno. Kawasan seluas kurang lebih 2,59 hektar ini dirancang bukan sekedar sebagai sentra produksi pertanian biasa, melainkan sebagai model percontohan pertanian modern terpadu yang memadukan teknologi canggih atau smart agriculture, efisiensi sumber daya pengelolaan berbasis data, serta orientasi pasar. Dalam pemaparan grand design yang disusun bersama dengan Universitas Brawijaya, Wali Kota Batu Nur Rohman menekaskan bahwa SIF Giri Purno mengusung filosofi smart physical footprint, large economic and innovation footprint. Artinya, meski berdiri di lahan yang tergolong terbatas, kawasan ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi serta inovasi yang luas bagi para petani di Kota Batu. Cak Nur menjelaskan bahwa SIF Giri Purno akan menjalankan dua fungsi strategis secara simultan. Pertama, berfungsi sebagai profit center yang mengoptimalkan utilisasi aset publik, menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi, membangun pendapatan, serta mengarahkan kawasan menuju kemandirian dan keberlanjutan finansial. Di sisi tata ruang, SIF Giri Purno dirancang dengan prinsip-prinsip zonasi fungsional dan integrasi sistem. Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas terpadu diantaranya reservoir dan sistem pengelolaan air atau embung, gedung pengelola, serta pusat data dan layanan smart farming.

Mendengar kami sampaikan informasi berita panggilan dari Pengadilan Agama Malang, berita panggilan ditujukan kepada Ahmad Thohir bin Buari berusia 41 tahun, dulu beralamatkan di Jalan Laksamana Marta Dinata, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedunggandang, Kota Malang. Tapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih berada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Ahmad Thohir bin Buari untuk bisa menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Paji Suroso nomor 1 Malang pada hari Selasa 29 September 2026 pukul 9 pagi dengan agenda mengambil sehelai salinan surat gugat cerai gugat dan hak asuh anak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanganinya olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Soliha sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, nih.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi
3: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih. Makasih, teman.
5: Hore! Juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Pendengar, setelah kemarin nyambangin Kota Malang, Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti tata kelola pemerintah Kabupaten Malang. Nah, habis ke kota, ke kabupaten. Waduh. Tapi ya, apa yang dilakukan ini memang agar roda pemerintahan ini berjalan sesuai dengan relnya ya, gitu ya. Dan pasnya juga selain tata kelola pemerintahan dan juga pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Malang, anggota legislatif diminta sebatas menjadi pengusul dan tidak ikut campur dalam pelaksanaan program yang berasal dari POKIR ini sendiri. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, layanan penanganan strategis, kerawanan korupsi, serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa di hari Kamis. Rakor yang digelar secara tertutup di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang ini dihadiri Bupati Malang HM Sanusi, Wakil Bupati Latifah Sohib, Ketua Satgas Pencegahan KPK RI Wilayah 3 Wahyudi, anggota DPRD, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Dan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengatakan salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan termasuk mekanisme pelaksanaan POKIR. Dan disampaikan agar terlaksana sesuai dengan mekanisme regulasi, ditekankan juga saat POKIR tidak dikerjakan oleh anggota dewan maupun keluarganya. Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan POKIR merupakan usulan DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Usulan ini kemudian didata oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Bapeda sebelum masuk ke perangkat daerah terkait. Dalam rilisnya, PMK menyebutkan rakor bersama dengan KPK ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen membangun pemerintah yang bersih, transparan, dan juga akuntabel.

0: Pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi adzan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa, hanya kepada Allah semata.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat, matahari juga sudah mulai terbenam ini, udah mulai gelap ini ya. Dan pastinya juga untuk Anda, para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, kita masih punya banyak sekali acara yang seru yang akan dihadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Oke, pastikan Anda terus bersama kami karena berbagai macam lagu pilihan masih akan Ruli hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar di Malang sore ini, kami juga mengajak dan juga ngingetin untuk kita semuanya tetap berhati-hati ya. Karena dalam ini ya, dalam satu hari itu ya, di hari Rabu gitu ya, 3 kebakaran ini terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Satu kejadian ada di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, sementara dua kebakaran lainnya di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau. Kebakaran di Wagir ini menjadi kejadian dengan kerugian terbesar. Objek yang terbakar ini merupakan kandang ayam milik Suwandi, 45 tahun, warga Jalan Sumberpang, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir. Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Malang, Win Heli, mengatakan pihaknya ini menerima laporan sekitar pukul 8.50. Dan dapat laporan tersebut, petugas pemadam Kabupaten Malang langsung menuju lokasi. Saat tiba, api masih membara dan melahap bagian kandang. Dan lalu dilakukan penyemprotan air seperti itu ya. Proses pemadaman berlangsung cukup lama, banyaknya material yang mudah terbakar ditambah embusan angin yang kencang membuat api sulit dijinakkan. Dan api baru padam pukul 11. Untuk penyebab kebakaran, Win menyebutkan dugaan sementara akibat korsleting listrik, tapi penyebabnya masih dalam penyelidikan. Dan hari yang sama, dua kebakaran juga terjadi di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau. Masing-masing ini melanda ladang bambu dan juga tumpukan sampah seperti itu ya. Dua kejadian ini berlangsung hampir bersamaan di pukul 13.30. Petugas kemudian ini membagi menjadi dua tim untuk melakukan pemadaman di masing-masing lokasi. Dikatakan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, kondisi kering membuat material di lingkungan sekitar jauh lebih mudah terbakar. Jadi hati-hati biar kebakaran gak sampai terjadi pada Anda.

Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Sebentar lagi masih ada teman aku yang akan melanjutkan kebersamaan kita. So, buat Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi esok pagi. Selamat sore dan selamat happy-happy di malam hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam Malang sore ini, musik dan informasi lanjut hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya Arga Saputra bertugas untuk edisi hari Kamis 24 September 2026 menuntaskan perjalanan kita dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas musik dan informasi pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional akan menghadirkan Warta Berita tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lantas, pasca Warta Berita Sentral, kita akan lanjutkan lagi Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan Mimbar Agama Islam. Nanti akan ada Ustazah Elvi Nur Ridho SAGMAG akan berbincang seputar selamatkan anak dari candu gadget dalam Mimbar Agama Islam pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami lanjutkan drama radio untuk Anda. Kami putarkan nanti drama radio yang akan kami persembahkan untuk Anda malam hari ini. Dilanjutkan pasca drama radio dengan obrolan psikologi. Hari ini nanti kita akan berbincang soal first shock. Ketika ekspektasi Gen Z itu ketemu realita di dunia kerja, begitu ya. Nah, ini diantara pendengar mungkin baru saja mendapatkan first jobnya, kemudian mendapati sedikit ada kekagetan-kekagetan, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana kemudian kita meresponnya, apalagi di antara Anda adalah Gen Z yang baru keterima pekerjaan, begitu ya. Nanti Anda bisa mendengarkannya melalui obrolan psikologi bersama Ibu Gama Rahmita Yureka Hakim MPSI Psikolog, nanti pada pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat. Nah, nanti pendengar, lepas dari obrolan psikologi, pada pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu Nada Islami. Hari Kamis, ketemu lagi dengan Ruang Rindu Nada Islami. Kami putarkan lagu-lagu religi untuk Anda, menemani istirahat malam Anda, nanti pada pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menutup gelaran Malang malam ini, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, musik informasi hadir, namun kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda, agar malam hari Anda lebih tenang, begitu pendengar ya, relax, begitu menjelang tidur, kita putarkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Itulah rangkaian hari ini 24 September 2026, kita tuntaskan Malang sore ini, lalu kita lanjut dalam Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan pendengar untuk Anda yang berkendara, kemudian beraktivitas pada sore hari ini, tetap memantau Pro 1 RRI Malang. Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu bagus dari Tulus dengan Teh Hijau sudah mengantarkan kebersamaan kita di menit ke-24 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi berkendara di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, terjebak kepadatan arus lalu lintas, begitu pendengar ya. Padahal di dalam benak itu sudah pengen bersantai di rumah, mungkin menyeduh teh hijau agar rileks. Tenang pendengar, semuanya akan sampai kepada tujuannya masing-masing, asal Anda kalau terjebak kepadatan lalu lintas tetap tertib dalam berkendara. Tetap sabar ya, kontrol kecepatan Anda dalam berkendara pendengar. Dan yang paling penting adalah patuh terhadap aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, beberapa titik kepadatan di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang sore hari ini juga masih nampak begitu ya. Mungkin ini adalah jam-jam sibuk pulang kerja, pulang aktivitas, pulang dari kampus, sehingga beberapa titik di aplikasi Waze.com ini menunjukkan tanda merah yang artinya ada kepadatan lalu lintas di area tersebut pendengar. Di antaranya yang lagi padat pendengar kalau di wilayah Kota Malang itu di Jalan Jenderal Ayani Malang ya. Untuk Anda yang melintas ke kawasan Ayani harap berhati-hati karena kepadatannya ini antrian kendaraannya lumayan panjang. Kemudian titik kepadatan selanjutnya ada di kawasan Raden Panji Suroso. Selain itu masih di wilayah Kota Malang, kawasan Industri Timur Kota Malang pada sore hari ini juga lagi padat. Kawasan Tumenggung Suryo, kemudian kepadatan yang lain ada di titik Sulfat ya di wilayah Kota Malang, kemudian di terusan Sulfat, lantas di kawasan Ki Ageng Gribik. Nah ini agak panjang ini di kawasan M. Wiono ya, Maijen M. Wiono Kota Malang pendengar. Sampai ke kawasan Urip Sumoharjo. Jadi sekali lagi untuk Anda yang melintas di kawasan Urip Sumoharjo sampai ke kawasan Maijen M. Wiono harap berhati-hati karena ada kepadatan lalu lintas di mana antrian kendaraannya juga lumayan panjang di wilayah tersebut. Kemudian di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Malang pendengar juga lagi padat. Sementara itu di kawasan Dieng juga sama ya, Jalan Dieng, kemudian di kawasan Tidaraya serta di Jalan Bendungan Sutami. Sementara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, ini kalau di wilayah Kota Batu ada di kawasan Diponegoro yang lagi padat. Kalau di Kabupaten Malang, Anda cukup berhati-hati di kawasan Jalan Raya Randu Agung Singosari. Ini arus lalu lintasnya hingga kawasan Dr. Wahidin di kawasan Lawang. Ramai namun lancar ya. Jadi sekali lagi tetap berhati-hati pendengar. Ngomong-ngomong kepadatan lalu lintas, saya pantau tadi ya di aplikasi Waze.com di kawasan M. Wiono. Ini masih padat hingga sore hari ini ya. Nah tadi dilaporkan oleh pengguna akun di Instagram, begitu pendengar, saya kutip dari Malang Posko Media, kondisi pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut juga harap berhati-hati ya dan tetap bersabar selama perjalanan. Kondisi terpantau sore hari tadi pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat di Indonesia Barat di kawasan Maijen M. Wiono padat hingga barusan saya update di aplikasi Waze.com juga masih menunjukkan kepadatan ya. Nah yang tadi juga sempat ramai diperbincangkan oleh netizen di akun Thread, dari tadi pagi di kawasan Maijen M. Wiono juga mengalami kepadatan lalu lintas pendengar karena ribuan orang tua dan keluarga itu tumpah ruah memenuhi pelataran Dodikjur di kawasan Rindam 5 Brawijaya, tepatnya di kawasan Maijen Wiono ya. Jadi para keluarga, kemudian orang tua, ini berkumpul untuk tujuan menunggu pengumuman calon siswa atau casis tamtama TNI Angkatan Darat, pendengar. Salah satu warga yang dijumpai, beliau adalah Mas Huri, warga Jember ya, saat ditemui mengaku bahwa pihaknya ini sudah menunggu dari kemarin, pendengar, dan katanya pengumumannya itu akan dilakukan kemarin hari Rabu, tapi ditunda hari ini. Dari pantauan di lapangan tadi pagi menunjukkan bahwa warga dari berbagai daerah Jawa Timur itu sejak pagi sudah berbondong-bondong menuju markas depo pendidikan kejuruan atau Dodikjur Rindam Resimen Kodam 5 Brawijaya, dan agar tidak mengganggu arus lalu lintas, seluruh kendaraan baik mobil dan juga motor harus diparkir di lapangan rampal, dan untuk menuju lokasi Dodikjur harus berjalan kaki kurang lebih 500 meter pendengar. Sementara itu dari data yang dihimpun menyebutkan bahwa pengumuman casis TNI AD itu dilakukan pada tadi pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, sementara para keluarga dan juga orang tua itu sudah menunggu dari pagi bahkan dari kemarin begitu pendengar. Dan bagi siswa yang dinyatakan lulus langsung diangkut ke Rindam Brawijaya untuk diberangkatkan ke Magetan dan Situbondo, dan total
chassis terdaftar sekitar 1.500 orang dan akan diambil kurang lebih 1.000 siswa pendengar. Nah, itu pantauannya hingga sore hari ini dari tadi pagi mengalami kepadatan lalu lintas. Mungkin ada kaitannya juga dengan kegiatan ini ya, pengumuman dari chassis Dodikjur Kodam 5 Brawijaya. Jadi sekali lagi pendengar, untuk Anda yang hendak melintas di kawasan Maijen M. Wiono dari arah Urip Sumoharjo sampai ke kawasan Maijen M. Wiono, ini harap berhati-hati ya. Kondisi arus lalu lintas juga masih padat hingga pukul 18.29 waktu Indonesia Barat saat ini. Kalau Anda juga mau sampaikan ada kepadatan lalu lintas di berbagai titik di wilayah Kota Malang, mungkin ada gangguan di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, mungkin yang mengganggu dalam perjalanan Anda, misalnya jalan yang berlubang atau traffic light yang padam, atau ada kepadatan lalu lintas akibat misalnya kendaraan yang mogok dan lain sebagainya, silakan pendengar, saya tunggu update-nya ya. Anda bisa berkirim WA di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Mungkin di antara pendengar ada yang berkendara pada sore hari ini di wilayah Malang Raya, mau mengabarkan kondisi arus lalu lintas juga boleh. Sekali lagi saya tunggu WA-nya di 081-555-600-915.

0: na na. Sabi na ko ni Hagami, di papay, babayhin no na yun. At siya sen ni no medikiki, kitang yabay lo kanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh. Apa sih, ibu saya tuh ini? Ibat aja dari tadi. Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kalau baru saja Liodra dengan lagu Sampaikan Rindu bilang, angin sampaikan rindu pendengar. Namun ketika musim kemarau ini kita patut waspada dengan angin yang cenderung berhembus lebih kencang ya. Apalagi pendengar, dari pantauan yang kami lakukan di lapangan, pada hari Rabu 23 September yang lalu, 3 kebakaran itu terjadi di wilayah Kabupaten Malang dalam 1 hari loh pendengar. Satu kejadian berlangsung di Desa Sumber Suko Kecamatan Wagir, sementara 2 kebakaran lainnya itu terjadi di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kebakaran di Wagir, Kabupaten Malang itu menjadi kejadian dengan kerugian terbesar. Objek yang terbakar merupakan kandang ayam milik Suwandi, 45 tahun warga Jalan Sumberpang, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Kebakaran atau PPK Kabupaten Malang, Win Halim mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran itu sekitar pukul 8.50 pendengar. Mendapati laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Malang langsung menuju lokasi dan saat tiba api masih membara serta melalap bagian kandang. Nah, proses pemadaman juga berlangsung cukup lama pendengar. Banyaknya material yang mudah terbakar, ditambah hembusan angin yang kencang, membuat api itu sulit dijinakkan. Jadi selama 2 jam pihaknya melakukan pemadaman dan api baru saja dipadamkan itu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk penyebab kebakaran sendiri, pihaknya menyebut dugaan sementara akibat korsleting listrik, namun penyebab masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Sementara itu kerugian akibat kebakaran ini pendengar diperkirakan mencapai sekitar 400 juta rupiah ya. Nah, pada hari yang sama, 2 kebakaran itu juga terjadi di Desa Kalisongo Kecamatan Dau. Melanda ladang bambu dan tumpukan sampah. Nah, Win mengatakan kedua kejadian tersebut berlangsung hampir bersamaan, yaitu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan petugas kemudian dibagi menjadi 2 tim untuk melakukan pemadaman di masing-masing lokasi. Nah, Win mengatakan pendengar, masyarakat itu diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau ini ya. Kondisi kering membuat material di lingkungan sekitar lebih mudah terbakar, apalagi hembusan angin juga lebih kencang begitu pendengar sepanjang musim kemarau ini. Jadi untuk Anda, harap hati-hati, utamanya suka hobi bakar-bakar sampah begitu ya. Jangan sampai pendengar, akibat aktivitas yang kita lakukan, kebakaran lahan hutan bisa terjadi, atau kemudian kebakaran di wilayah pemukiman kita. Atau untuk Anda yang merokok begitu pendengar, jangan sampai kemudian membuang putung rokok Anda dalam bara api yang masih membara ya. Jadi untuk Anda pendengar, mohon harap hati-hati kewaspadaannya sepanjang musim kemarau. Jadi kebakaran hutan lahan, kemudian kebakaran di wilayah pemukiman, itu bisa kita antisipasi selama musim kemarau ini.

bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah PNS pertama di Indonesia dengan NIP atau nomor induk pegawai 01000001 dan ditetapkan menjadi pegawai sejak tahun 1940. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Pegawai Republik Indonesia milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diterbitkan pada tanggal 1 November 1974 dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu, yaitu A.E. Manuhuru. Lalu, mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX baru ditetapkan menjadi PNS pada tahun 1974, sementara ia telah menjabat sejak tahun 1940? Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 1940, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai naik tahta menjadi Raja Keraton Yogyakarta. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengapresiasi dengan mencatatnya sebagai pegawai negeri sipil yang pertama di tahun 1974. Perannya untuk bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi Gubernur Yogyakarta atau Raja Keraton Yogyakarta saja. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua di era Presiden Soeharto, juga sekaligus sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan menduduki beberapa jabatan penting lainnya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia akan menghadirkan Warta Berita Sentral. Kami akan update informasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk Anda, pendengar. Lepas Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat, perjalanan kita masih panjang ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra masih temani Anda dalam Malang Malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dan kali ini pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik.

0: tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya. Masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi
1: terdekat.
0: Tadi juga.
1: Iya, pendekatan keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Evandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya, dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindingnya sendiri.
4: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
7: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti, ya. Sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria dia yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
12: 2, 1.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
12: Ayatullahumul ardul maitah ahyainaha

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players around late. So they'll be really considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Tuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan

0: Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa. Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat diperlukan.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kali ini dalam rangkaian Malang Malam ini, kami hadirkan Mimbar Agama Islam. Hari ini, kami agendakan Anda bisa mendengarkan tausiah dari Ustazah Elvi Nur Ridho SAG MAG. Topiknya adalah Selamatkan Anak dari Candu Gadget. Untuk hari ini 24 September 2026, untuk Mimbar Agama Islam hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon beliau Ustazah Elvi Nur Ridho SAG MAG. Assalamualaikum Ustazah Elvi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga.
1: Kabar baik hari ini Ustazah, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustazah, hari ini dalam Mimbar Agama Islam kita akan berbincang soal selamatkan anak dari candu gadget. Jadi pengetahuan, jadi kemudian ilmu untuk para orang tua Ustazah, apalagi di era saat ini di tengah maraknya teknologi dan digitalisasi, anak-anak itu tidak lepas ya dari gadget dan juga ya peralatan canggih sehingga perlu kita batasi. Monggo kami persilahkan waktu dan tempat untuk tausiahnya dalam Mimbar Agama Islam hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, Ustazah.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya di Pro 1 dalam program Mimbar Agama Islam. Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin, sepantasnya kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, sehingga pada malam ini kita bersua kembali dalam program Mimbar Agama Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan di malam yang penuh berkah ini, saya mengajak kita semua merenungkan sebuah tema yang sangat krusial bagi masa depan umat, bagi masa depan generasi penerus kita, yaitu dengan tajuk Selamatkan Anak dari Candu Gadget. Anak adalah amanah. Anak adalah ujian. Dunia hari ini berkembang dengan sangat cepat. Teknologi digital, gawai, ataupun kita kenal dengan gadget, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, teknologi ini membawa kemudahan. Namun di sisi yang lain, jika tidak disikapi dengan bijaksana, ia bisa menjelma menjadi monster yang merenggut masa depan anak-anak kita melalui lingkaran setan yang sering kita sebut dengan nama adiksi atau kecanduan. Sebagai orang tua, kita harus menyadari betul bahwa anak bukan sekedar penerus keturunan, melainkan anak adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah At-Taghabun ayat 15 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian, cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ketika Allah menyebut anak sebagai fitnah, anak sebagai ujian, anak sebagai cobaan, artinya bahwa ada tanggung jawab besar di pundak kita selaku orang tua. Mampukah kita mendidik mereka menjadi generasi yang soleh? Atau justru kita membiarkan mereka hanyut, hancur oleh arus zaman? Termasuk membiarkan mereka tenggelam dalam candu dunia maya melalui layar gadget? Candu karena sesuatu atau gadget ini bisa membuat anak ketagihan atau sulit melepaskan diri. Banyak dari hari-hari kita yang terasa tenang saat melihat anaknya diam, duduk manis di pojok rumah memegang HP. Kita mengira mereka aman, padahal di balik diamnya sang anak, mentalnya, fokusnya, emosinya, bahkan kesehatannya tengah digerogoti. Mereka kehilangan interaksi sosial, malas belajar, mudah marah, apalagi saat gawai atau HP atau gadgetnya itu diminta, diambil, dan terkadang lebih parah lagi, mereka sampai melalaikan kewajiban utama mereka untuk beribadah, termasuk sholat. Para pendengar Radio Republik Indonesia dalam program Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, ketika anak-anak kita mengalami kecanduan gadget, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak atau menyalahkan zaman. Kenapa? Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Dengan tegas, beliau menyampaikan tanggung jawab kita selaku orang tua dalam sabdanya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan dalam penggalan hadis selanjutnya, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Maka hati-hati di sini dalam mengasuh anak kita akan diminta pertanggungjawaban. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengasuh anak tidak bisa digantikan dengan aplikasi. Anak-anak juga masih membutuhkan sentuhan kasih sayang yang nyata. Tatapan mata yang hangat, mendengar petuah dari lisan orang tuanya secara langsung, dan terutama keteladanan nyata di dalam rumah. Jika kita lalai, kita sedang menyiapkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah di sini bukan hanya lemah secara fisik karena dia lupa makan, bukan lemah secara ekonomi karena malas sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan dan tertutup jalan rezekinya, tetapi juga lemah secara mental, lemah iman, lemah karakter akibat stimulasi digital yang berlebihan dan tanpa kontrol. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah mengingatkan kepada kita, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Artinya ketika orang tuanya meninggal dunia, mereka meninggalkan generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Para pendengar yang dirahmati Allah, malam ini kita mengajak sebagai orang tua, kita melakukan introspeksi diri. Apakah kita memberikan gawe hanya agar anak kita tidak mengganggu kesibukan kita? Apakah kita sudah memberi contoh yang baik, atau justru kita sendiri yang tidak bisa lepas dari ponsel saat berada di depan anak-anak? Banyak solusi para pendengar. Banyak alternatif pilihan yang ini merupakan tip agar bisa menyelamatkan anak-anak kita sehingga tidak sampai mengalami kecanduan gadget. Contoh, solusi yang ditawarkan yang pertama, terapkan batasan yang tegas disiplin waktu. Misalnya, kita membuat aturan komitmen kapan waktu memakai gadget, kapan waktu untuk tidak memakai gadget. Gawe itu bukan barang haram, ia bisa menjadi alat belajar yang baik, namun penggunaannya harus dibatasi. Rasulullah mengajarkan kepada kita pentingnya keseimbangan dalam hidup. Hidup ini ada waktunya beribadah, ada waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya istirahat. Maka terapkan aturan screen time yang jelas di dalam rumah kita. Alternatif solusi yang kedua adalah berikan alternatif kegiatan yang bermanfaat. Ketika anak sudah asik dengan gadgetnya, jangankan kita ajak bicara, kita gawil, kita colek saja, bisa diam. Paling kalau kita ajak bicara, dia akan menjawab, tapi jawaban itu tidak atau tanpa mengalihkan pandangan. Tetap konsentrasinya di gawe. Nah, maka kita perlu mengalihkan perhatian anak kita dari layar dengan aktivitas fisik dan sosial. Misalnya, pagi hari setelah sholat subuh, baca Al-Quran. Kita temani. Kita teman di sampingnya untuk membaca Al-Quran. Jangan yang disuruh, nak baca Quran. Tapi ibunya, ayahnya pegang HP. Bagaimana bisa memberikan alternatif kegiatan yang bermanfaat? Dalam beberapa riwayat, para sahabat menganjurkan untuk mengajarkan anak memanah, berenang, berkuda. Dan di era modern kita bisa mengemasnya dengan olahraga, membaca buku, dan melibatkan mereka dalam tugas-tugas rumah tangga. Alternatif yang ketiga, hadirkan quality time dan komunikasi yang hangat. Anak sering kali lari ke gadget karena merasa kesepian di rumah. Nah, bagaimana kehidupan Rasulullah bersama cucu-cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Mereka memeluk, mencium, membiarkan mereka naik punggung kepada di punggung Rasulullah ketika sujud. Nah, ada kehangatan emosional dari orang tua kepada anak yang saat ini sepi. Kita ada di depan, anak kita di kamar masing-masing, semua sibuk dan yang menyibukkan adalah gadget. Sehingga hubungan kehangatan emosional tidak terbangun secara nyata. Alternatif yang keempat, tetaplah nyata. Uswatun hasanah, teladan, ada keteladanan. Karena anak itu pada dasarnya peniru yang ulung. Jika ingin anak mengurangi gadget, maka ya orang tuanya meletakkan HP saat kumpul di meja makan. Nah, sekarang anak susah makan kalau tidak pegang HP. Kita ingatkan, nah, letakkan HP dulu. Nyatanya iya, tapi tetap dipegang. Atau dia memilih rela tidak makan agar bisa memegang HP. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita semua. Nah, lalu bagaimana jika kondisinya itu sudah terlanjur? Anak sudah dalam tahap kecanduan berat. Kalau diambil tantrum, ngamuk, menangis histeris. Tapi anak seperti ini memang menguji kesabaran. Kira-kira solusi apa yang bisa kita hadirkan kepada kondisi di mana anak sudah kecanduan, anak sudah spontan merespon saat HP-nya diambil dengan paksa. Yang pertama, jangan membalas kemarahan dengan kemarahan. Atau ini disebut metode cooling down. Ketika anak tantrum saat HP-nya diambil, itu tandanya benteng emosinya sudah runtuh. Jika kita balas dengan bentakan, pukulan, amarah, anak merekam. bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah. Lalu, langkah apa yang bisa diambil, diterapkan ketika kondisi seperti ini? Mungkin kita sejenak bisa mendiamkan. Nah, mendiamkan tambah menangis, kita peluk dengan lembut, dengan kokoh, dan kita beritahu, kita beri informasi. Jadi, artinya di situ energi kita sebagai orang tua itu harus kokoh kuat merengkuh anak tersebut. Nah, kemudian ada juga yang kedua, terapkan metode detox digital. Artinya apa? Artinya untuk merubah yang sudah kecanduan ini atau sudah susah ini untuk dipisahkan, itu dengan tahap bertahap, pelan-pelan, tidak langsung dipaksa diambil. Karena hal ini bisa menyebabkan shock atau tantrum. Maka lakukan dengan pengurangan durasi, ada komitmen bersama. Jadi orang tua melarang untuk pegang HP, ya dia tidak pegang HP. Nah, yang ketiga, buat zona bebas gadget di rumah. Nah, ini bisa apa tidak kira-kira ini pendengar? Ya, misalnya tidak dilarang membawa HP saat makan, saat tidur, antara waktu maghrib atau isya. Nah, makanya ini RRI tepat sekali ini. Mimbar Islamnya setelah sholat isya, bukan di antara maghrib dan isya. Jadi memberi kesempatan kita untuk beribadahnya lebih khusyuk lagi. Nah, kemudian yang keempat, sediakan penebus waktu yang hilang. Jadi ketika anak berhadapan dengan HP, itu sebenarnya kita kehilangan waktu. Waktu apa? Waktu kebersamaan. Nah, maka bagaimana menjadi atau menyediakan penebus waktu yang hilang ini? Siapkan mainan alternatif sebelum Anda mengambil HP-nya. Artinya, ini anak 3 tahun nih, anak 2 tahun, 3 tahun ini main HP. Lalu direbut, marah dia. Nah, kalau di metode ini, metode penebus waktu yang hilang ini, gantilah dengan permainan yang lainnya. Bisa main bongkar pasang atau Lego itu. Bisa diajak keluar. Bisa diajak berjalan-jalan. Bisa diajak bersepeda. Dan artinya dialihkan perhatiannya kepada permainan lain yang menurut anak itu lebih menarik. Nah, sekarang ada lagi nih tantangan yang sering membuat kita juga dilema sebagai orang tua. Apa itu? Yakni tantangan tugas kelompok atau tugas sekolah melalui WhatsApp. Nah, bagi pendengar semuanya, dilema atau tidak ini? Di satu sisi kita ingin mereka pintar. Di sisi lain, kita takut mereka justru asyik bermain game atau berselancar di media sosial dengan kedok mengerjakan tugas dan belajar. Nah, Islam kan mengajarkan kita memiliki sifat fatona atau cerdas serta bijaksana dalam mengelola urusan keluarga. Kita tidak bisa menutup mata. Teknologi ini adalah bagian dari pendidikan di hari ini. Ya, pendidikan online itu kita mau tidak mau tetap harus bersinggungan, bersentuhan dengan namanya gadget. Namun kita juga harus membuat SOP, aturan main yang jelas agar alasan belajar tidak menjadi pintu belakang atau justru menjadi penyebab candunya gawai. Apa nih langkah-langkahnya yang bisa kita ambil atau kita terapkan agar anak kita bisa belajar tapi tidak kecanduan gadget?
1: Baik.
2: Yang pertama,
1: Ustazah,
2: terapkan. Ya, yang pertama, terapkan asas keterbukaan layar atau zona belajar terbuka. Ya, artinya di sini jangan pernah mengizinkan anak mengerjakan tugas sekolah di dalam kamar pintunya tertutup sendirian. Artinya tetap ada pengawasan dari orang tua. Yang kedua, ada rumus verifikasi dan validasi. Artinya cek sebelum memberi. Nah, kita pastikan bahwa yang akan ditonton, yang akan dinikmati, atau yang akan dikerjakan anak ini benar-benar materi pelajarannya. Nah, contohnya apa? Mama, pinjam HP, ini ada tugas. Misalnya tadi sudah di WA sama guru. Ya, kita harus pastikan bahwa yang dilihat itu, yang dibuka itu adalah materi untuk pelajarannya. Tanya kira-kira berapa soalnya, waktunya berapa. Jadi ada di dalam kontrol orang tua. Nah, kemudian juga penting, ada pemisahan gawe antara gadget belajar dan gadget bermain. Artinya, orang tua itu kan fasilitas untuk gawe, untuk dunia maya banyak nih di rumah. Komputer, laptop, tablet. Maka kita harus apa? sama seperti tadi, aturan mainnya, mana yang bisa untuk game, mana yang bisa untuk belajar. Nah, di sini HP itu memiliki tingkat distraksi atau gangguan yang paling tinggi. Karena di situ tuh semuanya ada, aplikasi hiburan ada, pesan instan juga ada, semua itu bertumpuk di situ. Jadi, kita harus pastikan bahwa aplikasi non-belajar itu dikunci. Nah, kan ada ini sistem Google Family Link atau alternatif dari pilihan aplikasi yang bisa menjadi parental control bagi pemakaian gadget di rumah. Nah, kemudian yang keempat, berlakukan sistem kuota waktu tugas yang terpisah. Bedakan untuk keperluan produktif sekolah dan untuk hiburan. Sekali lagi, bahwa aturan main ini benar-benar harus diterapkan, ditegaskan, dan menjadi komitmen bersama antara orang tua dan anak. Nah,
1: baik.
2: Di sini juga ada yang efektif ini, Mas Arga.
1: Okay.
2: Ya, apa itu? Ada punishment. Nah, saat melanggar, kan ini ada komitmen nih. Ada komitmen berarti kan ada kemungkinan melanggar atau bisa diberi punishment atau hukuman. Dan reward bagi yang kemudian dia setia atau taat dengan komitmen yang ada. Nah, mudah-mudahan dengan alternatif-alternatif yang kita sampaikan ini, gadget itu membawa kebaikan bagi anak-anak kita, dan anak-anak kita selamat dari candunya gadget. Karena apa? Karena kita ingin meninggalkan anak-anak yang soleh-solehah, yang cerdas, yang bermanfaat dan membanggakan orang tuanya. Dan sebagai penutup, surah Al-Furqan ayat 74, banyak-banyak kita mendoakan anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
2: Dan asru minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustazah Elvi Nur Ridho SAG MAG dalam program Mimbar Agama Islam, Selamatkan Anak dari Candu Gadget. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh beliau pendengar

Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad SAW berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dan kali ini pendengar, dalam rangkaian Malang Malam ini, akan kami putarkan untuk Anda drama radio. Hari ini, Kamis 24 September 2026, yang kami akan putarkan adalah drama radio produksi RRI Surabaya. Judulnya adalah Akbar Anakku. Kira-kira bercerita tentang apa? Mari kita simak dan juga dengarkan bersama drama radio produksi RRI Surabaya dengan judul Akbar Anakku.

0: Akbar sayang ayah, Akbar sayang bunda.
1: Akbar anakku.
2: Sayang, kenapa sih kok main begitu? Aku pulang kok dicuekin gini ya? Mbok ya ada minuman hangat sama cemilan, biar capekku hilang gitu loh.
3: Ini sudah yang keberapa kali sih, Mas? Kamu itu pulang telat terus.
2: Baru juga telat setengah jam loh kamu ini. Kok marah sih?
3: Aku tuh gak suka kalau Mas itu pulang telat. Terus gak ngabarin.
2: Kamu cemburu ya? Senengnya aku kalau dicemburuin istriku yang cantik ini.
3: Siapa juga yang cemburu? GR.
2: Ya udah, aku izin ya. Aku besok kemungkinan pulang telat lagi.
3: Memangnya kamu ngerjain apa sih, Mas? Sampai overtime gitu.
2: Nah, kan? Repot lagi. Gak ngabarin salah. Sekarang ngasih tahu di awal juga tetap diomelin. Aduh, aku harus gimana dong?
3: Terserah kamu lah, Mas. Terserah.

0: Mas.
1: Eh sayang, aduh, kok galak gitu sih? Disambut yang manis dong suaminya ini.
0: Kali ini apalagi alasanmu pulang telat. Lama-lama aku gak maafkan kamu, Mas. Eh, kamu punya yang lain ya?
1: Sabar dong, sabar.
0: Sabar, sabar.
1: Sini, sini. Aku mau bilang sama kamu. Iya, aku sekarang punya yang lain. Kenapa?
0: Mas, kamu masih nanya kenapa ya? Jelas-jelas kamu bilang punya yang lain. Masih nanya kenapa? Punya hati gak sih kamu ini? Punya hati gak sih?
1: Aduh, aku juga lama-lama sebel sama kamu, Maya.
0: Loh?
1: Gak bilang kamu curiga. Bilang terus terang juga salah.
0: Terus gak cuma itu saja, Mas. Kenapa gaji kamu gak utuh seperti biasanya? 2 bulan ini gaji kamu itu berkurang. Dan kamu gak kasih penjelasan sama aku. Berarti sebagian gajimu kamu kasih ke yang lain tadi.
1: Maya, Maya, Maya, istriku. Aduh, tolonglah kamu pengertian mas. Sedikit. Dia lebih membutuhkan uangku.
0: Dia? Dia lebih butuh uangmu?
1: Iya. Dia lebih butuh kasih sayangku juga. Jadi aku harus selalu ada ketika dia membutuhkanku.
0: Itu sekali kamu buat pengakuan ini. Mas, aku ini istrimu. Aku ini istri kamu. Kok bisa-bisanya kamu bilang dia lebih membutuhkan kamu? Lalu aku kamu anggap apa? Kamu anggap apa aku, Mas?
1: Sayang, dengar dulu. Kalau kamu kan setiap hari, kamu bisa sama-sama aku. Nah, kalau dia... Aku harus benar-benar menyempatkan waktu supaya bisa berdua sama dia.
0: Ya Tuhan, mimpi apa aku ini? Di pernikahanku yang baru seumur jagung, suamiku sudah punya yang lain. Oh Tuhan, ada apa? Aku salah apa, Mas?
1: Sudahlah sayang, gak usah diperuncing toh. Aku masih sayang sama kamu, aku masih cinta sama kamu. Dan yang penting, aku masih pulangkan untuk kamu. Oh iya, satu lagi. Yang paling penting, aku gak bohongi kamu.
0: Astaga, kamu pikir aku ikhlas meskipun kamu jujur? Gak bisa. Aku gak bisa terima pengakuan ini, Mas. Aku gak rela kamu mendua. Apa sih masalahku? Apa kurangku, Mas? Aku berusaha jadi istri yang baik dan setia. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini?
1: Sayang, sayang, sayang, sayang. Dengar dulu, sayang. Jangan emosi begini dong. Aku bisa jelaskan semua kenapa aku punya yang lain. Aku punya alasannya kok.
0: Alasannya apa lagi? Kalau gak cinta, sayang, dan pastinya dia lebih dari aku. Iya kan?
1: Kamu salah. Dia sama sekali gak punya kelebihan. Bahkan dia hidup serba kekurangan. Dan sama sekali gak pernah ngeluh. Itulah yang membuat aku makin gak bisa jauh dari dia. Aku justru mau ajak dia tinggal sama kita loh.
0: Hah? Tinggal sama kita? Mas.
1: Oke, gini aja. Aku akan ajak kamu buat ketemu sama dia. Biar semuanya clear, gak ada lagi prasangka. Aku gak mau loh kita ini semua saling curiga. Karena niatku itu tulus buat dia. Dan rasa sayangku ke dia itu juga tulus banget loh sayang. Bahkan aku punya rencana untuk ajak tinggal dia bersama dengan kita. Jadi ayo kita bertiga ketemu dan saling bicara.
0: Kamu memang benar-benar sudah gila ya, Mas. Bisa-bisanya kamu pertemukan aku dengan dia. Benar-benar gila. Aku minta cerai saja daripada aku sakit hati. Dan daripada aku menghalangi dia tulusmu.
1: Loh, sebentar toh. Kok gampang banget bilang cerai? Aku ini masih cinta sama kamu. Kok minta cerai? Nanti apa kata orang tua kita, sayang? Aduh, apalagi pernikahan kita kan belum lama. Sudahlah, sayang. Kita ketemu dulu sama dia. Aku yakin pokoknya kamu juga pasti akan sayang sama dia.
0: Ngapain aku harus ketemu dia? Kamu mau aku emosi terus ngelakuin hal-hal yang gak benar?
1: Ya jangan dong, sayang. Niatku ini baik mempertemukan kamu dengan dia. Dan aku yakin kamu gak bakal marah lagi setelah ketemu dia. Karena aku tahu kamu itu kan punya hati yang lembut.
0: Mana ada istri masih bersikap lembut ketika suaminya punya yang lain? Di mana, Mas?
1: Sudahlah. Kali ini kamu harus ikut. Setelah ketemu dia, terserah kamu mau apa nih. Aku pasrah nih.
0: Oke, ayo kita berangkat. Bagaimanapun aku masih punya hak untuk mempertahankan rumah tanggaku. Dan dia harus pergi dari kehidupan rumah tanggaku.
1: Terima kasih ya sayang. Kamu sudah memenuhi permintaanku.

0: sebab apa ini? Kamu ajak aku ke sini?
1: Ayah, ayah kenapa baru datang?
0: Jadi Dito sudah punya anak dari selingkuhannya. Kurang ajar. Dia anggap aku apa?
1: Bunda, aku Akbar.
0: Apa-apaan ini pakai salim segala? Kamu siapa?
1: Aku Akbar, Bunda. Anak ayah Dito.
0: Tuhan. Cobaan apa ini? Mas, kenapa kamu senyum-senyum gitu? Ini bukan lucu, Mas. Jelaskan, Mas.
2: Akbar inilah yang kamu bilang itu yang lain.
0: Maksudnya?
2: Jadi gini loh sayang, aku ini sering pulang telat, bahkan sampai gajiku sering gak utuh. Itu karena aku memberi dia. Dia ini anak yatim piatu, dan dia menderita sakit jantung bawaan. Aku ini gak sengaja ketemu dia ketika kantorku mengadakan kegiatan amal di panti ini. Dan tolong, tolong kamu maafkan aku, karena aku ini terlambat memberitahu kamu soal ini.
1: Iya Bunda, Bunda jangan marah sama ayah. Ayah sangat baik sama Akbar. Akbar sayang ayah. Akbar sayang Bunda.
0: Akbar anakku.
3: Drama radio Akbar anakku, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang dalam obrolan psikologi. Kamis 24 September 2026, kita akan angkat topik soal first job, first shock, pendengar, ketika ekspektasi Gen Z ketemu realita di dunia kerja. Nanti kita akan berbincang bersama Ibu Gama Rahmita Ureka Hakim, MPSI Psikolog, hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, mungkin ketika mengalami realita ini, untuk para Gen Z, begitu ya, lagi galau, mungkin baru memasuki dunia kerja, kemudian mungkin ekspektasinya bertemu dengan realita menyebabkan Anda mungkin ada overthinking, ada stres sedikit, begitu pendengar, beradaptasi di dunia kerja. Boleh ya, nanti saya tunggu WA-nya, ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan apa yang kita perbincangkan kali ini. Silahkan di 081-555-6915. Sekali lagi pendengar, saya tunggu WA-nya di 081-555-6915. Kita ngobrol soal first job, first shock ketika ekspektasi Gen Z ketemu realita di dunia kerja. Kali ini sudah bersama kita melalui sambungan telepon Ibu Gama Rahmita Ureka Hakim, MPSI Psikolog. Bu Gama, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Kabar baik hari ini, Bu Gama, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Fisik, sehat mental itu perlu ya, bagaimana? Karena punya korelasi yang berkaitan ini. Nah, termasuk kita hari ini akan berbincang soal first job, first shock. Ketika mungkin dapat pekerjaan pertama, ada kaget-kagetnya sedikit begitu ya, bagaimana? Adik-adik kita Gen Z begitu baru lulus, kemudian dapat pekerjaan, kali ini beradaptasi di lingkungan kerja, kemudian apa yang dilakukan, mungkin rutinitasnya juga berubah, itu yang membuat sedikit ada adaptasi di sini. Nah, Bu Gama, boleh digambarkan ini, first job, first shock. Ketika dapat pekerjaan pertama, memulai kehidupan profesional di tempat kerja, apa yang sebetulnya membuat begitu, Bu? Faktor-faktor yang membuat kita itu ada sedikit mungkin adaptasi atau kekagetan ketika menghadapi dunia kerja ini. Monggo, Bu Gama.
1: Yes. Yang membuat kaget pasti yang pertama adalah ekspektasi ya, gitu ya. Pada saat kita pertama kali kerja, dinamikanya pasti berubah. Dinamikanya berubah karena dulu sebelumnya kita adalah mahasiswa atau mungkin siswa gitu ya, yang mungkin yang dari SMK gitu ya. Kalau salah itu biasanya diberitahu nih sama dosennya atau gurunya gitu ya. Bekerja, mereka bekerja juga udah jelas tugas sudah disampaikan dengan clear di awal gitu ya, dari guru ataupun dari dosennya. Begitu masuk dunia kerja, mereka akan terkaget-kaget gitu. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, mulai dari kita ngomongkan tentang mungkin atasannya nggak kayak dosennya dulu gitu ya. Dosennya dulu mungkin walaupun nggak banyak ngomong tapi masih baik hati nih ngasih nilai gitu lah ya, yeah. Atau atasannya nggak model gitu, nggak ngasih tahu, tapi tiba-tiba langsung kita evaluasi. Nah, langsung tiba-tiba gitu, itu bikin kaget gitu kadang-kadang. Terus belum pekerjaan, kadang-kadang pekerjaan waktunya juga nggak jelas. Fleksibilitas waktu sering banget anak-anak sekarang kalau kita ngomong banyak yang sering muncul istilah quiet quitting gitu kan ya. Well-being-ku, work-life balance-ku nggak beres nih, gitu yeah. Kan? Karena biasanya weekend mereka bisa santai, bisa jalan-jalan, apalagi kalau perantau yang datang ke Malang kan ya okay. Kita bisa jalan-jalan ke Batu, kita bisa jalan-jalan ke Malang Selatan, lihat pantai gitu kan. And then tidak bisa, gitu. Banyak hal-hal yang bikin kaget pada saat mereka pertama kali masuk ke dunia kerja. Nah, ada istilahnya kalau kita bicara di dunia psikologi industri, itu ada istilahnya reality shock, gitu. Di mana ada benturan antara ekspektasi mereka, gitu ya, dengan pengalaman nyata yang mereka alami. Mulai dari mereka ngomongkan tentang munculnya adalah, jangan-jangan aku salah jurusan, jangan-jangan aku salah nih milih pekerjaan, karena, atau jangan-jangan emang aku orangnya gak kuat nih kerja kayak gini, gitu. Nah, ekspektasi mereka dengan yang hampir disamakan dengan di saat mereka masih kuliah, masih sekolah, and then masuk ke dunia kerja, inilah yang bikin reality shock. Dan di sini loh pentingnya adanya kemampuan kita bicara, karena adaptability jadi penting nih di sini. Gitu. Bukan artinya kita harus menerima ya semua kondisi pekerjaan, tapi bagaimana kita belajar baca situasi, kemudian kita menyesuaikan diri, bahkan mengembangkan kompetensi mungkin yang memungkinkan malahan, dan kita tetap tahu apa sih yang penting buat diri kita. Jadi value apa yang penting buat diri kita yang masih bisa kita gunakan di tempat pekerjaan itu. Jadi hari ini kita nggak bicara untuk menghakimi, banyak orang ngomongin Gen Z adalah generasi yang nggak mau resign atau nggak tahan kerja, enggak. Tapi kita justru pengen bongkar bareng sih kenapa bisa shock gitu ya di awal pekerjaan. Nah, mungkin seperti itu kali ya ngawalinnya ya.
0: Oke. Nah, Bu Gama, ketika kita dalam situasi konteks pekerjaan itu kan tuntutannya harus profesional begitu ya, Bu, mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, ketika kita mengalami tadi kekagetan yang potensinya bisa membuat stres atau mungkin burn out, itu kan juga jadi problem untuk diri kita sendiri ya. Nah, dalam kondisi ini, bagaimana ini kita menyikapinya, menyelesaikan masalah kita dengan kondisi mental tersebut, atau kemudian kita tetap menjalankan pekerjaan dengan baik, begitu Bu Gama?
1: Yang pertama adalah kita harus pahami dulu apa yang penting buat kita. Karena kadang kita sering salah untuk paham istilah profesionalisme gitu ya. Nah, pahami dulu. Jadi memang setiap orang perlu tahu value dirinya apa. Gitu. Karena hal itulah yang memungkinkan bisa muncul stresnya gitu. Tapi kalau kita sudah tahu value kita apa, sehingga kita tahu bagaimana harus merespon itu gitu. Itu yang pertama, kita kasih dulu nama masalahnya. Jangan cuma berhenti, misalnya tadi bilang stres gitu ya. Berhenti, aku stres nih. Stresnya karena apa? Karena beban kerjanya, karena instruksinya yang nggak jelas dari atasan, atau karena dia belum menguasai kompetensinya atau menguasai job desk-nya, atau kesulitan untuk adaptasi sama lingkungan kerjanya. Bisa jadi karena Gen Z baru masuk gitu ya, dianggap anak baru, belum terlalu diperhatikan sama senior-seniornya. Nah, itu bisa jadi juga gitu. Itu yang pertama, kita cari tahu dulu apa masalahannya. Yang kedua, kita bedain dulu mana yang belum bisa dan mana yang nggak bisa. Ini penting nih buat fresh grad, karena kadang-kadang memang ya nggak semua hal harus kita kuasai dari awal kan. Memang kerja itu di awal kita pasti juga sambil belajar. Nah, kita pahami dulu ini kita belum bisa atau memang kita tidak bisa. Nah, kalau yang belum bisa, ini proses belajar, maka kita perlu mengembangkan kompetensi diri gitu. Jadi harus dipahami, bisa bedain itu dulu gitu ya. And then yang ketiga, dikomunikasikan kebutuhannya secara profesional. Misalnya bukan ngomong, aduh nggak sanggup nih, atau aduh susah nih, bukan gitu. Tapi make sure aja dulu apa yang jadi prioritas di pekerjaannya. Karena possibility-nya adalah dia dikasih banyak pekerjaan ya. Biasanya kalau anak baru itu dikasih banyak kerjaan nih sama atasan, buat dicoba gitu kan istilahnya. Kita sampaikan, Bapak ini saya kan kemarin ada tugas ini. Ini yang urgent yang mana Pak? Kalau memang nggak ngerti tanya boleh kok. Atau kalau enggak kita bikin listing, ini deadline-nya kapan, ini deadline-nya kapan kita buat. Maka itu yang jadi priority kita, misalnya waktu deadline-nya. Jadi jangan cuma bilang susah, bilang stres, tapi enggak ngelakuin apa-apa gitu. Tapi coba untuk memilah hal tersebut gitu. Yang keempat ini yang juga penting nih, cari resource. Maksudnya gimana? Cari sumber daya yang bisa kita dapetin dari dukungan atasan, dari rekan kerja, senior-senior itu tadi. Boleh kok tanya, Kak, aku nggak ngerti nih, Kak, yang ini. Kakak boleh nggak ngajarin aku? Nanti aku kerjain lagi semuanya langsung. Cuma Kak ajarin di awal ya, gitu. Misal. Boleh kok, mereka pasti sangat welcoming kalau kita main jarak enak ya. Tapi kalau kita diam aja, mereka juga nggak tahu kita butuhnya apa. Habis itu minta feedback. Kak, aku ngerjainnya tadi kemarin disuruh Pak ini gini nih. Benar nggak sih? Atau aku ada yang salah nih? Nah, boleh tanya.
0: Gitu. Baik.
1: Hal-hal itu sih yang penting gitu.
0: Baik. Jadi kita petakan masalahnya apa dulu nih yang membuat kita kaget ya, Bu Gama? Lantas pendekatan penyelesaiannya seperti apa? Nah, dari beberapa info yang pernah saya baca dan dengar begitu, Bu Gama, generasi Z ini, adik-adik kita ini relatif punya mungkin kemampuan yang dalam dunia profesional pekerjaan ya, punya batasan-batasan yang jelas begitu. Misalnya mereka membatasi misalnya melayani pekerjaan ketika misalnya di luar jam kantor atau hari kerja aktif, termasuk hak cuti dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut, boundaries-boundaries seperti itu perlu kemudian memang kita bentuk di dunia kerja kita atau seperti apa ini untuk adik-adik kita yang baru menjalankan pekerjaan ini, Bu Gama?
1: Ada beberapa, nah ini tadi yang kita bilang, apa value kita? Itu kita harus tahu nih. ada beberapa orang yang memang perlu apa ya dibentuk bukan cuma supaya Gen Z ini kehilangan batasan, tapi kita supaya mereka itu mampu mengelola dan mengkomunikasikan batasannya secara profesional gitu. Misalnya ya tadi saya nggak mau balas WhatsApp kantor setelah jam kerja. Sebenarnya kalimat ini belum tentu salah sih. Maksudnya kita sebagai profesional juga, kita human being ya.
0: Yeah.
1: Sebagai manusia juga kadang-kadang kita juga capek nggak sih?
0: Yeah.
1: Gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Tapi harus paham juga, kalau memang ada hal darurat, ya harus mau gitu. Walaupun misalnya, tapi kalau memang itu pekerjaan kita yang membuat kita harus ada tuntutan pelayanan 24 jam,
0: yeah,
1: atau shift atau on call gitu ya, emergency calling gitu, tuntutannya pasti beda. Tapi kalau misalnya, apakah Gen Z itu harus menghilangkan batasannya? Sekarang dibalik, apakah saya paham batas pekerjaan saya? Nah, itu cari tahu dulu. Mereka harus cari tahu dulu, kita harus cari tahu dulu. Kita tahu nggak batasan pekerjaan kita apa? Habis itu dikomunikasikan seperti apa. Misalnya tadi untuk kerja, misalnya untuk pekerjaan rutin gitu ya, karena dia nggak mau diganggu di jam kerja, tinggal disampaikan aja. Untuk pekerjaan rutin saya follow up deh, saya akan follow up besok pagi ya Pak. Kalau ada kondisi urgent yang memang perlu respon di luar jam kerja, mohon saya diinformasikan lebih dulu. Itu kan relatif lebih enak ya daripada kita ngomong nggak mau diganggu gitu kan. Tapi
0: betul,
1: isinya sama, tapi cara mengkomunikasikannya nih yang berbeda.
0: Baik. Nah, kemudian masalah komunikasi ini Bu Gama, ketika generasi Z ini masuk dalam lingkungan pekerjaan kan berjumpa dengan generasi milenial, kemudian juga generasi X juga masih banyak yang aktif begitu. Nah, ini kan pola-pola komunikasi yang patut dipelajari juga ini ya Bu oleh kemudian generasi X untuk beradaptasi agar bisa diterima oleh generasi milenial maupun generasi X. Nah, bagaimana ini menempatkan diri dengan cara komunikasi yang tepat ini Bu Gama?
1: Ya, kalau kita bicara generasi Z itu sering dikatakan harusnya dia ngikutin senior, dia yang beradaptasi dengan lingkungan yang sudah ada, sudah jadi gitu ya. Tapi mungkin POV saya agak berbeda gitu. Karena makin ke sini generasi Z itu semakin menguasai lingkungan profesional gitu. Artinya apa? Generasi X dan milenial juga perlu beradaptasi.
0: Betul.
1: Artinya sebenarnya tiga generasi ini itu perlu saling beradaptasi. Kalau kita di psikologi, kita bicara ngomongkan tentang social competence dan juga interpersonal adaptability gitu ya. Jadi kompetensi komunikasi di dunia kerja itu nggak cuma kemampuan ngomong, tapi juga kemampuan kita bisa membaca, memahami orang lain, baca situasinya, milih media yang tepat dan menyesuaikan. Gitu. Nah, ini berlakunya dua arah nih. Jadi nggak cuma Gen Z against Gen X atau Gen Millennial gitu ya. Tapi semuanya harus saling dua arah gitu. Yang pertama adalah kita lihat dulu konteksnya, situasinya. Apakah saat sedang rapat formal, atau chat pekerjaan, atau lagi ngobrol santai nih. Kalau sedang ngobrol santai, akan lebih gampang nih. Kalau di, mungkin Mas Arga juga di komunikasi juga ada nih, kita ngomongkan komunikasi profesional gitu ya.
0: Betul.
1: Ada forsi yang akan kita pegang gitu. Konteks, clarity, courtesy, sama check. Nah, konteksnya itu tadi, kita lihat situasinya lagi apa nih. Nah, ini sensitivitasnya perlu dibangun nih, sehingga Gen Z juga perlu belajar mengkotak-kotakkan situasi, jadi nggak disamaratain. Lagi ngobrol santai sama lagi di rapat formal, bahasa yang digunakan sama. Ya pasti akan dianggap anak kecil terus nih, gitu. Tapi pada saat di rapat formal dia tiba-tiba bisa merubah bahasanya menjadi lebih formal, lebih resmi, and then kemudian di saat ngobrol santai dia bisa dengan bercanda sesantai itu, maka justru itu yang dihormatin, gitu ya. Jadi kita perlu paham dulu konteksnya, saat kapan nih kita ngomong. Begitu juga generasi X atau generasi milenial yang mungkin akan jadi pimpinan mereka.
0: Betul.
1: Juga perlu paham juga, saat ngobrol santai ya sudah, kita ikutin aja gaya ngomong mereka gitu. Tapi jangan meminta, menuntut tinggi pada saat mereka disamakan dengan kita, karena generationnya gampang banget nih.
0: Betul.
1: Gitu. Kita ikutlah misalnya mereka TikTok or mereka bikin reels, okay kok, nggak apa-apa. Itu bonding aja gitu.
0: Baik, namanya komunikasi kan dua arah ya, Bu Gama. Tidak hanya generasi Z yang menyesuaikan, tapi mungkin di tataran manajerial yang lebih tinggi, generasi Z, generasi milenial dan juga X perlu kemudian punya adaptasi begitu bagaimana berkomunikasi efektif dengan generasi Z ini. Nah, generasi Z ini kan dibilang yang paling aware soal kesehatan mental ya, Bu Gama, termasuk dalam lingkungan pekerjaan, makanya ada istilah sekarang itu adalah work-life and balance begitu. Nah, term atau istilah work-life and balance ini kita menggambarkannya secara ideal itu gimana agar kita tidak salah memaknai ini, Bu Gama?
1: Iya, banyak-banyak ngomong meme ya, meme ngomongin tentang work-life balance yang ideal itu kayak gimana gitu ya. Nah, kalau tanya seperti apa, apakah pekerjaan harus 50% atau personal life harus 50%? Nah, keadaan tiap orang kondisinya beda. Dokter, perawat, pengusaha, fresh grad itu tentu punya tuntutan kerja yang beda. Kalau menurut saya work-life balance yang sehat gitu ya, lebih tepat mungkin kalimatnya adalah lebih sehat, itu bisa dipahami terkait dengan kemampuan menjalankan pekerjaan dan kehidupan pribadinya secara efektif tanpa salah satu harus mengorbankan yang lain. Jadi bukan artinya setelah jam kerja kita nggak boleh mikirin kerjaan sama sekali gitu ya. Tapi kita juga penting adalah justru kita punya waktu untuk recovery. Recovery ini untuk kita istirahat. Kalau mungkin orang-orang yang introvert gitu ya, mungkin istirahatnya adalah dengan dia melakukan hobinya, sekedar punya waktu buat diri sendiri gitu ya. Mungkin orang-orang yang punya family man atau yang punya keluarga adalah bersama keluarganya, atau yang butuh social life gitu ya, maka bersosialisasi, main paddle atau tennis gitu ya. Nah, itu proses recovery ini yang penting gitu. Nah, buat Gen Z ini jadi menarik nih kalau kita bicara. Mereka itu lebih berani buat ngomong kan?
0: Iya.
1: Saya punya kehidupan di luar pekerjaan. Kalau generasi milenial mungkin cuma ngomel di belakang nih, nggak berani ngomong langsung gitu.
0: Betul.
1: Nah, yang perlu kita lihat adalah apakah boundary itu bikin seseorang tetap mampu memenuhi tanggung jawab pekerjaannya atau enggak. Itu yang penting.
0: Iya.
1: Jadi work-life balance itu bukan artinya kita kemudian meninggalkan pekerjaan kita secara tidak bertanggung jawab, tapi kita beresin dulu pekerjaan kita and then kita bisa recovery. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu bisa menjadi pengelolaan diri yang sehat. Tapi kalau pakai excuse work-life balance buat menghindari tanggung jawab, nah itu yang salah tuh.
0: Betul. Termasuk pada pilihan pekerjaan ya, Bu Gama ya. Kalau generasi X itu kan, generasi Z ini kan mungkin driven by passion begitu ya. Apa-apa disangkut-pautkan dengan passion termasuk pilihan pekerjaan. Tapi in this economy begitu ya, Bu ya. Kemudian dalam konteks saat ini kita mencari pekerjaan juga tantangannya luar biasa. Maka bagaimana ini, Bu Gama, tipsnya kepada adik-adik kita ini, para fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan, menyesuaikan kemampuan dan juga passion dan juga peluang dalam memperoleh pekerjaan ini, Bu Gama?
1: Ya, kalau kita bicara adalah yaitu memahami value. Jadi kalau kita cari pekerjaan, bukan cuma kita cari yang karena lowongannya tersedia, ini sering banget ini anak fresh grad itu, yang penting di LinkedIn semuanya dikirim, gitu ya. Ada pekerjaan yang sesuai kualifikasi atau mungkin di job street gitu dimasuki, gitu. Jadi kenali dirinya dulu. Apa kekuatannya, apa kompetensinya, apa yang dia sukai, apa value-nya, gitu. Ada beberapa orang yang value-nya adalah misalnya itu tadi, terkait dengan value terkait keluarga. And then ya sudah, kalau memang value-mu ada keluarga, nggak usah nyoba ngelamar kerja yang misalnya posisinya jauh dari keluarga, gitu. Atau kalau sebaliknya, value-nya adalah uang, ya sudah, cari pekerjaan di tempat yang gajinya gede. Take home pay ya, take home pay-nya gede. Gitu. Kalau yang seperti itu ya udah jangan cari pekerjaan-pekerjaan di yang UMK-nya kecil-kecil dong gitu. Cari yang memang UMK-nya gede-gede and then itu pasti mau tidak mau kamu harus pergi ke kota yang lebih besar gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu, value itu yang penting untuk kita pahami. Kita tahu kemampuan kita. Terus yang kedua adalah jangan cuma baca nama posisi. Sering banget teman-teman itu hanya lihat nama posisinya, brandingan nama posisi. Tapi nggak tahu aslinya pekerjaannya ngapain, gitu. Sehingga pada saat dia akhirnya terjun ke dunia kerja, dia baru sadar kerjanya kok gini, ini nggak kayak passion kok, nggak sesuai dengan diriku, nggak sesuai dengan kemampuanku, gitu. Itu sering banget terjadi. Gitu. Jadi kita harus pahami dulu. Jadi memang menguasai atau paling tidak memahami dulu lingkup pekerjaan sebelum kita apply, gitu ya. Terus yang ketiga adalah cek organisasinya, bukan cuma gajinya. Ini banyak banget kalau kita cari di Glints atau di banyak komunitas-komunitas di internet gitu ya. Kita googling aja akan muncul kok, seperti apa sih budaya kerja di perusahaan X, kayak gimana sih, itu banyak sekali yang akan ngasih review biasanya. Nah, kita bisa cek dari situ gitu. Terus yang keempat, jangan cuma nunggu sampai merasa 100% siap. Karena kita nggak langsung dari awal kuasain semuanya. Yang penting adalah kita punya kemampuan untuk belajar, punya learning agility dan career adaptability. Jadi kemauan dan kemampuan untuk belajar ketika tuntutannya mengalami perubahan. Itu yang penting sih di situ. Terus kelima, saat interview jangan cuma pikir gimana caranya saya bisa di terima gitu ya. Terus jangan bandingin career path kita. Nah, ini yang sering adik-adik itu juga lihat nih, adalah bandingin career path kita sama temennya.
0: Betul.
1: Di LinkedIn. Buka LinkedIn, oh temanku sekarang sudah asmen nih, aku masih spesialis. Nah, sehingga kemudian akhirnya dia ngerasa, oke, aku gagal, aku mendapat, aku nggak bisa berhasil. Padahal mungkin bisa jadi itu cuma nanging aja loh.
0: Betul.
1: Ini yang teman-teman perlu pahami, mengenali diri, kenali kerjaan, kenali perusahaan, ngembangin kompetensi, and then kita klarifikasi ekspektasi kita.
0: Baik. Nah, Bu Gama, tadi kita di depan juga sempat singgung begitu ya, adik-adik kita generasi Z itu ketika masuk dalam dunia kerja, banyak yang memberikan stigma gampang resign gitu. Nggak betah sedikit, kemudian mengundurkan diri, ada problem sedikit, jalan keluarnya adalah mengundurkan diri. Nah, agar tidak, apa ya Bu, punya apa anggapan kita dianggap sedemikian, punya stigma seperti itu, apa yang harus kita buktikan ini ya untuk adik-adik generasi Z dalam dunia pekerjaan ini, Bu Gama?
1: Oke, yang pertama tanyain dulu ke dirinya, resign-nya karena apa? Kalau resign-nya karena kerjaannya nggak sesuai ekspektasi kayak tadi ya, kemudian karena atasan, beban kerja, nah maka yang perlu kita latih adalah career adaptability kita. Ketika masuk dunia kerja, kita butuh waktu memang untuk paham lingkungan baru, paham tuntutan, menyesuaikan diri. Jadi wajar kalau teman-teman nanti mengalami, ada rasa, adik-adik itu ngalamin rasa tidak nyaman di beberapa bulan pertama. Jadi jangan tergesa-gesa baru sebulan, dua bulan langsung buka LinkedIn, cari open to work. Jangan tergesa-gesa gitu. Tapi coba dirasakan dulu, kerasa tidak nyamanan itu bukan artinya akhirnya kita menyerah ya di situ, enggak, tapi ditahan dulu, namanya juga kerja gitu ya. Kalau masalahnya adalah kondisi kerjanya memang nggak sehat gitu ya, nggak sesuai kesepakatan, terutama ya misalnya dengan SPK-nya nggak sama nih gitu ya, atau terus menerus itu mengganggu kesejahteraan dan juga fungsi kita sebagai manusia, maka itu yang perlu kita evaluasi. Tapi kalau saya sih nyaranin itu untuk kita punya 3 langkah sebelum kita memang memastikan kita resign. Yang pertama adalah kita pause dulu. Jangan ngambil keputusan ketika sedang kondisi marah, kondisi kecewa, kondisi lelah. Karena psikologisnya akan pasti berpengaruh pada pengambilan keputusan. Jadi mengambil keputusan pada saat kondisi sudah tenang gitu, kita pause dulu. Kalau situasinya sedang seperti itu, kita pause dulu, jangan ambil apa tindakan apapun. Yang kedua adalah kita identifikasi, cari tahu sumber masalahnya. Saya ini nggak cocok dengan pekerjaannya, cocok dengan orang-orangnya, dengan sistem kerjanya, atau memang saya belum menguasai nih pekerjaannya. Itu perlu diidentifikasi. Kalau memang nggak cocok dengan pekerjaannya, maka berarti artinya ada pekerja, dia punya gambaran, harusnya punya gambaran pekerjaan selanjutnya yang seperti apa. Kalau misalnya nggak cocok sama sistemnya, memungkinkan nggak itu untuk disampaikan ke atasan? Untuk mendapatkan mungkin ada perubahan dan sebagainya. Kalau possible, maka silakan dilakukan, dicoba dulu. Kalau memang karena belum menguasai pekerjaannya, maka kita perlu melatih diri, self development, untuk menguasai kompetensinya. Gitu. Yang ketiga adalah plan. Kalau emang ingin keluar, jangan asal keluar. And in this economy ya, kita tetap perlu realistis, kita perlu duit gitu ya. Jangan cuma mikirin Karena itu tadi kalau istilah Jawanya gerusa-gerusu gitu ya, istilah Jawanya keping tergesa-gesa untuk yang penting keluar gitu. Lalu kita nggak tahu, nggak punya plan untuk masa depan kita. Oke, sebulan dua bulan kita mungkin punya tabungan dari gaji gitu. Kalau ini sampai 6 bulan, apa kabar? Gitu
0: Betul.
1: kan? Apa harus kembali lagi meminta uang orang tua, kan malu ya. Gitu. Nah, maka ini yang perlu dipikirkan. Jadi pikirkan konsekuensi finansialnya, terus plan untuk pekerjaan berikutnya seperti apa. Lalu kompetensi apa yang ingin dibawa, yang ingin diperbaiki. Jadi resign itu bukan nggak selalu buruk sih, enggak. Tapi resign itu juga harus direncanakan. Gitu.
0: Baik. Nah, Bu Gama ngomongin soal tadi adaptasi sudah kemudian bertahan begitu ya dalam kondisi dunia pekerjaan kita dan termasuk tadi memikirkan secara masak dan juga matang ketika kita ingin resign begitu. Termasuk ini Bu Gama motivasi ketika berada dalam lingkungan pekerjaan ini. Apalagi adik-adik kita ini Gen Z mungkin banyak terpapar let them teori. Misalnya akhirnya beranggapan bahwa oke, kalau teman saya yang mau mengerjakan atau yang mampu mengerjakan biarkan mereka. Kita mengerjakan apa adanya saja yang apa yang bisa kita kerjakan. Nah, terkait dengan hal itu gimana ini kita menyikapinya dalam dunia kerja ini? Sebaiknya harus seperti apa ini, Bu Gama?
1: Oke, ya kalau kita bicara gitu ya, memang let them teori ini kalau ngomongin bahasa halusnya adalah yang penting bukan gue gitu ya. Dan kita berharap melakukan kerja yang kita bisa lebih responsif, ternyata enggak. Kita harap atasannya itu bisa ngasih feedback, ternyata enggak, gitu kan. Nah, akhirnya kita berada di konklusi, let them aja deh, biarin deh mereka yang ngerjain, biarin deh mereka yang bertindak, gitu ya. Nah, tapi yang harusnya dipikirkan juga, lalu saya bisa ngelakuin apa? Bagaimana saya memberikan respon? Nah, ini kalau di psikologi ada, kalau kita bicara ada ngomongin locus of control sama self-determination gitu ya. Jadi kita itu emang nggak bisa selalu ngontrol lingkungan kita, kita nggak bisa ngontrol ruang buat ngontrol respon orang lain terhadap tindakan kita, termasuk juga ngomongin motivasi gitu. Ada beberapa orang yang mungkin akan cara pandangnya, frekuensinya sama dengan kita dalam bekerja maupun dalam berkomunikasi. Tapi mungkin juga ada yang berbeda. Nah, kalau kita bilang let them, mereka itu kita bisa ngomongnya mereka punya cara mereka and then let me. Saya punya pilihan tentang cara saya kerja dan respon. Itu bentuk yang lebih dewasa gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi let them, let me. Biarkan saya juga mengerjakan sesuai dengan cara saya. Yang penting goalsnya apa? Nah, ini yang perlu dikomunikasikan dengan pimpinan yang mungkin generasinya berbeda gitu ya. Kita tanya luarannya apa, outputnya mereka harapin apa, goalsnya apa, saya punya waktu berapa lama gitu ya, timelinenya, and then let me. Coba, Pak, boleh nggak ngasih saya kepercayaan? Bu, boleh nggak ngasih saya kepercayaan? Saya ngerjakan dengan cara saya. Dulu, gitu. Saya pengen belajar juga, gitu. Dengan kita kalimat agak, walaupun tidak bermaksud merendah ya, tapi kita dengan kalimat yang lebih halus, bagaimana mengkomunikasikan, mereka akan membiarkan kok. Pada saat kita kepentok mungkin ya kan, karena mungkin kita dengan idealisme kita ya, sedangkan mereka dengan pengalaman gitu ya, biarin dulu kepentok, belajar justru di situ proses belajarnya. Jadi let them and let me gitu.
0: Baik, jadi nggak sekedar let them ya, tapi let me. Kita harus punya goals termasuk achievement apa yang harus kita raih dalam konteks pekerjaan ini begitu ya, Bu Gama. Nah, pendengar, saya masih terus tunggu untuk Anda yang pengen ngobrol langsung bersama Ibu Gama Rahmita Ureka Hakim, MPSC psikolog. Kita masih juga berbincang soal first job first shock ketika ekspektasi Gen Z ketemu realita di dunia kerja. Mungkin Anda di antara Anda yang dalam kondisi ini begitu pendengar, ada yang mau dicurhatkan mungkin silakan di 081555-6915 ya. Sekali lagi nomor WA-nya 081555-6915. Bu Gama, sudah ada beberapa komentar pendengar masuk lewat WA, izin saya baca dan mohon tanggapannya ya atas apa yang disampaikan pendengar kita ya Bu Gama. Salah satunya ada Mbak Rina ini di kawasan Lowok Waru Kota Malang. Saya baru kerja sekitar 3 bulan. Awalnya saya kira dunia kerja itu bakalan seru karena bisa punya penghasilan sendiri. Ternyata malah sering capek dan juga stres. Wajar nggak ya kalau saya merasa salah pilih pekerjaan? Nah, monggo, bagaimana tanggapannya ini, Bu Gama?
1: Ya, kalau pertama kali kita kerja gitu ya, wah, kita punya ekspektasi nih. Wah, akhirnya kerja. Wah, pasti seru gitu ya. Kemudian, wah, dapat gaji gitu. Tapi realitanya ada deadline, ada target, ada rutiniti, punya atasan, nggak tahu mungkin Mbak Rina apakah juga punya teman kerja yang possibility memungkinkan adanya konflik, bisa jadi juga gitu gitu ya. Habis itu ternyata kerjaannya mungkin tidak seperti ekspektasi kita. Nah, kita perlu belajar mengenali. Ternyata kalau saya dikejar stres seperti ini, dikejar deadline seperti ini, saya stres. Atau, oh ternyata saya butuh arahan yang lebih jelas nih, saya karena baru kerja, saya nggak paham misalnya. Atau, kita coba cari tahu, capek dan stres itu nggak otomatis berarti pekerjaan itu salah, atau andanya yang nggak cocok. Tapi kita perlu bedain dulu. Dengan ketidaknyamanan itu munculnya karena apa? Karena Mbak Rina sedang belajar menghadapi pekerjaan baru dengan lingkungan kerja yang juga baru yang berbeda dengan biasanya, atau karena ada di fase ketika kita merasa oh ini loh dunia kerja yang sebenarnya, gitu ya. Jadi itu kita tahu stresnya itu munculnya karena masih belajar, karena banyak hal baru sehingga belum terbiasa dengan ritme kerja. Tapi kalau misalnya terus-menerus mendapatkan perlakuan yang nggak sehat, misalnya nanti ya lingkungan kerjanya yang memang bermasalah, tuntutannya nggak realistis, dan sebagainya, nah maka perlu dievaluasi lebih serius. Tapi kalau karena kita masih belajar sehingga memunculkan ketidaknyamanan, maka itu memang bagian dari proses adaptasi. Ya kayak waktu kita kecil, kita juga adaptasi jalan itu kan, kita jatuh dulu gitu.
0: Baik, siap begitu ya, Mbak Rina. Mudah-mudahan tidak gegabah mengambil keputusan, dipetakan dulu apa yang membuat Mbak Rina kira-kira kurang cocok. Mudah-mudahan segera dapat solusinya juga. Kemudian ada Bu Yuni di Singosari, Kabupaten Malang ini, Bu Gama. Isi pesannya adalah, menurut pengalaman saya, dulu kalau ditegur atasan kita itu terima sebagai bagian dari belajar. Oh, gini, menurut pengalaman saya, dulu kalau ditegur atasan, kita terima sebagai pengalaman dari belajar, bagian dari belajar. Sekarang anak-anak muda itu yang merasa teguran bisa mengganggu kesehatan mental. Bagaimana sebenarnya cara memberikan kritik kepada generasi Z agar tetap bisa diterima dan menjadi pembelajaran? Oke, nah ini mungkin sudut pandangnya dari generasi yang lebih senior ini ya, Bu Yuni, matur nuwun. Gimana ini Bu Gama kira-kira memberikan kritik kepada Gen Z agar tetap bisa diterima ini, Bu?
1: Berarti paling tidak di awal Bu Yuni sudah sudah berpikir untuk memang ini perlu dikomunikasikan dua arah, dan itu bagus gitu ya di awal. Kan seperti tadi kita bicara ya Mas Arga, kalau memang ini perlu dua arah, nggak bisa dari Gen Z aja yang diminta merubah, dituntut merubah, kita pun sebagai pimpinan, sebagai generasi yang sebelumnya, itu juga perlu untuk mengubah wawasan kita gitu ya, menambah wawasan kita. Jadi kalau kita bicara di dunia kerja, itu sebenarnya feedback itu kan bagian dari proses belajar ya. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana caranya kita memberikan feedback. Kalau misalnya dulu kita akan ngomong ini tuh nggak benar dan sebagainya gitu ya. Nah kalau yang sekarang kita bisa mengajak mereka dengan mengkritik perilaku atau hasil kerjanya, tapi tidak menyerang secara pribadi, gitu ya. Jadi kalau Gen Z perlu belajar, Gen Z juga perlu belajar sih, kalau ada feedback itu pasti sesuatu yang nggak nyaman, gitu ya. Jadi yang kita jelaskan adalah, kita perlu jelaskan dulu situation-nya. Situasinya apa? Situasinya misalnya di laporan yang kemarin, ada tiga angka nih yang berbeda dengan data sumber, misalnya. Atau jangan kita sampaikan kalau kamu ini nggak teliti, gitu. Jangan itu, tapi kita kasih dulu evidence-nya. Evidensi apa? Ini di laporan yang kemarin, itu ada tiga angka nih yang beda dengan data sumber. Atau misalnya, di laporan kemarin ada beberapa hal nih yang tidak konsisten. Nah, misalnya kayak gitu. Yang ini. Coba di cross-check ya, kita lakukan cross-check dengan data sumber. Nah, misalnya, ini justru cocok nih buat Gen Z karena mereka dapat feedback-nya konkret. Gitu. Karena anak generasi Z ini lebih suka sesuatu yang clear gitu ya, feedback yang konkret, salahnya di mana, impact-nya bisa apa, and then apa yang harus mereka lakukan, gitu. Jadi bukannya mereka nggak menerima feedback, nggak bisa menerima kritik, tapi feedback literasinya yang perlu disesuaikan, gitu.
0: Baik, sebisa mungkin tadi ada evidence-nya ya, Bu Yuni.
1: Kita sampaikan dulu evidence-nya, terus perilaku yang nggak kelihatan seperti apa, bukan karakter orangnya ya, tapi ya itu tadi. Misalnya, dalam mengerjakan dia ada yang tidak teliti, tidak konsisten. Nah, kan situasinya adalah di laporan ada angka yang berbeda. Di pekerjaanmu ini ada situasi yang nggak sama nih. Nah, itu kan perilakunya impact-nya apa? Kalau ini kita terusin sampai ke atas, nanti keuangan nih yang akan ngomel ke kita misalnya. Atau nanti ini akan berimpact nih sama harga kita atau uang kita, uang operasional, nah misalnya kayak gitu. Itu kita jelasin. And then apa yang harus dilakukan? Oke, coba kita cross-check. Oh, coba kita cek ulang bareng. Nah, misalnya kayak gitu. Itu akan sangat, mereka akan lebih open ya untuk itu.
0: Baik.
1: Kalau kita dulu kan kurang teliti apa gitu, cuma hanya gitu.
0: Baik, siap. Begitu ya Bu Yuni, mudah-mudahan bisa diimplementasikan ini. Selanjutnya ada Mbak Siska di Dau, Kabupaten Malang ini Bu Gama. Isi pesannya adalah, saya punya adik Gen Z yang baru bekerja dan sering cerita stres karena pekerjaan. Saya kadang ingin bilang, dulu kita juga susah waktu pertama kerja. Bagaimana ya sebaiknya generasi yang lebih tua ini merespon keluhan mereka tanpa terkesan membandingkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Siska di Dau. Gimana ini kira-kira Bu Gama merespon keluhan tanpa terkesan membandingkan ini?
1: Memang kalau kita bicara, zamanku dulu, kalau orang dulu itu biasanya kita ya, kita juga ngalamin, oh zaman saya itu dulu lebih susah, gitu ya. Nah, kita ganti dengan, bagian mana yang berat? Kita dengerin dulu. Kalau pengen di, kalau kamu mau aku dengerin, kasih perspektif, atau cari solusi, itu dulu yang ditanya. Kita cari tahu dulu. Jadi jangan langsung kita ngomong dulu zaman saya itu lebih susah, dia curhat lah ini. Itu bosku gini. Mungkin Mbak Siska akan ngalamin hal yang lebih parah daripada itu gitu ya. Jadi sehingga dengan, kalau kita kasih komentar dulu zamanku kalau kerja ya itu masih enak. Zamanku. Nah, itu. Jadi kita ganti dengan kita dengerin dulu bagian mana yang paling berat. Kemudian kalau dia udah tenang, kamu maunya aku dengerin, aku ngasih perspektif, atau aku bantu cari solusi.
0: Kita tawarkan ya,
1: Kita tawarkan. Sehingga kita nggak, karena beberapa orang itu hanya butuh untuk divalidasi kok. Sometimes mereka hanya butuh divalidasi. Bukan artinya memvalidasi itu kita membenarkan semua hal ya, enggak. Tapi kita ngakuin kalau dia punya rasa itu, dan itu wajar. Sebagai orang yang baru bekerja dengan itu tadi, kita punya reality shock. Mereka punya ekspektasi pekerjaan seperti apa, dan kemudian terjadinya tidak seperti ekspektasi mereka. Mereka butuh seseorang yang mungkin mendengarkan, memvalidasi kalau rasa capek itu nyata, stresnya itu nyata. Mungkin bisa jadi nggak butuh dicariin solusi, tapi cuma begitu dengerin. Udah, kita validasi aja untuk rasa itu. Terus jangan wariskan, gini yang juga mungkin cocok gitu ya. Jangan wariskan ketahanan kita, resiliensi kita dengan kita membandingkan penderitaan dia apakah sudah sama dengan penderitaan kita waktu awal kerja. Ini yang kadang-kadang dikompar nih secara nggak sadar gitu ya. Nah ini yang harus kita hindari karena memang situasinya berbeda. Di adik yang sekarang bekerja itu, tuntutannya menjadi sangat berbeda. Mereka sangat dituntut jauh lebih dinamis daripada kita, gitu ya. Kalau zaman kita dulu, karena kita juga belum ada internet, lingkungan fokus kita juga lebih mudah, gitu, untuk bisa fokus kerja. Karena tidak ada halang rintang ya kan, kita nggak mainan handphone dan sebagainya. Tapi kalau adik-adik sekarang, karena mereka bahkan bisa bekerja 24 jam karena mereka perlu dihubungin. Handphone sekarang bisa dipegang semua orang. Kalau zaman dulu belum ada handphone. Ini menjadi tantangan sendiri buat adik-adik Gen Z. Jadi sebenarnya sama kok. Kita kalau ngelihat Gen Z sama ngelihat kita itu sebenarnya sama. Karena mereka sama-sama masih belajar. Kita ngomongkan kemampuan adaptasi dan belajarnya itu pasti membuat tidak nyaman. Dan kita perlu memvalidasi sebagai kakak. Kita perlu memvalidasi kalau apa yang dialami adik kita, perasaan itu wajar. Bukan membenarkan ya, tapi mewajarkan kalau dia punya, real punya perasaan itu.
0: Betul.

0: Karena kita sering membandingkan behind the scene kehidupan kita dengan highlight kehidupan orang lain. Kita ngelihat teman dapat promosi, tapi kita nggak ngelihat nih prosesnya, kesempatannya, kondisi organisasinya, gitu ya. Jadi saya sih nyaraninnya adalah pertama, ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita ubah pertanyaannya. Jangan tanya, kenapa dia udah sejauh itu sementara saya belum. Ini adalah yang bandingkan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, apa yang bisa saya pelajari dari perjalanannya dia. Jadi bukan kita sinisism gitu ya, cara membuat pertanyaannya itu, ya untuk diri kita itu jangan kita ke arah sinis atau ke arah iri, enggak, tapi apa nih yang bisa saya pelajari dari perjalanan dia? Kok dia bisa sampai di level itu sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita buat juga ukuran keberhasilan kita. Tiap orang punya level keberhasilan yang tidak sama. Kita buat ukuran keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Yang mungkin juga berbeda. Level keberhasilan kita dan juga teman kita walaupun dengan profesi yang sama bisa jadi berbeda. Ada beberapa orang yang mungkin teman-teman atau Mas Arga bisa lihat. Ada beberapa orang yang level keberhasilannya adalah dia tidak perlu naik. Dia hanya perlu ada di kondisi stabil dalam pekerjaan, sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaannya di luar. Misalnya, dia dengan kehidupan keluarganya, atau mungkin dia punya usaha di luar, gitu kan. Activity-activity lain di luar. Gak apa-apa kok saya di posisi yang sama, gitu kan. Ada,
1: betul.
0: Nah, itu kita harus bikin dulu ukuran keberhasilan kita sendiri. Dan itu bukan dengan kita melihat gaji, kita ngelihat posisi, bukan itu, tapi tentang kompetensi kita. Misal, 6 bulan lalu saya belum bisa nih, misalnya untuk ngomong di depan umum. Untuk pitching proposal saya belum bisa nih, gitu kan. And then, sekarang saya sudah bisa. Nah, ini adalah
1: Small win
0: perkembangan,
1: ya, Bu.
0: progress. Yes, ini adalah keberhasilan kita. Oke, target saya dalam jangka waktu dekat apa nih? Gitu. Nah, itu stepping-stepping itu milestone itulah yang harus kita ciptakan gitu. Dan yang ketiga, kembali lagi ke trajektorinya, bukan timelinenya. Jadi karir itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat ada di posisi itu, tapi yang penting adalah apakah kita sudah bergerak menuju arah yang memang kita mau atau tidak. Itu yang juga menjadi penting. Jadi ketika teman lain lebih sukses, kita nggak perlu mematikan rasa iri atau merasa bersalah karena merasa iri. Justru kita bisa memakainya sebagai informasi apa sih yang sebenarnya saya inginkan. Karena terkadang yang bikin kita merasa tertinggal itu bukan karena kita salah jalan ya, tapi karena kita menggunakan peta perjalanan karir orang lain untuk mengukur perjalanan kita sendiri. Gitu.
1: Betul, baik. Nah, Bu Gama, di akhir perbincangan kita pada malam hari ini mengenai first job, first shock, ketika ekspektasi Gen Z ketemu realita di dunia kerja. Apalagi nih yang mau dipesankan kepada adik-adik kita, khususnya Gen Z yang baru saja mungkin menjalani realita dalam pekerjaan begitu ya, agar terhindar tadi berbagai hal, misalnya gangguan kesehatan mental utamanya yang mereka bisa hadapi ini. Monggo, silakan Bu Gama.
0: Baik. Buat teman-teman yang mungkin baru saat ini mengalami pekerjaan pertama, first job gitu ya, mungkin nggak selalu seperti yang kita bayangkan. Kita bisa ngerasa capek, ngerasa stres, kecewa, bahkan mungkin bertanya-tanya. Jangan-jangan saya salah nih milih pekerjaan. Tapi yang perlu teman-teman ingat, pekerjaan pertama itu bukan ujian untuk membuktikan apakah kita hebat atau tidak. Tapi pekerjaan pertama itu adalah salah satu tempat kita bisa belajar untuk mengenali diri, membangun kompetensi, belajar beradaptasi, dan memahami seperti apa dunia kerja yang ingin kita jalani. Jadi jangan terlalu cepat untuk membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Jangan merasa tertinggal cuma karena teman kita lebih dulu mendapatkan jabatan ataupun gaji ataupun pencapaian tertentu yang kita mau. Setiap orang punya timeline dan juga konteks yang berbeda. Dan ketika teman-teman menghadapi tekanan, jangan cuma bilang apakah saya cukup kuat, am I strong enough, tapi tanyakan juga apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya komunikasikan, apa yang bisa saya ubah, dan kapan saya perlu minta bantuan. Karena menjadi profesional itu bukan berarti nggak pernah lelah, nggak pernah capek, nggak pernah stres, nggak pernah salah.

0: Jadi profesional berarti kita belajar merespon semua itu dengan lebih matang. Jadi untuk yang baru mulai karir, nggak apa-apa kok kalau pekerjaan pertama nggak seindah ekspektasi. Anda nggak sedang tertinggal, Anda sedang bertumbuh. Jadi satu hal yang bisa kita pelajari dan bawa pulang dari pekerjaan saya hari ini itu apa? Gitu ya. Pekerjaan pertama nggak harus sempurna. Yang penting jangan sampai kita hanya mendapatkan gaji dari pekerjaan pertama, tapi bawalah pulang juga kompetensi, pengalaman, dan pemahaman tentang diri sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik. Thank you. Terima kasih banyak Bu Gama untuk waktunya malam hari ini. Lain waktu kita sambung kembali ya, bincang-bincang bersama Persatu RRI malam ya. Ibu. Salam sehat, selamat beraktivitas dan juga beristirahat. Assalamualaikum Bu Gama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama Ibu Gama Rahmita Yureka Hakim, MPSI Psikolog ya. First job, first shop ketika ekspektasi Gen Z ketemu realita di dunia kerja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Ibu Gama bisa menjadi bekal kita ya, utamanya para orang tua memberikan nasihat kepada adik-adik kita generasi Z atau para kakak begitu ya, memberikan pendampingan kepada adik-adik kita generasi Z yang baru saja memasuki dunia pekerjaan begitu. Ketika mungkin ada kagetnya, ada stresnya, ada burnoutnya, ada beberapa hal penting tadi yang bisa dipesankan untuk adik-adik kita sesuai dengan apa yang kita perbincangkan bersama Ibu Gama Rahmita Yureka Hakim tadi. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, pendengar. Kita jumpa dalam obrolan psikologi edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kali ini kami akan temani dalam ruang rindu nada islami. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, sembari nanti kami putarkan pendengar paket-paket yang berkaitan dengan jazirah ilmu keislaman begitu ya. Untuk menambah, untuk kemudian memperkaya pengetahuan kita seputar agama Islam. Oleh karena itu, pastikan tetap Anda bersama kami memantau Pro 1 RRI Malang di kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kami hadirkan ruang rindu nada islami untuk Anda.
1: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih kami temani dengan single-single religi dalam ruang rindu nada islami hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. 4 lagu religi telah mengudara untuk Anda. Sembari kami juga hadirkan paket-paket yang bisa menambah ilmu agama Islam untuk kita semua umat Islam yang ada di wilayah Malang Raya. Kali ini, pendengar, dalam rangkaian ruang rindu nada islami, kami akan hadirkan paket Jazirah Ilmu. Kita akan berbincang soal Yusa bin Nun, nabi yang mampu menghentikan waktu. Bagaimana kisah beliau? Apa hikmah yang dapat kita petik dari kisah beliau, pendengar? Mari kita dengarkan bersama Jazirah Ilmu. Kali ini kami akan punya kisah, yaitu Yusa bin Nun, nabi yang mampu menghentikan waktu. Selamat mendengarkan.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti kisah-kisah Islam dalam Hasanah Islam dari Pro 1 RRI Malang yang didukung oleh kanal YouTube Jazirah Ilmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang sejarah kehidupan, tidak pernah yang namanya waktu itu berhenti. Pastilah terus berputar mau bagaimanapun kondisinya. Namun, hanya ada satu orang yang bisa menghentikan waktu. Tentunya semua keajaiban ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut adalah Nabiullah Yusha ibn Nun. Yusha bin Nun adalah salah satu murid dari Nabi Musa alaihissalam. Yang dimuliakan Allah, hingga Yusha ini diangkat menjadi seorang nabi. Tentunya jika ia memiliki hukum kait dengan Nabi Musa, maka Yusha ini adalah nabi untuk golongan kaum Bani Israel. Di dalam bahasa Arab kita kenal dengan Yusha. Namun di dalam agama Nasrani dan Yahudi, mereka menyebutnya Yosua atau Joshua. Pernah diriwayatkan di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi bahwasanya Yusha ini pernah mendampingi Musa ketika hendak bertemu dengan Nabiullah Khidir. Dan kisah ini ma'ruf diceritakan karena bersumber dari Al-Quran. Tatkala ketika Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, maka estafet kepemimpinan untuk kaum Bani Israel dipegang oleh Nabi Yusha alaihissalam. Untuk kisah Nabi Musa dan Harun sudah pernah kita bahas lengkap di video sebelumnya. Untuk sesi kali ini kita hanya akan berfokus kepada kisahnya Nabi Yusha alaihissalam saja. Kalau di kisah sebelumnya, Nabi Musa dan Harun ini ditugaskan oleh Allah untuk menjadi pemimpin Bani Israel dengan misi berjihad. Berjihad untuk memperebutkan wilayah Palestina. Nah, setelah keduanya wafat, misi jihad ini dilanjutkan oleh Nabiullah Yusha. Jadi di sini dikisahkan Nabi Yusha ini memimpin Bani Israel perang kepada kaum atau kabilah yang ada di Baitul Maqdis atau Palestina dengan maksud untuk merebut wilayah Yerusalem. Ketika itu ada beberapa kabilah yang menempati di Baitul Maqdis ini, yang mayoritas adalah kabilah dari Kan'aniun. Pada suatu hari, ketika akan berperang, Nabi Yusha ini mulai mengumpulkan orang-orang dari Bani Israel untuk berperang dengan Yerusalem. Dikumpulkanlah semua pemuda dan laki-laki ketika itu. Kemudian Nabi Yusha ini mengultimatum mereka yang isinya, pertama, bila mana ada seorang pemuda yang baru saja menikah dan hendak menikmati malam pertama dengan istrinya, maka mundurlah dan pulanglah kalian, jangan ikut berperang. Yang kedua, jika ada seorang laki-laki yang sedang membangun rumah untuk keluarganya dan ia sedang menunggu penyelesaiannya, maksudnya belum menutup atap rumahnya sehingga keluarganya tidak jelas tinggal di mana, maka jangan ikut jihad. Yang terakhir, yang ketiga, jika ada seorang yang telah membeli kambing atau unta yang sedang hamil dan dia sedang menunggu kelahirannya, maka jangan ikut jihad, karena ini akan kepikiran ketika hendak perang. Hingga pada akhirnya, tersisalah orang-orang yang siap berperang ini, yang di luar dari persyaratan Nabi Yusha tadi. Dan berjalanlah Nabi Yusha dan pasukannya ini menuju Yerusalem. Sebelumnya, Nabi Yusha mengutus seseorang yang bertugas untuk memata-matai masyarakat Yerusalem. Orang ini diutus demi mendapatkan informasi mengenai sebanyak-banyaknya dari kota itu. Nah, dari mata-mata ini didapatkan kabar bahwa Orang-orang Yerusalem ini sangat takut dengan kaum Bani Israel karena ada banyak kabar yang tersebar di masyarakat Yerusalem, kabar mengenai terbelahnya lautan oleh mukjizat Nabi Musa, sehingga ketika itu kaum Bani Israel ini bisa menyeberanginya. Kemudian masih banyak mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang mereka dengar melalui mulut ke mulut. Jadi masyarakat di sana berspekulasi bahwa kaum Bani Israel ini adalah kaum yang dilindungi Tuhannya dan dikenal dengan orang-orang sakti. Nah, mengetahui hal ini, orang-orang Bani Israel pun semakin percaya diri untuk menyerang dan merebut kota Yerusalem. Maka akhirnya berangkatlah pasukan Bani Israel ini yang dipimpin oleh Nabi Yosua. Tatkala ketika mereka sudah berjalan jauh dari daerah tempat tinggalnya dan hampir sampai di gerbang kota Yerusalem, ketika itu sudah mulai sore, sudah lewat waktu asar. Jadi pasukan dari Bani Israel mulai menerobos masuk pintu gerbang Yerusalem, maka terjadilah perang antara Bani Israel dan penduduk Yerusalem. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, setelah beberapa jam berperang, waktu sudah mulai menunjukkan mau maghrib, artinya langit sudah mau gelap. Nah, ketika itu bila mana masuk waktu maghrib, maka hari pun dianggap sudah berganti. Yang tadinya hari Jumat menjadi hari Sabtu. Ada semacam tradisi atau peraturan bahwasanya kaum Bani Israel dilarang berperang di hari Sabtu. Jadi waktu sudah mau masuk maghrib, maka perang akan dihentikan dan dilanjutkan hari Minggu. Maka kedua belah pihak ketika itu belum bisa ditentukan siapa pemenangnya bila mana perang tersebut dipending. Karena hal ini, Nabi Yosua berdoa kepada Allah untuk menahan matahari sampai pertempurannya ini dimenangkannya. Nabi Yosua menunjukkan mukjizatnya, dia menunjuk kepada matahari dan berkata, "Kamu diperintahkan Allah, aku juga diperintahkan Allah. Jangan bergerak dulu sampai perang ini menang." Setelah itu matahari pun berhenti, dan ini kondisinya benar-benar matahari berhenti sampai perang dimenangkan Bani Israel. Bayangkan teman-teman, selama ini matahari selalu on time, selalu tepat waktu apabila terbit maupun tenggelam. Namun atas izin Allah, ketika itu matahari ditahan untuk Nabi Yosua, karena Allah ingin memuliakan hambanya ini. Dan ini juga pernah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya matahari itu tidak pernah ditahan kecuali untuk Nabi Yosua alaihissalam. Setelah perang usai, maka Yerusalem jatuh ke tangan Bani Israel yang dipimpin Nabi Yosua. Dan Allah perintahkan Bani Israel untuk memasuki Yerusalem. Allah perintahkan, "Masuklah kalian dengan sujud." Maksudnya di sini adalah dengan menundukkan kepala atau dengan posisi ruku. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya kaum Bani Israel ini adalah orang-orang yang keras kepala dan senantiasa bersikap kurang ajar terhadap Allah dan kepada nabinya. Diperintahkan masuk dengan menundukkan kepala, ini malahan mereka masuk dengan posisi berbalik atau posisi membelakangi. Padahal Allah kurang apa coba? Sudah dikasih kemenangan, sudah ditampakkan mukjizat, tapi masih saja mereka ini mungkar kepada Allah dan nabinya. Masya Allah, ini sungguh kaum yang merugi. Bukan hanya itu saja, disuruh masuk ke Yerusalem dengan menyebutkan hitoh atau yang artinya "Ya Allah ampunilah aku." Malah kata-katanya dipelesetkan menjadi hintoh, yang artinya "Ya Allah berikanlah makanan." Disuruh minta ampun, ini malah minta makanan. Mereka sudah dimenangkan, tinggal masuk saja masih kurang ajar coba. Maka akhirnya Bani Israel ini tinggal di Yerusalem dan Baitul Maqdis sejak saat itu, yang dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Yosua ibn Nun. Oke, jadi itulah cerita tentang kisah Nabi Yosua ibn Nun. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan kisah-kisah Islam dalam Hasanah Islam dari Pro 1 RRI Malang yang didukung oleh kanal YouTube Jazirah Ilmu.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini.
2: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Malik and the Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya.
3: Amin.
7: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Lembaran terindah saat ini, usiamu bertambah.
9: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadits Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tertu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalib terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalib yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah.

ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.

0: saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, masih dalam rangkaian Malang Malam ini, kali ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, menemani istirahat malam Anda, kami putarkan lagu-lagu mancanegara Everlasting untuk Anda semua. Jikalau Anda malam hari ini juga masih mobile ya, menuntaskan agenda pada hari ini, masih ada aktivitas yang harus dikerjakan hingga menjelang larut malam nanti, tenang pendengar, kami temani dengan lagu-lagu Everlasting mancanegara, mudah-mudahan dapat menambah semangat Anda pada malam hari ini, menuntaskan semua agenda yang harus diselesaikan pada hari ini juga. Saya Arga Saputra juga terus temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Kami segenap kerabat kerja dari program Satu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Malang, mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari Candi Pahun 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda di malam pagi ini untuk edisi hari Jumat 25 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di malam pagi ini untuk

0: Dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan Malang pagi ini akan dilanjutkan dengan warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti dialog interaktif Malang Menyapa yang akan membahas tentang membangun ketahanan pangan di tengah alih fungsi lahan bersama dengan Guru Besar Program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Profesor Doktor Insinyur Indah Prihatini, MPIPU, yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda dan dilanjutkan dengan program Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayoga yang akan menemani Anda di Malang pagi ini.
1: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi...
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi edisi kali ini ya, berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Edisi Jumat 25 September 2026, saya Ani Purnama menemani Anda. Acara ini pendengar disiarkan dari Pro1 RRI Sumenep, diikuti oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, Stasiun Produksi Sampang, Tuban, dan Kediri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pagi yang masih Allah beri, nikmat sehat dan nikmat sempat di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dan juga pemirsa, pagi ini kita tidak hanya membahas sebuah ibadah, namun kita akan membahas tentang cermin. Ya, jujur saja kita sering bercermin untuk merapikan wajah begitu ya, tetapi seringkali lupa bercermin untuk merapikan hidup. Padahal cermin paling jujur dari kehidupan kita ini adalah sholat kita. Jika sholat kita tenang, maka hidup kita akan tenang. Jika sholat kita dijaga, maka Allah akan menjaga hidup kita. Jika sholat kita berantakan, jangan heran kalau hidup pun terasa berantakan. Maka topik kita di Mutiara Pagi hari ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, tentang sholatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Mari kita belajar bersama bagaimana memperbaiki cermin itu dan supaya pantulan hidup kita pun juga menjadi indah. Pagi ini bersama Ustazah Afiyah Syafiana Sulha MPD, beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustazah Afiyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, jumpa kembali. Ustazah sehat, tetap semangat Ustazah.
4: Alhamdulillah sehat, insyaallah.
3: Alhamdulillah, baik. Pagi ini kita berjumpa di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Dan kita akan membahas tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Silakan Ustazah sebagai mukadimah.
4: Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. اللهم افتح لنا

0: Futuhil Arifin Amma Ba'd. Baik, yang saya hormati seluruh para pemirsa yang mendengarkan maupun yang bergabung di via YouTube seluruh kabupaten di Jawa Timur, yang insya Allah Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita pagi hari ini untuk bisa melanjutkan hidup kita. Fa insya Allah semoga Allah selalu memberikan lindungannya pada kita semua. Allah ridhoi setiap aktivitas kita, dan insya Allah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah pada kita semua. Sehingga Alhamdulillah pada pagi hari ini, bertepatan pada hari Jumat yang penuh dengan barokah, kita memulai aktivitas insya Allah yang penuh dengan manfaat, dan insya Allah umur kita menjadi umur yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah semua kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat kelak fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam tema pada pagi hari ini tentang salatmu cerminan hidupmu, sempurnakan maka Allah akan mudahkan. Insyaallah. Masya Allah. Jadi kita ketahui bahwa salat kita adalah cermin hidup kita. Bagaimana, apakah salat kita adalah salat yang bisa menjadikan prioritas dalam kehidupan kita? Ketika dalam kehidupan kita salat menjadi prioritas kita, maka fa insya Allah Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita? Kita lihat pada salat kita. Ketika salat kita sudah kita sempurnakan, kita lakukan rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang menjadi keabsahan dalam salat itu sendiri kita lakukan. Kemudian dalam batin kita juga hadir dalam salat tersebut, maka fa insyaallah dari situlah kita menyelesaikan salat, dan selesai dari salat kita penuh menjadi manusia yang penuh dengan ketenangan, manusia yang memiliki hati yang seluas samudra, seluas-luasnya. Jadi yang dikatakan bahwa sholatmu adalah cerminan hidupmu, maka bagaimana kita bisa memprioritaskan sholat kita? Fa insya Allah, maka Allah akan permudah segala urusan-urusan kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam definisi menurut bahasa Arab, salatun yang artinya diambil dari lafadz wasala yang artinya adalah terkoneksi, adanya hubungan antara makhluk kepada sang pencipta. Jadi memang salat adalah tempat bagaimana kita menyambungkan koneksi kita kepada sang pencipta kita, yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam definisi yang lain disampaikan bahwa as-salatu dalam arti bahasa adalah doa, yaitu doa. Jadi yang ada dalam ibadah salat kita dari awal sampai akhir itu adalah ungkapan-ungkapan doa. Dikatakan waqila ad-du'a'u bi khairin, doa yang khusus untuk kebaikan-kebaikan. Menurut arti bahasa, sedangkan menurut arti syarat yang dikatakan dengan as-salat aqwalun wa af'alun muqtatahatun bittakbir muqtatamatun bittaslim. Yang dikatakan salat menurut arti syarat adalah ucapan-ucapan, kemudian gerakan-gerakan af'alun yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi dari salat. Kemudian dalam Al-Qur'an disampaikan wa aqimish sholata lidzikri, tunaikan salat. Apa fungsi dari salat itu? Lidzikri, untuk mengingatku. Allah menyampaikan. Dari situ kita dalam hidup kita 24 jam, ya, kita melakukan sholat 5 waktu dalam jam 24 jam tadi, kita memiliki banyak urusan dunia. Tapi 5 waktu itu tadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ingat dan memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dalam ayat yang lain disampaikan, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ketika kalian sudah selesai melakukan sholat, maka apa asar pengaruh dari kita setelah melakukan sholat dengan sempurna? Maka kita akan selalu merasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan insya Allah kita mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu tadi disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian ibadah sholat adalah ibadah yang sangat spesial, yang mana Allah memberikan secara langsung kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu ibadah sholat. Maka kemudian ada keistimewaan lain juga, yang diantaranya bahwa dalam ceritanya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, beliau lahir di desa Ghifar. Dari Al-Ghifari ini nama sebuah desa. Kemudian ternyata di desa itu semuanya adalah orang-orang yang suka membegal, orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Tapi ternyata ketika dia masuk Islam, mereka masuk Islam, kemudian dia menaikkan ibadah sholat, maka Allah menjadikan mereka semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka dikatakan dalam Al-Quran bahwa as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhi dari segala keburukan, dari segala kemungkaran. Itu adalah eksistensi atau tujuan kita melakukan sholat. Orang-orang yang telah melakukan sholat dengan kesempurnaannya, maka insya Allah ketika dia sedang melakukan sholat, maka dia akan insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam riwayat disampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, lakukan atau amalkan di urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, sedangkan lakukan atau amalkan untuk akhiratmu sebagaimana kamu besok akan meninggal dunia. Jadi ketika kita sholat, bagaimana kita meyakini bahwa umur kita tidak panjang, bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Ketika kita meyakini bahwa ini adalah sholat terakhir kita, maka pasti yang kita lakukan, kita akan menyempurnakan ibadah sholat kita dengan sungguh sempurna. Kita akan melakukan sholat itu dengan begitu khusyuk, karena kita menyadari, ya, meyakini dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan pada saat itu adalah ibadah terakhir kita. Itu yang tip yang pertama tentang bagaimana kita bisa menghadirkan sholat khusyuk dalam sholat kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disampaikan bahwa Al-Qur'an menyampaikan wa aqimish sholata tarafay an-nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Bahwa segala kebaikan-kebaikan salat-salat yang kita lakukan itu mampu menghilangkan keburukan-keburukan. Begitu juga dalam gerakan-gerakan salat itu sendiri, ketika kita mengangkat kedua tangan kita seraya kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memasrahkan seluruh urusan dunia kita, memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allahu Akbar, kepada Zat yang Maha Besar, kepada Zat yang Maha Agung. Itu adalah filosofi bahwa kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan tangan kita bersedekap, ya. Bersedekap tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas, yang artinya bahwa perkara buruk ditutup dengan perkara baik. Itu filosofi dari setiap gerakan-gerakan yang tadi yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian bersedekap, yang mana tangan kiri ada di bawah dan tangan kanan ada di atas. Kemudian as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana pondasi suatu rumah ketika tidak ada tiangnya pasti akan roboh. Dalam seruan juga azan disampaikan, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, marilah lakukan salat. Maka ketika kita sudah melakukan salat, pasti kita akan mendapatkan kemenangan itu sendiri, pasti kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana ketika seorang hamba membaca suratul Fatihah, Allah langsung menjawab bacaan dari hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian Allah menjawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antara aku dan antara hambaku. Maka setiap apa yang dipinta oleh hambaku, maka akan aku berikan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hambanya yang benar-benar hadir dalam sholatnya. Baik, insya Allah semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa melakukan ibadah sholat kita dengan sempurna, sehingga apa, insya Allah kita diberikan kehidupan yang tenang dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga ada ayat lain yang mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita ingin meminta pertolongan kepada meminta pertolongan atas segala urusan kita, atas segala apa yang menjadi hal yang sulit bagi kita, maka yang dikatakan as-sabru yang pertama, terimalah. Kemudian yang kedua as-shalah, lakukan salat seperti itu. Baik, mungkin itu mukaddimah dari Mutiara Pagi pada hari itu. Hari ini semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Afiyah. Dan pagi ini pendengar Pro 1 se-Jawa Timur, saya undang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Sumenep di 0328-665-396, 0328-662-317, atau di seluler 0811-334-5101. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Sudah ada yang bergabung, Ustazah, saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, dengan
2: Mbak,
1: dengan
2: Mbak
1: Ani.
2: Ani.
1: Ya, betul, Bapak.
2: Ani, ya, salam
1: dengan,
2: kenal dan salam sehat ya.
1: Dengan siapa ini, Bapak, di mana?
2: Saya perlu kenalkan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama ya. Saya Ahmad Abdullah dari Arjasa Jember, Jawa Timur.
1: Dari Jember,
2: Indonesia Raya.
1: Jawa Timur, Pak Ahmad Abdullah, silakan Bapak.
2: Ya, sehat. Sehat.
1: Ya, alhamdulillah, baik.
2: Doa restu, doa barokah dari semua elemen masyarakat Jawa Timur, khususnya
1: baik,
2: dan umumnya Indonesia Raya.
1: Iya, terima kasih Bapak Abdullah. Ini topiknya tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka
2: ya,
1: Allah
2: betul,
1: mudahkan.
2: Betul.
1: Silakan Bapak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah, Ibu Ustazah apa?
1: Afia, Ustazah Afia.
2: Ibu Ustazah Alfia.
1: Ya.
2: Mohon maaf. Salam kenal dan salam sehat selalu. Salam hormat takzim.
0: Ya, Bapak.
2: Pendengar-pendengar Pro 1 RRI Sejawa Timur.
1: Silakan
2: salam
1: Bapak.
2: Sehat semuanya. Ya.
1: Silakan Bapak. Jadi, pertanyaannya.
2: Pertanyaannya. Mengapa itu ya hati dilebih didahulukan ya? Kalau sholatnya mapan, puasanya mapan ya, zakatnya sudah mapan ya, sedekahnya sudah mapan. Mengapa itu kalau hatinya busuk, mengapa itu masih dikurangi? Nah, cukupkah kita beramal baik, pokok beramal beramal banyak amal gitu ya? Itu otomatis masuk surga. Mohon pencerahannya.
1: Baik, terima kasih Bapak Abdullah. Sehat selalu
2: di zaman
1: Pak.
2: Era global ini carut marut dengan adanya modern ini.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Ya.
2: Salam
1: terima
2: sehat
1: kasih,
2: dan
1: Bapak.
2: Salam kilau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama langsung dengan semangat yang membara nih Ustazah. Baik, kenapa hati menjadi sangat penting Ustazah? Silahkan.
0: Masya Allah, baik. Luar biasa ya, jadi Pak Abdullah yang ada di Arjasa Jember ya. Semoga selalu berikan kesehatan.
1: Amin.
0: Jadi memang hati itu adalah suatu yang penting dalam kita, dalam tubuh kita. Ketika hati itu bersih, ida soluhat soluha jasadu, maka baik seluruh jasadnya, dikatakan bahwa orang-orang, Al-Quran menyampaikan orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang datang dengan membawa hati yang selamat, qalbin salim, hati yang selamat itu tadi. Jadi memang dari rangkaian-rangkaian ibadah kita yang kita lakukan ya, dari banyaknya misal amal, tapi na'udzubillah min dzalik, kita lupa menjaga hati kita, kita lupa membersihkan hati kita, maka itu tidak ada artinya. Ya, jadi yang dikatakan bahwa penyakit hati, yang artinya yang dikatakan penyakit hati misal sombong, itu bisa merusak seluruh amal-amal kita yang kita lakukan. Karena kita masuk ke surganya Allah, bukan karena amal yang kita lakukan, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadah kita adalah usaha kita untuk terus menjadi seorang hamba yang rabbani, seorang hamba yang menjalankan setiap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cukup hanya membersihkan hati tanpa melakukan amal-amal juga. Jadi dua-duanya harus sejalan. Yang mana dia melakukan ibadah fisik, ya, melakukan perintah Allah, itulah yang disebut dengan al-Islam wal ihsan. Jadi tidak bisa dilepaskan. Islam, melakukan aqimis salata, melakukan salat, kemudian asya, melakukan puasa. Kemudian jangan lupa ihsan, yaitu membenarkan hati kita semata-mata bahwa kita melakukan amal kita semata-mata ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia atau merasa lebih baik daripada manusia. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah, dan Bapak Ahmad Abdullah di Jember sudah dijawab ya oleh Ustazah. Kembali ada pendengar yang bergabung. Ya. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
3: Iya.
1: Oh iya. Dengan ya, Abah Suni
3: ya.
1: Di Mandala Rubaru, Sumenep. Silakan, Abah Suni.
3: Ini bersama Ustazah siapa ya?
1: Ustazah Afiyah.
3: Iya. Ya. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini materinya tentang masalah sholat pakai bahasa Madura Bisawas.
1: Oh ya, boleh. Nanti kita terjemahkan.
3: Saya sholat Kak Dinto, mitrot dua kota Bani. Ika itu doa mana bi metode istilah pilun mah susun kadinta. Artinya saya tak ngerti. Saya pun asolat tu imanutin paman tarokah posada matin kadinta. Pas saya rabisa orang saya ni kersolat kadinta. Termasuk orang saya makujur agama kebu kujur kadinta. Jangan penjelasan kalaban detil kadinta kadinta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih terjemahannya adalah katanya kalau orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti orang yang merobohkan tiang agama. Maksudnya merobohkan ini seperti apa, Ustazah? Silakan.
0: Masya Allah, baik, terima kasih. Jadi memang tadi disampaikan tentang ta'rif ya. Ta'rif as-sholat tadi kami sampaikan bahwa ta'rif itu, arti dari sholat itu ada dua, menurut bahasa dan menurut syara. Kalau bahasa memang ad-du'a'u, sedangkan syara tadi yang disebutkan af'alun makhsusatun, gerakan-gerakan yang khusus yang memang sudah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sholu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Kemudian tadi disampaikan tentang al-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, maka dia akan menghancurkan agama itu sendiri ya. Sebenarnya ya disampaikan bahwa tadi bahwa al-Islam, Islam itu apa? Islam itu ya aqimus shalah, menunaikan salat. Seorang yang mengaku Islam, maka dia wajib menunaikan sholatnya. Nah, ketika dia tidak menunaikan sholatnya, maka dia sudah tidak melakukan kewajibannya. Maka ketika dia sudah tidak melakukan kewajibannya, maka dia tidak dianggap menjadi orang yang Islam, karena sudah tidak melakukan sholat. Bahkan kalau di dalam hatinya sudah mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, bisa-bisa jadi musyrik itu sendiri.
1: Na'udzubillah ya.
0: Na'udzubillahi min dzalik. Jadi memang bagaimana tadi saya sampaikan juga bahwa sholat ini adalah pondasi kita. Pondasi kita. Ketika kita melakukan sholat, maka fa insya Allah kita akan menjadi seorang yang kuat dari segi benteng, dari segala urusan-urusan duniawi kita. Ketika kita sholat, maka kita selesai sholat, kita berubah menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, berubah menjadi pribadi yang lebih tenang lagi dari sholat itu sendiri. Sebenarnya sholatnya kita atau tidak sholatnya kita itu tidak merendahkan dari agama Islam sendiri. Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang hak itu sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak melakukan sholat kita, maka ya agama, maka perintah agama kita sudah tidak kita tunaikan, maka tentunya itu akan apa melemahkan diri kita itu sendiri. Yang pertama karena kewajiban, maka dosa yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kita ya itu tadi, kita tidak akan merasa tenang dalam hidup ini. Karena sebenarnya emang kita hidup ya inginnya adalah selain berada dalam kenyamanan, kita memiliki hati yang tenang. Seperti dari sholat itu sendiri, kita insya Allah akan mendapati hati yang sakinah, hati yang tenang.
1: Baik, ya terima kasih ya Mbak Suni di Rubaru ya sudah bergabung, itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan kembali saya mengundang Anda pendengar se-Jawa Timur yang akan bergabung pagi ini di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Sholatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ya, dengan siapa di mana Pak?
4: Dari Mas Rendra di Jember.
1: Oh, Mas Rendra di Jember. Monggo, silakan dengan Ustazah Afiyah.
4: Assalamualaikum, Ustazah Afiyah.
1: Waalaikumsalam.
4: Yang saya dengar kan gini, terkadang itu pas ketika mendekati azan itu kan biasanya kan sholatnya kan ditunda. Nah, di sini kan ada ya, pas mendekat misalkan azan asar, seharusnya kan jam 5, jam 3. Lah di sini tuh berkumandang di musala yang kecil ini, kadang 4:30. Lah, itu terkadang sholatnya keburu-buru. Lah, menyikapi hal kayak gitu, lantas yang harus kita lakukan tuh apa dari situ? Kan soalnya kan, kalau menurut saya, jam 4:30 kan mendekati dengan maghrib.
1: Iya. Yeah.
4: Lah, terus yang harus kita lakukan tuh apa? Yang saya tanyakan gitu aja.
1: Baik, terima kasih Mas Rendra dari Jember. Monggo, waalaikumsalam. Silakan Ustazah Afiyah.
0: Baik, terima kasih Mas Rendra ya dari Jember, masya Allah. Jadi memang bagaimana ketika kita sholat? Karena memang waktu-waktu sholat itu terbagi, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, dan ada waktu yang haram digunakan. Ada makruh, waktu makruh. Lah, waktu fadilah salat yang dilakukan di awal waktu. Jadi kalau ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari salat itu sendiri, maka lakukan salat di awal waktu. Disebut dengan waktu fadilah. Seperti itu, semakin awal waktu kita melakukan salat, fa insyaallah ketika kita sudah prioritaskan salat kita itu tadi, maka fa insya Allah juga dunia yang akan mengejar kita. Karena kita yang mengejar akhirat. Karena kita yang akan yang memprioritaskan sholat itu sendiri dengan melakukan sholat di awal waktu. Ada juga waktu ikhtiar yang disampaikan, waktu yang masih belum habis waktu sholatnya, itu waktu ikhtiar. Yang tadi disampaikan, misal asar di 4:30, masih ada waktu itu untuk melakukan sholat. Karena adzan maghrib misal jam 5, lima seperempat ya kalau sekarang ya. Bagaimana menyikapi itu ya? Tetap kita harus sempurnakan sholat kita. Jangan kemudian kita malah keburu-keburu, karena dalam salah satu rukun sholat kita itu ada yang namanya tuma'nina. Yang kita harus tuma'nina di situ, harus berdiam diri. Jadi jangan kemudian kita berburu takut ketinggalan mepet, karena 4:30 insya Allah masih luas waktu kita sholat ya. Kita tenangkan sholat kita, kita lakukan dengan penuh tuma'nina ya, karena ada beberapa dalam gerakan-gerakan sholat yang harus disertai dengan tuma'nina itu sendiri. Tapi kalau tuma'nina itu kita tidak lakukan, maka apa yang terjadi? Maka sholat kita yang tidak sah. Nah, tuma'nina itulah yang membantu kita untuk hadir dalam sholat kita itu sendiri. Jadi tuma'nina itu sebenarnya yang memang adalah rukun dari sholat, yang mampu memberikan kepada kita agar sholat kita lebih khusyuk. Seperti itu. Bayangkan kalau seandainya sholat kita cepat ya, saya kira gak mungkin khusyuk kalau seandainya sholatnya cepat seperti itu. Jadi dengan adanya tuma'nina, pelan-pelan kemudian tetap diresapi setiap setiap bacaannya, bacaan Fatihahnya kita resapi ya. Kemudian bacaan-bacaan itu semuanya dibaca dengan baik sehingga tercipta sholat yang sah, maka itu insya Allah akan menjadi sholat yang sempurna seperti itu. Jadi ya, kecuali kalau sudah mepet waktunya, mepet sebentar lagi adzan berkumandang, maka di situ kita yang harus lakukan adalah wajibnya sunnahnya dikesampingkan. Mm-mm. Kalau memang sudah mepet. Tapi kalau masih ada waktu itu setengah lima, insya Allah masih panjang.
1: Masih nutut ya Ustazah?
0: Masih nutut, nutut sekali. Karena sholat kita kan nggak mungkin. 10 menit itu sudah lama sekali untuk kita sholat ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Rendra, itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah ya. Dan Ustazah, ini kembali ke topik kita, di mana sholatmu adalah cermin hidupmu. Sebenarnya apa ini maksudnya Ustazah? Bagaimana sholat itu bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari?
0: Masya Allah, ya baik. Jadi disampaikan kenapa kok menjadi cermin ya? Karena bagaimana sholat kita? Sholat kita seperti apa dalam keseharian kita? Sudah sempurnakah sholat kita? Sudah baikkah sholat kita? Itu akan menjadi cermin hidup kita. Ketika sholat kita baik, ketika kita tunaikan sholat itu dengan baik, benar-benar kita menyadari bahwa sejatinya tadi disampaikan dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sejatinya sholatku, ibadahku, matiku dan hidupku adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita keluar dari salat kita, maka kita akan mendapatkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
1: Insyaallah.
0: Ya, berbeda. Ya itu tadi kalau keburu ya tambah nanti bukan malah mendapat ketenangan dari salat itu sendiri.
1: Cerminnya pecah nanti Ustaz. Baik, sudah ada yang bergabung pagi ini kembali ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
5: Dengan anak buah KDM dengan ini.
1: Dengan anak buah KDM siapa ya, Bapak?
5: Ahmad Irwansyah Fauji Asgar lengkapnya.
1: Oh, Bapak Ahmad Irwansyah dari mana Bapak?
5: Bandung Timur. Bandung Timur.
1: Dari Bandung Timur. Alhamdulillah, ya. Terima kasih.
5: Silakan ngepanjang-panjang Ahmad Irwan aja.
1: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Bapak langsung dengan Ustaz Afia. Ya.
5: Assalamualaikum Ibu Ustadzah yang saya hormati dengan.
1: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah di pagi ini satu anugerah bisa bertemu dengan seorang penyiar cantik dari Kota Sumenep. Sudah cantik dan solehah kayaknya kan.
1: Amin ya Allah. Silakan Bapak pertanyaan.
5: Jadi tentang masalah sholat ya Bu Ustadzah ya. Kan mungkin itu jangankan tidak mengakhiri juga ada termasuk neraka, mungkin termasuk surat Al-Maun ya Bu ya. Ar-ra'at tali kabirin padahal kadialulati padahal diajar seterusnya sih, diantaranya melalaikan sholat dan makan bedah harta anak yatim. Nah, seperti itu kan, seperti itu. Kan tidak sedikit ya Pak ya, ya Bu ya, yang sengaja menyelaikan harta bedah anak yatim. Di sini sedikit ada kasus. Kan ketika ada seorang anak ditinggal sama ibu bapaknya di dalam usia 5 tahun. Itu dia meninggalkanlah sedikit harta bedahnya kan, seperti itu. Nah, dirawat oleh seorang saudaranya. Habiskan hartanya. Ketika sudah dewasa, dia menagih kemana katanya harta benda ibu bapak saya almarhum. Dijawabnya gimana? Kan habisnya waktu mau gedekan, dibesarkan lewat harta, lewat cina, ditinggal orang tua kamu. Nah bagaimana menurut Ibu Ustadzah? Itu termasuk maksiat, penyelewengan atau bagaimana? Sedangkan mungkin setiap ada barangnya, pasti ada hasilnya. Itu kan habis. Sekarang dituntut secara hukum seperti apa? Itu kan jelas kalau dihukum Allah, menjelas itu kan. Nah, dia sekarang menuntut hak orang tua. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustazah tentang menelantarkan anak yatim ya.
0: Oh, insyaallah ya. Ya. Baik. Jadi bagaimana tentang menelantarkan anak yatim itu sendiri ya? Tadi disampaikan dari Bapak siapa tadi?
1: Ahmad Irwan Syah dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung Timur, Masya Allah. Jadi hal itu sangat dilarang ya. Karena memang kita harus berhati-hati dengan harta anak yatim. Seperti itu. Karena memang itu disampaikan bahwa jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Seperti itu. Ya, jadi dari pengaruh sholat kita, ketika kita sudah benar melakukan sholatnya, maka insya Allah kita akan menjauhi segala kemungkaran-kemungkaran. Insya Allah diantaranya itu tadi. Ya, jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Karena apa? Ya karena itu tadi disampaikan, anak yatim itu sudah ditinggal orang tuanya. Ya, dia tidak memiliki orang tua, tapi masih, kenapa kita masih mengambil harta mereka? Mereka adalah orang yang butuh untuk dikasihani, butuh untuk diberikan perhatian, bukan malah untuk ditelantarkan. Bahkan disampaikan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim ha anada. Rasulullah menyampaikan bahwa saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Rasulullah sampai menggunakan isyaratnya dengan dua tangannya, dua telunjuk tangannya. Jadi sedekat itu Rasulullah nanti akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim.
1: Masya Allah.
0: Orang yang mau menjaga anak yatim akan bersama sedekat jari berjajar ini nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
1: Baik, tadi ditanyakan juga hukumnya seperti apa itu, Ustazah?
0: Hukum menelantarkan anak yatim itu tidak diperbolehkan ya. Haram untuk memakan harta anak yatim ya. Harta anak yatim itu jangan sampai kita masuk ke dalam perut kita ya. Itu adalah haram hukumnya.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Pak Ahmad Irwansyah dari Bandung Timur juga terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiah. Dan pendengar Pro 1 Sejawa Timur, juga pemirsa RRI Sumenep.net, Mutiara Pagi Berjaringan segera kembali setelah yang berikut ini.
6: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang disiarkan dari Pro 1 RRI Sumenep, pagi ini juga diikuti oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, Stasiun Produksi Sampang, Tuban, dan juga Kediri. Kita masih membahas tentang sholatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Kembali dengan Ustazah Afiyah Safiyana Sulha MPD, beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Ustazah Afiyah, ya, kembali kita di Mutiara Pagi berjaringan. Dan jika ada pendengar yang akan bergabung di tiga jalur telepon 0328-665-396, 0328-662-317 atau di 0811-334-5101. Baik, Ustazah, sebenarnya ciri-ciri sholat yang belum sempurna itu seperti apa, Ustazah? Ini untuk muhasabah saja begitu.
2: Masya Allah, baik. Terima kasih, Mbak Ani. Jadi memang ya, sempurna berarti kita hadir baik dari lahir maupun batin kita. Karena ketika kita melakukan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya kita lakukan, sudah kita lakukan syarat-syaratnya, maka menurut fikih itu hukumnya adalah sah-sah saja. Meskipun kita mungkin tidak terlalu khusyuk di situ. Tapi yang dimaksud dengan sempurna, kita lakukan sholat itu baik lahir maupun batin, hadir pada sholat itu sendiri. Jadi rukun-rukunnya kita lakukan, syarat-syaratnya itu kita lakukan, kemudian kita sertai dengan hudur, dengan khusyuk di dalam sholat itu sendiri. Meskipun kita tahu ya, manusia itu ya tempatnya lupa dan tempatnya lalai memang manusia seperti itu. Jadi bisa mungkin hanya berapa persen kita ingat ketika kita sholat, ingat kepada Allah ya, yang malah yang sering kita lakukan itu malah yang sering kita malah ingat kepada yang lain. Syariat, selama sholat itu dilakukan, rukun-rukunnya kita penuhi, syarat-syaratnya kita lakukan, syarat sebelum sholat, menutup aurat, dalam keadaan suci dan sebagainya kita lakukan, maka sah sholatnya. Maka yang dinamakan dengan sempurna, selain kita melakukan rukun-rukunnya, kemudian melakukan syarat-syaratnya kita penuhi, dan melakukan sunnah-sunnahnya, semua sunnah kita lakukan dan kita hadirkan hati kita di dalam sholat, maka fa insya Allah itulah yang dinamakan dengan bahwa sholat itu menjadi sholat yang sempurna.
1: Sholat sempurna syaratnya harus husuk ya Ustazah. Tumakninah, itu tipsnya seperti apa nih Ustazah? Karena seringkali kita pada saat sholat, oh iya lupa naruh kunci di mana ya, kompor belum dimatikan, atau seperti apa gitu Ustazah. Tipsnya supaya kita bisa lebih khusyuk lagi, biar tumakninah dalam sholat.
2: Masya Allah, baik. Jadi resapi setiap apa yang kita baca, mungkin ya. Resapi setiap kita baca Al-Fatihah, kita resapi satu ayat demi ayat. Kita fokuskan dalam hati kita, selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa saja ya, karena memang disitulah tempat setan menggoda kita. Makin kita husuk, maka yang diutus juga setannya bukan main-main. Pasti setannya juga adalah paling jago ini. Jadi di situ ketika mungkin kita sempat ingat, maka kembalikan lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi langsung ingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita bisakan juga setiap apa yang kita baca, hati kita mengatakan Allah, Allah, Allah seperti itu. Ketika kita sujud juga ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita resapi. Kemudian ketika at-tahiyat, kita resapi setiap lafaz yang kita juga sampaikan, yang kita baca dalam bacaan sholat tadi. Bahkan tadi juga sempat di notis ya, disampaikan bahwa ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bagaimana biar khusyuk, bahwa sadari, yakini ya, seolah-olah sholat yang kita lakukan pada sholat itu adalah akhir sholat kita dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ketika merasakan, oh ini saya, umur saya setelah sholat ini sudah selesai misalnya, maka pasti kita akan memberikan sholat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya ingin akhir hidup kita adalah akhir yang sempurna.
1: Husnul khotimah. Iya.
2: Iya, betul. Seandainya kita tahu bahwa ajal itu datang kapan, seandainya kita tahu, pasti kita akan benar-benar mempersiapkan itu. Kita pasti akan misal, kalau misal kita tahu ajal itu kita datang sesuai dengan request kita, kita pasti inginnya sholat, kita pasti ingin mati dalam keadaan sholat misal seperti itu. Maka pasti yang kita lakukan akan menyempurnakan sholat itu sendiri.
1: Masya Allah. Baik, ya baik. Ini seperti yang kita bahas hari ini, Ustazah, sempurnakan maka Allah mudahkan. Dan dalam hal apa saja, Ustazah, kemudahan yang akan Allah berikan kalau kita menyempurnakan sholat? Apakah soal rizki, pekerjaan, atau apa ini, Ustazah?
2: Masya Allah, ya semua urusan-urusan kita, urusan duniawi, rizki, pekerjaan kita, ketika kita sudah mintanya kepada zat pengatur rizki, kepada zat yang memudahkan segala urusan, pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita memiliki suatu masalah, suatu harapan atau suatu permohonan, maka apa? As-sabru, sabar, ya. Kemudian yang kedua, as-shalah, jangan tinggalkan sholat. Sholat adalah solusi kita. Dari sholat itu pasti kita, dari selesai sholat kita pasti akan insya Allah mendapatkan hati yang tenang. Karena ya permasalahan, ya ibarat ya dalam cerita ada syekh, ya mengibaratkan ada seseorang mengadu kepada syekhnya, wahai syekh, saya memiliki segudang masalah yang berat menurut saya. Kemudian syekh itu menyuruh orang tersebut untuk mengambil air diletakkan di dalam gelas, kemudian saya itu meletakkan garam ke gelas tersebut. Dan disampaikan oleh syekhnya bahwa bagaimana rasanya, asin syekh, asin luar biasa seperti itu. Kemudian akhirnya diganti lagi sama syekhnya, diperintahkan orang tersebut untuk membuang garam tersebut ke sungai, ya. Kemudian diambillah air lagi, kemudian dicobalah air itu diminumkan lagi kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, segar sekali saya, beda seperti yang tadi. Itu yang menandakan bahwa ketika hati kita lapang, mau sebanyak apa masalah kita, tapi kalau hati kita seluas samudra, diberikan hati yang tenang, itu sudah tidak ada apa-apanya, ya. Kecil insya Allah. Tapi kalau misalnya hati kita sempit, sudah rut, sudah galau dari awal, sudah tidak ada ketenangan di situ, mau masalah ya sekecil apapun itu terasa berat, terasa bebannya luar biasa bagi kita. Dan letak dari kita diberikan keluasan hati, ketenangan, ya dari sholat itu sendiri,
1: dari sholat.
2: Selesai sholat, insya Allah Allah berikan ketenangan kepada kita.
1: Baik, baik Ustazah, ada pendengar kembali yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada yang ketinggalan Abah Suni?
3: Iya ada. Assalamualaikum Ustazah.
1: Iya, waalaikumsalam, silakan.
3: Katanya di dalam sholat harus disertai dengan tuma'nina. Yang dikatakan tuma'nina itu as-sukutu ba'da harakatin. Jadi Abah Suni itu ingin tahu apa yang detil kata-kata sukut itu. Kenapa saya terbuki sukut gak rintah secara setelir epon gak rintah. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah.
2: Baik. Jadi as-sukut diam. Kira-kira seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Jadi ketika dia sudah melakukan bacaan, misal ketika dia ruku, ya ruku hukumnya wajib rukun. Lah, ketika ruku, bacaan di dalam ruku itu sendiri subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu hukumnya sunnah membacanya. Doa itu lah wajibnya adalah tuma'nina. Wajibnya adalah tuma'nina. Maka as-sukutu itu tadi, diam sejenak di situ seperti membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau misal tidak ingin membaca doa dari ruku itu sendiri, karena hukumnya membaca doa yang dalam ruku itu sunnah. Tapi lebih-lebih dibaca doanya, kemudian tuma'nina, akhirnya melanjutkan gerakan selanjutnya. Itu yang disebut dengan tuma'nina.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan pendengar kembali ada yang bergabung, silakan di tiga jalur telepon 08 11 33 45 101, atau di 0328 665 396, 0328 662 317. Baik, Ustazah, sebenarnya apa ini hubungan Oh ya, baik. Sudah ada yang bergabung. Saya pending dulu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tak masuk-masuk ini.
1: Oh iya, silakan Bapak Taufik dari Situbondo. Silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ustazah Afiyah, waalaikumsalam.
4: Ya. Yang saya tanyakan di sini, seberapa lama waktu tumakninah yang dilakukan di tiap-tiap sholat, di tiap-tiap rukuk, sujud, atau di iftitah dan iktidal. Itu aja, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah, seberapa lama waktu untuk diam sejenak dalam tumakninah itu Ustazah?
2: Nah, baik, terima kasih. Tadi sama ya pertanyaannya dengan ya. Di sini saya sampaikan dalam kitab Taqwatu Sadidah yang disampaikan bahwa at-tumakninah tu hiya sukunul a'dha'i fi mahalliha. Diamnya anggota tubuh di tempatnya ketika ruku misalnya, ya, ketika sujud ya, diam sejenak anggota tubuh kita. Bi qadri subhanallah, dengan kira-kira membaca subhanallah. Jadi itu ukuran tumakninah kita. Jadi ketika kita ruku, kita baca doa yang ada dalam ruku, kemudian kita berdiam ya, tadi tumakninah sekira-kira membaca lafaz subhanallah.
1: Oke, okay, baik. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi nih Ustazah, sebenarnya apa hubungannya antara kualitas sholat dengan akhlak kita? Kenapa banyak orang yang rajin sholat tapi dia masih menggibah, masih marah-marah gitu Ustazah? Bagaimana ini?
2: Masya Allah, iya betul. Tadi disampaikan bahwa al-insan ma'alil khata' wa nisyan. Emang manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lalai, itu manusia. Jadi tujuan kita sholat bahwa dijauhkan dari segala perkara-perkara yang keji, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang mungkar. Maka tadi disampaikan dalam ayat Al-Qur'annya, fa idza qadaitum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ketika selesai sholatnya, maka ketika sholat itu sempurna tadi, secara lahirnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian hatinya juga hudur dalam sholat tersebut, maka selesai dari sholat itu, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fadhkurullaha, maka dia ingat pasti kepada Allah, dia takut untuk melakukan dosa. Ya, maka kenapa Islam memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita dalam sholat itu 5 waktu? Ya karena apa? Ya itu tadi, saking banyaknya dosa kita ya. Dari pagi ya, kita juga pernah melakukan misal, ya itu tadi, ghibah, berbicara atau membicarakan orang lain dan sebagainya. Kita sholat duhur, fa insya Allah Allah gugurkan apa dosa-dosa kita. Ya, tetapi kalau itu memang adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hakul adami. Kalau hakul adami tetap harus dipenuhi karena itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tapi ketika sudah bertaubat ya, di duhur, sahur kita insyaallah akan digugurkan salat, akan digugurkan segala dosa-dosa kita. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ada saja kelalaian kita, kita lanjutkan dengan salat asar sampai 5 kali. Bahkan kalau kita lakukan sunnah-sunnahnya ya, lebih ada salat tahajud, ada salat fa insya Allah, maka tadi disampaikan innal hasanat yudhibna sayyiat, maka segala kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan-keburukan kita.
1: Masya Allah. Baik, sebagai penutup ini Ustazah, mohon satu kalimat motivasi untuk kita semua supaya selalu semangat di dalam menyempurnakan sholat supaya Allah memudahkan setiap urusan kita. Silakan Ustazah.
2: Insyaallah, insyaallah. Baik, permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menyempurnakan sholat kita. Insyaallah, ketika kita sempurna sholat kita, maka kehidupan kita juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjalankan sholat kita, maka insyaallah hidup kita akan baik-baik saja. Fa insyaallah selama kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan baik-baik saja. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Afiyah Syafiana Sulha MPD, Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, atas ilmu dan mutiara hikmahnya pagi hari ini Ustazah. Sehat selalu dan tetap semangat ya Ustazah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita diingatkan dengan bijak bahwa jangan sibuk memperbaiki hidup jika sholatnya belum diperbaiki. Karena kunci kemudahan itu bukan di tangan manusia, tetapi di atas sajadah kita sendiri. Sempurnakan wudhunya, sempurnakan waktunya, sempurnakan hatinya, maka insya Allah pasti Allah akan menyempurnakan urusan-urusan kita yang belum selesai. Semoga setelah mutiara pagi ini, langkah kita lebih ringan menuju sajadah dan hati kita lebih rindu untuk bersujud. Dari Studio Net RRI Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur kali ini. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tertu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

0: memaksimalkan lahan pertanian dan juga harus dibatasi alih fungsi lahan pertanian produktif.
1: Kita mengantisipasi saja, jadi diingatkan agar pemerintahan Kota Malang ini harus mengikuti terkait dengan rambu-rambu regulasi yang sudah ada.
2: Itulah diantaranya informasi yang akan kami sajikan untuk Anda dalam Berita Pagi untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. DPRD Kabupaten Malang menilai perlindungan lahan pangan menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan dan mempertahankan surplus beras daerah. Karena itu, penguatan sektor pertanian berkelanjutan dinilai perlu untuk dilakukan di tengah meningkatnya tekanan alih fungsi lahan. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi menegaskan keberhasilan Kabupaten Malang mempertahankan surplus beras harus diimbangi dengan kebijakan yang didukung keberlanjutan produksi pertanian. Salah satunya melalui program pompanisasi yang dinilai efektif membantu petani memenuhi kebutuhan air saat musim kemarau. Selain itu menurut Andi, sinergi lintas sektor juga perlu diperkuat. Keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri hingga kelompok tani dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengantisipasi berkurang lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri perumahan.
0: Tentunya selain itu program pompanisasi juga perlu dijalankan ketika musim kemarau dan perlu juga untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang lainnya seperti TNI dan juga Polri, kemudian juga memaksimalkan lahan pertanian dan juga harus dibatasi alih fungsi lahan pertanian produktif yang saat ini sering alih fungsi pada kepentingan yang lain seperti industri dan perumahan. Saya rasa itu, dan tentunya kita sangat bangga karena Kabupaten Malang telah menjadi swasembada beras.
2: Andi menambahkan Kabupaten Malang saat ini masih mampu mencatatkan surplus beras hingga puluhan ribu ton. Capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. Karena itu seluruh pihak diharapkan ikut berperan menjaga lahan pertanian produktif agar tetap berfungsi sebagai sumber produksi pangan. Dengan langkah ini

0: agar sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Kabid Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang, Elviatur Roika, mengatakan subsidi beras mencapai Rp600 hingga Rp1.000 per kilogram, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga jauh lebih murah dibandingkan pasaran. Elviatur menyebut beras premium menjadi perhatian karena ketersediaan di pasaran mulai berkurang. Beras yang dijual di GPM antara lain beras dari produsen lokal di wilayah Sukun dan Cemoro Kandang.
1: Jadi kita gelar GPM sekalian menindaklanjut fenomena kenaikan harga beras.
2: Ini terutama ada beras dan minyak goreng ya. Jadi kalau untuk beras saja kami disediakan ada 5 ton itu beberapa merek dan ini memang kami subsidi ya. Supaya harganya sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian minyak kita itu juga kan di pasar juga mulai ketersediaannya berkurang. Selain minyak goreng yang merek yang lainnya, kalau yang lainnya memang di bawah harga pasar, tapi khusus beras dan minyak kita sesuai dengan HET.
0: Di Spangtan Kota Malang mencatat GPM telah digelar lebih dari 40 kali sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut akan terus bertambah dengan target mencapai 100 kali hingga akhir tahun. Percepatan GPM dilakukan sebagai respon terhadap perkembangan harga beras. Kegiatan pangan murah juga akan digelar secara keliling dengan menyasar wilayah padat penduduk dan masyarakat yang membutuhkan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait upaya menjaga ketahanan pangan di tengah alih fungsi lahan.
4: Menurut saya dampak dari alih fungsi lahan pertanian di Malang terhadap ketahanan pangan ini sangat berpengaruh ya, apalagi jika pengalih fungsi lahan pertanian dilakukan secara besar-besaran. Karena lahan pertanian ini kan sangat berpengaruh ya, dan dia ini sangat berhubungan terhadap ketersediaan pangan. Apalagi pemerintah kita itu sedang mendorong adanya swasembada pangan, yakni ketersediaan pangan dari daerah lokal kita sendiri. Nah, jika pertanian lahan pertaniannya dikurangi terus, dialihfungsikan menjadi ini itu, ya yang jelas hasil bumi kita akan berkurang, hasil bumi untuk mewujudkan swasembada pangan dan untuk memenuhi ketersediaan pangannya akan berkurang. Dan juga adanya alih fungsi lahan secara besar-besaran ini juga berpengaruh ke sektor-sektor lain, ke beberapa hal lain. Selain pertanian ya berpengaruh ke ekologi, juga berpengaruh ke citranya Malang sendiri, brandingnya Malang sendiri.
5: Menurut saya, alih fungsi lahan membuat produksi pangan lokal Kota Malang turun drastis, sehingga kota ini makin tergantung pada pasokan daerah tetangga dan rentan mengalami lonjakan harga bahan pokok. Agar ketahanan pangan tetap terjaga, pemerintah harus tegas melarang izin pembangunan di sisa lahan produktif, memperkuat kerjasama distribusi pasokan dengan kabupaten sekitar, dan warga didorong aktif melakukan urban farming di lahan yang terbatas.
6: Menurut saya, dampaknya cukup signifikan karena alih fungsi lahan bisa mengurangi produksi pangan lokal dan membuat ketergantungan pada pasokan dari luar semakin besar. Selain itu, juga bisa berdampak pada lingkungan. Dan solusinya adalah perlu ada penegakan aturan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian. Selain itu, pertanian perkotaan seperti hidroponik dan vertical farming juga bisa dikembangkan untuk menjaga ketahanan pangan.
3: Pendengar dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi menggelar rapat tertutup selama 11 jam bersama dengan pemerintah kota dan DPRD Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin KPK yang digelar bergiliran di sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Wahyu menyebutkan pertemuan ini merupakan tindak lanjut rapat pimpinan KPK bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Kepala Daerah, dan Ketua DPRD Jawa Timur di Surabaya. Menurutnya tidak ada pembahasan tentang kasus tertentu, KPK lebih menekankan pencegahan dan kepatuhan terhadap regulasi mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Wahyu menyebutkan pengadaan barang dan jasa serta mutasi jabatan menjadi sejumlah area yang selama ini rawan terjadi korupsi di daerah.
7: Ini tidak ada pembicaraan spesifik, tetapi intinya hanya banyak mengingatkan terkait dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi agar tidak terjadi di daerah-daerah lain. Jadi kita mengantisipasi saja. Jadi

0: diingatkan agar pemerintahan Kota Malang ini baik dari eksekutif, dari legislatif harus mengikuti terkait dengan rambu-rambu regulasi yang sudah ada. Jadi intinya kegiatan rutin yang memang dilakukan sebagai pencegahan itu kan untuk mengingatkan kita agar apabila permasalahan-permasalahan terjadi di daerah lain tidak terjadi di Kota Malang.
1: Wahyu berharap kunjungan Satgas Korsubga ke Kota Malang dapat terus dilakukan sehingga jajaran eksekutif dan legislatif memiliki pengingat untuk tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, reporter William Nathan melaporkan pemerintah masih melakukan kajian terhadap rencana pembangunan tol Malang Kepanjen dan jika sesuai target, maka proyek ini diproyeksikan berjalan mulai tahun 2027. Berikut informasi selengkapnya dihadirkan untuk Anda.
2: Rencana pembangunan tol Malang Kepanjen masih dalam tahap kajian. Pemerintah saat ini menyusun dan mereview feasibility study atau FS serta basic design yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang, Chairul Isnaidi Kusuma mengatakan, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan trase, jumlah simpang susun hingga kebutuhan investasi. Dia menegaskan arah trase masih dapat berubah, termasuk kabar mengenai kemungkinan pergeseran jalur ke wilayah timur yang hingga kini belum menjadi keputusan final. Efisiensi menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian tersebut. Chairul menyebut sejumlah opsi yang dapat dihitung antara lain memperpendek trase, mengurangi lengkungan, serta menyesuaikan jumlah akses keluar masuk tol. Jumlah interchange yang sebelumnya dirancang 4 titik juga masih dikaji. Opsi pengurangan menjadi 2, bahkan 1 titik masih terbuka apabila dinilai lebih efisien dari sisi pembiayaan.
3: Memang masih dinamis. Karena sekarang itu kan lagi nyusun FS sama apa review FS sama basic design itu kan menentukan trase tol itu supaya lebih lebih efisien dalam hal penganggaran. Jadi kalau menentukan supaya lebih efisien ya pasti ada pergeseran lah, pergeseran trase dan ada interchange yang berkurang, yang dulunya 4 bisa jadi 2 gitu lah, bisa jadi 1, belum clear itu.
2: Proses penyusunan FS dan basic design tersebut telah berjalan sejak Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada Desember. Setelah hasil kajian diketahui, tahapan berikutnya akan bergantung pada kelayakan proyek. Jika hasil FS memenuhi standar kelayakan jalan tol, proses pengadaan atau pembebasan lahan diproyeksikan mulai pada 2027. Dari sisi pembiayaan, kebutuhan investasi yang sebelumnya diperkirakan Rp10,04 triliun juga masih dapat berubah. Nilai tersebut akan disesuaikan dengan hasil kajian terbaru. Proyek tersebut didorong menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Di tengah proses kajian, 2 calon investor disebut telah melakukan penjajakan untuk terlibat dalam pendanaan proyek. Chairul mengatakan konektivitas menuju kawasan selatan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan trase. Salah satunya, keterhubungan dengan koridor Gondanglegi Balikkambang.
1: Selanjutnya kita menuju kabar dari Kota Batu. Pemerintah Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak. Rizky Darmawan akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada hari terakhir rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto menilai, ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Heli mengatakan, sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
5: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini. Makanya kami pemerintah daerah, mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai ketua KTNA, nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu. karena di sini kan tanaman apa itu lombok, terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak. Makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK itu.
4: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Persoalan akses pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang dibawa Kota Batu dalam rembuk paripurna KTNA Nasional 2026. Pemerintah Kota Batu mencatat kebutuhan penyusunan kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan komoditas lokal dan kebutuhan peternak yang menggunakan tanaman pakan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda. Kita menuju ke kabar selanjutnya. DJP Jatim melelang 69 aset sitaan penunggak pajak senilai 29,82 miliar. Kita ikuti laporan dari Anum Oktavia berikut ini.
6: Direktorat Jenderal Pajak DJP di Jawa Timur melelang 69 aset sitaan milik wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakan. Total nilai limit aset yang dilelang mencapai 29,82 miliar rupiah. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 Parian mengatakan, lelang tersebut merupakan wujud nyata dari penegakan hukum perpajakan serta bagian dari penagihan aktif setelah upaya persuasif dilakukan kepada wajib pajak. Menurut Parian, 69 aset tersebut berasal dari 51 wajib pajak dengan total tunggakan pajak mencapai 300,88 miliar rupiah. Pelaksanaan lelang melibatkan 27 kantor pelayanan pajak KPP di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3. Dari total aset yang dilelang, 65 merupakan aset bergerak antara lain kendaraan, mesin, perhiasan, dan barang elektronik. Sedangkan 4 aset lainnya berupa tanah dan bangunan. Lelang dilaksanakan secara daring melalui portal lelang pemerintah. Masyarakat dapat melihat katalog objek lelang dan informasi pelaksanaannya melalui kanal resmi lelang pemerintah. Parian mengatakan penegakan hukum melalui lelang tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar penerimaan negara, tetapi juga memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, kinerja penagihan pajak di wilayah Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif. Target pencairan piutang melalui kegiatan penagihan pada 2026 ditetapkan sebesar 1,164 triliun rupiah. Selain lelang eksekusi pajak, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan lelang amal. Sejumlah barang pribadi milik jajaran pimpinan Kementerian Keuangan di Jawa Timur turut dilelang dan hasilnya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial dan panti asuhan.
7: Pelaksanaan lelang hari ini adalah wujud nyata dari penegakan hukum perpajakan yang konsisten. Ini adalah langkah penagihan aktif lanjutan setelah upaya persuasi dan penyitaan yang kami lakukan. Melalui lelang serentak ini, kami mengeksekusi 69 aset sitaan dengan total nilai limit mencapai 29,82 miliar rupiah.
6: Parian menambahkan lelang amal tersebut menjadi bagian dari kepedulian sosial jajaran Kementerian Keuangan kepada masyarakat. Berbeda dengan lelang aset sitaan yang hasilnya berkaitan dengan penerimaan negara, seluruh hasil lelang amal akan disalurkan untuk kepentingan sosial. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu dari Pasuruan, pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Bea Cukai musnahkan barang kena cukai ilegal senilai 9,3 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Bea Cukai memusnahkan barang kena cukai atau BKC ilegal bernilai 9,3 miliar rupiah. Pemusnahan tersebut digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan Kamis pagi dan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Aslori dan Kepala Bea Cukai Pasuruan Wijang Abdillah. Dalam konferensi persnya, Wijang menyebut seluruh BKC ilegal yang dimusnahkan terdiri dari 6.153.566 batang rokok tanpa pita cukai, setara dengan 8,7 ton, serta 3.007,2 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal, setara 3 ton. Seluruhnya berasal dari hasil pengawasan dan juga penindakan selama periode September 2025 hingga Mei 2026.
9: Barang hasil penindakan senilai 9.398.753.310.000 yang berupa rokok tanpa pita cukai sebanyak 6.153.566 batang dan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 3.007,2 liter. Hasil penindakan ini merupakan hasil sinergi kita semua bersama teman-teman Pemda, teman-teman Polri, teman-teman Kejaksaan, teman-teman TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Dan kami sangat mengapresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dan sinergi tersebut. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori menegaskan penindakan hingga pemusnahan BKC ilegal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran di bidang cukai, sekaligus melindungi iklim usaha yang sehat di daerah. Selain itu, agenda pemusnahan BKC ilegal merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas sinergi PMK Pasuruan bersama instansi penegak hukum dalam memberantas peredaran barang ilegal secara konsisten.
10: Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan terus mendukung langkah-langkah strategis dalam pengawasan dan penindakan. Kami berharap melalui kegiatan ini pemahaman masyarakat semakin meningkat dan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat ditekan secara signifikan. Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat untuk menuju Pasuruan maju, sejahtera, dan berkeadilan.
8: Diketahui usai pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor Bupati Pasuruan, selanjutnya seluruh barang menjadi milik negara ini diangkut menuju PT Hijau Alam Nusantara di Ngoro, Mojokerto untuk dihancurkan menggunakan metode pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Emil Akbar melaporkan.
1: Pendengar pemirsa, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri warta berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. DPRD Kabupaten Malang nilai perlindungan lahan pangan jadi kunci pertahanan surplus daerah. Kopsurga gelar rapat tertutup bersama Pemkot dan DPRD Kota Malang. Itulah informasi yang kami sajikan pagi hari ini. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, Ruli Suprayogo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Ruli Supraigo masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan di jam 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, pastinya pagi hari ini semoga kita selalu ada yang namanya kabar-kabar baik seperti itu ya. Sudah masuk hari Jumat ya, kabar baiknya udah nanti pulang kerja udah masuk weekend tuh. Udah bisa senang-senang, sudah bisa berkumpul ataupun juga bersama-sama dengan keluarga, dan pastinya juga bisa menghabiskan waktu lebih intens bersama dengan orang-orang terkasih. Dan di kesempatan pagi hari ini masih banyak sekali lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate yang akan kami hadirkan untuk Anda di Malang pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Percaya deh, kalau sama RRI bakalan tersenyum terus kok seharian ya. Dan Ruli mau mengupdate proyek pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Bendungan Sutami ini ya. Nah, proyek PLTS Terapung yang ada di Bendungan Sutami, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang ini membawa perubahan bagi landscape ekonomi warga sekitar pada sektor perikanan. Nah, berdasarkan dari pantauan di hari Rabu lalu, tampak instalasi energi terbarukan ini sudah mengapung di permukaan waduk Bendungan Sutami, Desa Karangkates. Nah, kehadiran dari PLTS Terapung terbesar kedua di Indonesia ini setelah PLTS Terapung Cirata Jawa Barat secara langsung berdampak pada ratusan pembudidaya ikan. Tapi demikian telah dilakukan relokasi sehingga mata pencarian pembudidaya ini tetap bisa berjalan. Seperti itu ya. Nah, disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, warga yang masih melakukan budidaya karamba jaring apung direlokasi dan diberikan kesempatan untuk budidayanya dengan luasan karamba 40 x 40 meter. Nah, dalam ukuran tersebut dibagi lagi menjadi 4 petak karamba besar. Para pembudidaya yang masih ingin mempertahankan tradisi budidaya ini ya dengan karamba jaring terapung direlokasi ke zona aman yang tidak terdampak proyek, yakni di sekitar wilayah perbatasan antara Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, dan Kecamatan Sumberpucung. Nah, ini ada sekitar 20-an pembudidaya ini yang sudah tidak lagi melakukan aktivitas budidaya. Dan ini diberlakukan CSR dari PT PLN Nusantara Power berupa alokasi 1 biopack nila. Dan disampaikan bioblok nila kolam bundar di diameter 4 persegi, setiap orang ini dapat 1 dan sudah berjalan. Sebagian ini sudah panen juga seperti itu. Sementara itu proses pembangunan fisik PLTS Terapung Bendungan Sutami ini terus berjalan sejak tahun lalu di tahun 2025. Diberitakan sebelumnya proyek ini diproyeksikan selesai dan mulai beroperasi serta menghasilkan listrik pada Januari 2027. Proyek energi terbarukan ini diproyeksikan memiliki kapasitas sebesar 100 MW untuk memperkuat pasokan listrik hijau di jaringan PLN.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, Dusun Berau, Desa Wisata Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu ini bersiap menjadi pusat perhatian wisatawan. Karena kawasan yang dikenal sebagai sentra peternakan sapi perah ini akan segera menggelar perhelatan akbar bertajuk Festival Nyusu Bareng 2026 pada 4 Oktober 2026 mendatang. Event meriah yang diinisiasi oleh Forum Desa Wisata dan Dinas Pariwisata Kota Batu bersama dengan stakeholder terkait ini dirancang untuk bukan sekedar acara seremoni, melainkan etalase utama untuk memamerkan potensi besar peternakan dan juga produk olahan susu lokal. Ketua Forum Desa Wisata Kota Batu, Muhammad Dadi, menjelaskan bahwa festival ini dipersiapkan secara matang sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan ekosistem pariwisata berbasis edukasi di Dusun Berau. Lebih lanjut, Dadi menegaskan bahwa momentum ini sangat strategis karena juga bisa dihadiri oleh para penggerak pariwisata dan juga tour leader dari berbagai wilayah di kawasan Jawa dan juga Bali. Kehadiran para pelaku industri pariwisata luar daerah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi serta memperkuat branding wisata susu sapi segar Dusun Berau ke tingkat yang lebih luas. Festival Nyusu Bareng 2026 akan dimeriahkan oleh berbagai kegiatan seru dan juga menyehatkan yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan mulai pukul 7.30 hingga selesai. Berbagai kegiatan yang akan digelar meliputi senam bugar bersama, terus juga pastinya diharapkan bisa membakar semangat bagi para pengunjung. Ada juga Basar UMKM yang menampilkan berbagai macam produk unggulan, mulai dari kuliner hingga kerajinan khas warga setempat. Jangan sampai lupa datang di Festival Nyusu Bareng 2026.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.